0: Surah Al-Fajr.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal-Fajr.
0: Demi Fajar.
1: Walayalin Ashr.
0: Demi malam yang 10.
1: Wasyafi wal-Watr.
0: Demi yang genap dan yang ganjil.
1: Wal-Layli Iza Yasr.
0: Demi malam apabila berlalu.
1: Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr.
0: Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?
0: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
1: Iram dhatil 'imad.
0: Yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
1: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
0: Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain.
1: Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad.
0: Dan terhadap kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah.
1: Wa fir'aun dzil autad.
0: Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
1: Alladzina taghaw fil bilad.
0: Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
1: Fa'aktharu fiha al-fasad.
0: Lalu mereka banyak berbuat kerusakan di dalam negeri itu.
1: Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab.
0: Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
1: Inna rabbaka labil mirsad.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: Kamu tidak memuliakan anak yatim.
1: وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ.
0: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
1: وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا.
0: Sedangkan kamu makan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.
1: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا.
0: Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
1: كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا.
0: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut.
1: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا.
0: Dan datanglah Tuhanmu, sedangkan malaikat berbaris-baris.
1: وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى.
0: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahannam. Pada hari itu, sadarlah manusia. Tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati.
0: Manusia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad.
0: Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya.
1: ولا يوثق وثاقه أحد.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: يا أيتها النفس المطمئنة.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhoinya.
1: فَدْخُلِي فِي عِبَادِي.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: وَدْخُلِي جَنَّتِي.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, kemudian memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku.
0: Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, kemudian membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla bal la tukrimuna al-yatim.
1: Sekali-kali tidak,

0: Ya, itulah tadi ya Sobat Basri, dimanapun Anda berada, untuk request-request yang telah kami sampaikan pada kesempatan siang kali ini. Dan masih ada kesempatan bagi Bapak atau Ibu yang ingin request atau ingin diputarkan di surat tertentu, silahkan langsung bisa menghubungi kami di nomor layanan kami di 0857-2500-9444. Kami ulangi sekali lagi, 0857-2500-9444. Kita lanjutkan kembali, sahabat Bas, dimanapun Anda berada, ini datang dari Oma Omi, dari Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ikutan request nggih Mas Din ya, yaitu tolong diputarkan surat Al-Bayyinah. Qori'nya siapa saja yang mantap. Oke, siap nggih Ibu ya. Terima kasih Mas Din atas bantuannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Nggih, siap nggih Ibu ya. Kami ucapkan terima kasih juga. Syukran jazakillahu khairan. Untuk oma-omi yang sudah bergabung juga pada kesempatan siang kali ini ya, semoga Allah Ta'ala memudahkan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimudahkan dalam segala aktivitas maupun urusannya. Tak lupa juga, semoga Allah Ta'ala memudahkan dan selalu merahmati, melindungi oma-omi sekeluarga. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan kembali, sahabat Bas, dimanapun Anda berada, ini datang dari Umu Ajeng, dari Salatiga juga ini. Assalamualaikum Mas Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Din, saya juga mau ikutan request, yaitu tolong diputarkan Quran Surat Al-Waqi'ah. Qori'nya manut mawon. Oh nggih, siap nggih Umu ya. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Ta'ala memudahkan selalu dalam limpahan keberkahan juga, diberikan keistiqomahan terutama di bulan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini ya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan selalu dalam ibadahnya, segala urusannya, dan semoga Allah Ta'ala juga melindungi, merahmati, dan menjaga Umu Ajeng sekeluarga. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan kembali, ini request yang terakhir ini ya, datang dari Mas Yuli, ini dari Banyu Biru ternyata ini ya. Assalamualaikum Mas Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Din biasa nggih ya, tolong diputarkan, yaitu surat Ibrahim. Manut saja korinya. Oh nggih, siap nggih. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Mas Yuli dari Banyu Biru yang sudah bergabung juga pada kesempatan siang hari ini, siang menjelang sore ya, yang sudah juga menyempatkan di tengah-tengah kesibukannya berjualan ya, Masya Allah ya, sambil menunggu pelanggannya ini ya sepertinya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan selalu, diberikan rezeki yang melimpah, barokah, berkah, amin ya. Tak lupa juga diberikan kesehatan juga, dan semoga Allah Ta'ala melindungi Mas Yuli sekeluarga. Amin, Allahumma amin. Sahabat Bas, dimanapun Anda berada, itulah tadi ya untuk daftar request dan interaktif kita pada kesempatan siang kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya selaku host memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizallahu Ta'ala. InsyaAllah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. Kajian ilmiah di Masjid Al-Aidrus, Komplek SDTK Hati Beriman, dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu. Karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut, hubungi 0812-8129-100. Bapak Ibu, program kurban bersama Bas untuk saudara muslim di Afrika masih dibuka. Saat ini sedang dicari 7 orang baik untuk melengkapi kurban 1 ekor unta. Cukup dengan 2 juta rupiah per orang. Insya Allah, kurban Anda menghadirkan kebahagiaan bagi saudara muslim di Afrika. Jangan lewatkan kesempatan beramal di tahun ini. Segera hubungi 0812-2812-9100.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم.
5: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
3: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari satu cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.
3: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat asar untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salah.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridhai. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala. InsyaAllah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. Kajian ilmiah di Masjid Al-Aidrus Komplek SDTK Hati Beriman dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu. Karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-812-9100. Bapak Ibu, program kurban bersama BAS untuk saudara muslim di Afrika masih dibuka. Saat ini sedang dicari 7 orang baik untuk melengkapi kurban 1 ekor unta. Cukup dengan 2 juta rupiah per orang. Insya Allah, kurban Anda menghadirkan kebahagiaan bagi saudara muslim di Afrika. Jangan lewatkan kesempatan beramal di tahun ini. Segera hubungi 0812-2812-9100.
2: آيات من القرآن

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية.
5: هو النور، هو الهدى، أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه.
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Hutang piutang ini menjadi penting untuk kita ketahui, karena rata-rata kita dalam kehidupan ini, dalam kondisi tertentu, biasanya berada dalam kondisi yang harus melakukan transaksi hutang, atau dalam kondisi yang lain terkadang kita itu berada dalam situasi yang harus memberikan hutang, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hutang piutang ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui bersama, agar apa yang menjadi standar syariat Islam dalam masalah hutang piutang ini benar-benar bisa kita laksanakan. Sehingga kemudian akhirnya ketika kita melakukan transaksi hutang piutang, tidak ada sesuatu yang kita laksanakan kecuali cocok pas sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat Islam. Kenapa demikian? Karena jikalau ternyata dalam transaksi hutang piutang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa-apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, apa-apa yang dijelaskan dalam Al-Hadis, dikhawatirkan nanti apa yang kita lakukan menjadi tidak tepat. Kalau sudah tidak tepat, maka tentu akan menjadi transaksi yang menyimpang, transaksi yang salah. Kalau sudah salah, pada akhirnya nanti akan melahirkan sesuatu yang tidak baik untuk pihak yang menghutangi atau pihak yang berhutang. Para ulama menjelaskan bahwa secara bahasa, kata-kata hutang dalam bahasa Arab yaitu al-qardu. Al-qardu itu artinya adalah al-qat'u. Dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan memotong. Kenapa secara bahasa menghutang itu artinya memotong? Karena orang yang berhutang itu sesungguhnya sedang memotong, mengambil sesuatu yang dimiliki secara sah oleh pihak yang menghutangi. Contohnya adalah ketika saya membutuhkan uang 100 ribu. Maka ketika saya meminjam uang 100 ribu itu, saya sudah potong uang dia. 1 juta dipotong 100 ribu, sekarang tinggal 900 ribu. Ini menurut definisi bahasa. Adapun secara istilah syariat, yang dimaksud dengan hutang adalah daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Ketika ada orang menyerahkan apa-apa yang dia miliki berupa harta kepada orang yang akan memanfaatkan harta yang diserahkan itu, dan kemudian dia diminta untuk mengembalikannya di kemudian hari. Contohnya adalah ketika saya berhutang 100 ribu, maka kemudian saya berhutang karena saya butuh uang itu. Setelah saya berhutang mendapatkan uang 100 ribu, saya menggunakan uang 100 ribu, sehingga uang 100 ribu itu habis. Tetapi nanti sesuai dengan kesepakatan, saya diminta untuk mengembalikan uang 100 ribu itu lagi. Ada istilah yang hampir sama antara hutang piutang dengan pinjam meminjam. Kalau utang piutang itu bahasa Arabnya adalah al-qardu. Kalau pinjam meminjam istilah fikihnya adalah al-ariyah. Apa yang membedakan? Sebenarnya kalau dibicarakan dengan detail, ada banyak sekali perbedaan antara hutang piutang dan pinjam meminjam. Tetapi secara umum, yang paling mendasar adalah bahwa sesuatu yang menjadi objek hutang piutang itu akan habis dimanfaatkan oleh pihak yang berhutang. Berbeda dengan pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam, pihak yang meminjam itu hanya sekedar memanfaatkan barang yang dia pinjam tanpa menghabiskan atau menghilangkannya. Sehingga kemudian ini berdampak pada objek barang. Kalau hutang piutang, maka begitu digunakan objeknya habis atau hilang. Sehingga uang itu termasuk dalam objek hutang piutang. Kenapa? Karena kalau orang menghutang uang, pasti uangnya akan dia gunakan. Dan kemudian nanti dia akan mengembalikan dengan uang yang tidak serupa. Indikatornya apa? Nanti nomor serinya berbeda. Berarti uang yang pertama yang dihutang itu masih ada apa sudah hilang? Sudah hilang. Dan kemudian diganti dengan uang baru. Begitu juga ketika ada orang berhutang makanan tertentu. Tidak meminta dan tidak meminjam. Dia berhutang. Kemudian makanan yang dia utang itu akan dia nikmati. Dan kemudian di saat yang lain dia akan mengembalikan makanan yang telah dia hutang tersebut. Sehingga ini menjadi penting untuk kita ketahui karena terkadang kita masih kurang tepat dalam menggunakan istilah. Sehingga pinjam meminjam uang yang selama ini sering kita ungkapkan, yang lebih tepatnya itu adalah hutang piutang. Kalau motor, sepeda, sandal, sepatu, itu masuknya adalah dalam hukum pinjam meminjam. Kenapa? Karena kalau kita pinjam motor, itu motornya masih utuh. Soal nanti diisi bensin apa tidak, itu kan lain urusan. Begitu juga dengan sepeda, begitu juga dengan sandal. Kalau kita pinjam sandal, ya bahasanya pinjam. Tidak bahasa utang. Kenapa? Karena sandal ketika habis dipakai, habis digunakan, itu masih utuh, tidak berkurang. Kecuali nanti kalau ternyata itu berimbas pada sandal yang digunakan, menyusut. Tapi kalau pakainya hanya untuk keperluan sebentar, kan insya Allah tidak akan mengurangi unsur yang ada pada sandal tersebut. Hutang piutang dalam syariat Islam menjadi sesuatu yang diatur. Kenapa? Karena hampir tidak ada sebuah peradaban manusia, kehidupan di tengah masyarakat yang bisa terlepas dari hutang piutang. Karena misinya agama Islam itu adalah mengatur tatanan kehidupan manusia agar menjadi lebih baik lagi. Sehingga saya sangat yakin tidak ada sesuatu yang diatur oleh Islam dan kemudian dijalankan sesuai dengan apa yang menjadi aturan Islam, kecuali sesuatu itu akan menjadi baik. Kebalikannya, kalau ada sesuatu tidak diatur sesuai dengan apa yang diajarkan Islam, sangat berkemungkinan untuk menjadi tidak baik. Bagaimana dengan orang yang menghutangi? Para ulama mengatakan bahwa secara istilah fikih, orang yang menghutangi itu bahasa fikihnya adalah al-muqrid. Atau bisa juga disebut dengan kata-kata ad-da'in, orang yang menghutang. Itu hukumnya mustahab, sangat dianjurkan. Ada pahala yang sangat besar yang berkemungkinan diterima oleh orang-orang yang memberikan hutang. Misalkan apa yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, di mana Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardun marrataini illa kana kasodaqatin marrah." Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yukridu yang dia memberikan hutang musliman kepada muslim yang lain qardon hutangan tertentu marrataini sebanyak dua kali illa kecuali kana kasodaqatin marrah, kecuali memberikan hutangan dua kali itu dianggap sebagai sedekah sekali. Artinya nanti dia mendapatkan dua pahala, pahala menghutangi dan pahala sedekah. Dalam hadis yang lain kita bisa melihat bahwa Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Man naffasa, barang siapa memudahkan, memberikan jalan keluar, an mu'minin, dari seorang mukmin, kurbatan, dari sebuah permasalahan, min kurabid dunya, dari permasalahan-permasalahan dunia, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan melepaskannya dari kesulitan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk memberikan hutang. Kenapa? Karena hampir tidak ada orang yang berhutang kecuali dia berada dalam kondisi yang susah, kondisi yang sulit. Kalau ternyata kita bisa melepaskan orang ini dari kesusahan atau kondisi sulit yang dia rasakan, maka sesungguhnya kita telah memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memudahkan urusan orang yang memberikan hutangan ini kelak di akhirat. Dalam hadis yang lain kita juga bisa melihat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang mendapati kesulitan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan orang tersebut fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini sebuah hadis yang sangat luar biasa dan sangat penting untuk kita ingat. Bagaimana kita bisa melihat dari hadis ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang memudahkan kehidupan orang lain, niscaya kehidupan dia, orang yang memudahkan ini, akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Hadis-hadis yang seperti ini, hendaknya kita ingat-ingat. Kalau tidak ingat teksnya dalam bahasa Arab, minimal kita tahu artinya. Kalau kita tidak tahu artinya, minimal kita tahu maknanya. Bahwa dalam banyak hadis, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendorong masing-masing kita untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan. Kenapa? Karena janji Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang memudahkan kehidupan orang lain, niscaya kehidupannya akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cuma di dunia, tapi juga kelak di akhirat. Sehingga hendaknya kita menjadi orang yang terbuka, ringan tangan, artinya ringan tangan banyak menolong. Apalagi kemudian jika orang yang membutuhkan itu benar-benar berada dalam kesulitan. Kecuali memang di zaman kita seperti sekarang ini, di tengah gaya hidup manusia yang sudah berubah, hedonisme sudah menjadi tren dalam kehidupan. Orang yang sebenarnya kehidupannya sudah cukup tetapi tetap berupaya untuk bisa memenuhi hajat tersier yang mereka inginkan, yang sebenarnya itu tidak terlalu penting dalam kehidupan, dan kemudian mendorong orang-orang seperti ini untuk berhutang, maka yang seperti ini harus kita seleksi, harus kita lihat. Apakah benar orang yang datang menghutang kepada kita ini adalah orang yang butuh, atau hanya orang yang memang hobinya, memang karakternya itu suka berhutang. Suka berhutang. Maka inilah yang menjadi catatan, agar kita tidak mudah, atau agar kita betul-betul melihat siapakah orang yang berhutang kepada kita. Karena keutamaannya itu adalah memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan. Bukan orang yang berhutang untuk senang-senang. Apalagi kemudian berhutang untuk jalan kemaksiatan. Ini betul-betul harus kita perhatikan. Adapun bagi orang yang berhutang, maka hukumnya adalah mubah. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Dan menjadi makruh, dibenci kalau hutangnya untuk sesuatu yang tidak diperlukan. Dan menjadi diharamkan kalau hutangnya dalam rangka untuk memenuhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa hutang atau berhutang menjadi sesuatu yang mubah adalah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dulu beliau pernah berhutang pada seorang sahabat berupa satu ekor anak unta kecil. Beliau berhutang. Artinya apa yang beliau lakukan itu menunjukkan bolehnya melakukan transaksi hutang-piutang.
9: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah? Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
10: 93.2 FM.

0: Radio Bus FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala. Insya Allah, dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. Kajian ilmiah di Masjid Al-Aidrus, Komplek SDTK Hati Beriman dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu. Karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut, hubungi 0812-8812-9100.
0: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Sahabat Buzz dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya. Untaian Doa. Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya watin. Ashadu an la ilaha illallah wahtahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, sahabat Bas, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, senantiasa kita basahi bibir ini untuk memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat yang paling mahal adalah nikmat iman. Kemudian nikmat waktu luang, lalu nikmat kesehatan, kemudian nikmat-nikmat yang lain. Di mana semua nikmat ini ternyata Allah berikan kepada kita sampai di petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua bisa mensyukuri nikmat-nikmat ini dengan baik sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, anak cucu beliau, para sahabat dan para ulama serta seluruh kaum muslimin yang mencintai beliau dengan cara mempelajari ilmu, memahami, menghafalkan, mengamalkan dan mendakwahkan sampai besok di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini di acara Untaian Doa kita masih membaca kitab Hisnul Muslim yang disusun oleh Asy-Syaikh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Kita pada pertemuan yang lalu sampai pada bab yang ke-72. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab ke-73. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, "Ad-du'a'u idza aftara 'inda ahli baitin." Doa ketika berbuka puasa di rumah seseorang. Doa ketika berpuasa di rumah seseorang. Tadi saya sebutkan ketika berbuka puasa di rumah kawan, itu doanya bagaimana? Gitu. Kita masuk pada doa yang ke-184. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'ana bi'ulumihi wa liwalidayhi, amin. At-du'a'u idza aftara 'inda ahli baitin, aftara 'indakumus sha'imuna wa akala ta'amakumul abraru wa sallat 'alaikumul malaikatu. Doa apabila berbuka di rumah kawan, yaitu orang-orang yang berpuasa telah berbuka di rumah kalian dan orang-orang baik telah memakan makanan kalian dan para malaikat bersolawat memohonkan ampun untuk kalian. Doa ini bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i. Ya, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam An-Nasa'i rahimahumullahu taala. Hadis lengkapnya begini. dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Sa'ad bin Ubadah menyuguhkan roti dan minyak samin, roti dan zait dan minyak zaitun. Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i. Ya, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam An-Nasa'i rahimahumullahu taala. Hadis lengkapnya begini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang

0: Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Sa'ad bin Ubadah menyuguhkan roti dan minyak samin, roti dan zait dan minyak zaitun. Fa'akala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun dahar, yaitu menikmatinya. Tsumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aftara indakumus sha'imun wa akala ta'amakumul abrar wa shallat 'alaikumul malaikatu. Orang-orang puasa telah makan nenggonmu dan orang-orang baik telah memakan makananmu. Ya. Wong-wong poso wis do buka nenggonmu, wong-wong apik wis do makan makananmu, terus malaikat ya do bersolawat nyang sampeyan kabeh ahli rumah, ya penduduk rumah keluargane Sa'ad bin Ubadah maksudnya. Nah, saudaraku seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini juga disampaikan oleh Imam Nawawi, juga Syekh Nasiruddin Al-Albani. Mereka menyatakan hadis ini derajatnya sahih. Ini juga disampaikan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi, juga Imam Al-Baihaqi, juga Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga Imam Al-Busiri, semua juga menjelaskan, namun mereka menilai hadisnya mungkote. Tapi Imam Muslim, Imam Abu Dawud, beliau diam. Kalau diam berarti hadis ini boleh diamalkan karena tidak ada masalah. Jadi ceritanya, Nabi SAW itu suatu saat pernah mengunjungi salah seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad bin Ubadah ini adalah seorang yang bangsawan. Beliau tokoh, juga pembesar. Beliau dikenal sebagai orang yang mulia dan dermawan. Maka ketika dapat tamu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bergegas mengeluarkan roti dan zait, di mana zait itu atau minyak ini, minyak zaitun ini, genduliti roti. Nah, kalau kita berarti roti sama selai gitu ya, sama selai atau mungkin margarin ya, apa?
1: Mentega. Zait.
0: Mentega, mungkin mentega gitu. Dan ini memang Sa'ad bin Ubadah itu menyuguhkan itu memang ngepasi yang ada itu gitu, sehingga tamu itu sing penting bagaimana menghormat tuan rumah itu, bagaimana bisa menghormati tamu tanpa repot, tanpa susah-susah, sehingga apa yang ada di rumah tokke ngono. Ono kopi tokke, ono teh tokke, ono jahe tokke, ora ning kabeh ora sah rekos-rekosan dadak ning warung ku dadak selak maghrib, selak wayahe buka, tamune isih kelametan. Jangan seperti itu, tapi apa yang ada segera dihidangkan. Dan ternyata roti dengan zait ini termasuk hidangan yang bagus. Baik. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika

0: makanan yang kita miliki ini kita suguhkan kepada tamu dan ternyata tamunya itu adalah orang soleh, di mana di sini adalah manusia yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka begitu beliau dahar, beliau terus mengatakan aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Itu Nabi itu memperlihatkan kepada tuan rumah Sa'ad bin Ubadah itu marem banget gitu. Ya, jadi nek iso tamu kuwi nggawe atau bersikap kepada tuan rumah bahwa tamu itu rumangsa wis dimulyakke banget sehingga tuan rumah itu merasa seneng gitu. Tapi nek tamu memperlihatkan kurang nyaman itu kasihan tuan rumahnya itu, wah sakke ya dahadoh ning kene kok ora patek ngrasakake iki napa ya. Nah, membuat orang itu sedih. Nah, gitu. Lah nek kaya awake dhewe ibarat usum pizza ngene medaya disuguh pohong ngono kuwi, yo alhamdulillah matur nuwun akala indakum musaimun. Ah, gitu toh. Aftara indakum musaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Wah, senenge raja mak. Nah, gitu. Padahal yo pohong kan gitu. Tapi yang jelas membuat orang yang di rumah itu senang. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah mendapatkan tamu, disebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 26. Surat Adz-Dzariyat ayat 26. Nabi Ibrahim itu mendapatkan tamu ya seneng banget. Seneng banget. Ana wong telu ceritane. Wong telu apa wong papat gitu loh. Tapi ya itu lebar tamu itu pas wayahe sahur. Jadi sepertiga malam yang terakhir kan yang wong telu gede-gede gagah-gagah ngono sowan ning Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Nabi Ibrahim, innakum qaumum mungkarun. Salam sejahtera njenengan kabeh ni itu orang asing, saya kok belum kenal. Nggih Nabi Ibrahim, kula sowan mriki. Oh nggih tenggo sekedap. Terus Nabi Ibrahim Allah katakan faragha ila ahlihi faja'a bi'idlin samin. Nabi Ibrahim langsung setelah membagikan tamu, suruh duduk di ruang tamu, Nabi Ibrahim berbalik masuk ke keluarganya. Toto-toto ngurmati tamu. Lalu Nabi Ibrahim keluar ke menemui tamu, faja'a ya keluar bi idlin samin nggawa anu. Apa pedet guling. Pedet guling ya. Bali pul ya. Oh, bayi 5 bulan ya. Nggawa pedet guling. Wah, dijunjung nganggo sak lampan. Mangga. Oh gitu Nabi Ibrahim. Ah, terus jadi pedet guling, pedete samin, lemung. Wah, mentu-mentu enak gitu. Kemudian ini Nabi Ibrahim tidak nyuruh pembantu, tapi ngelayani sendiri. Kenapa Nabi Ibrahim nyuguh pedet guling? Bukan kambing guling, tapi sapi guling, sing pedet. Karena memang adanya itu. Ana sing nyenengke ya sugoke sing nyenengke. Kemudian setelah Nabi Ibrahim nyuguhke, tamunya itu meneng wae. Monggo dipun dahar. Do meneng wae. Terus akhirnya Nabi Ibrahim iki wedi. Iki wong pau tu taki tak sugore meneng bae monggo didahar meneng. Akhire Nabi Ibrahim kemudian terus kata tiga orang ini la takhof. Nabi Ibrahim jenengan ampun wedi. Kami ini adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala pada jenengan. Mau memberikan kabar gembira bahwa bojone jenengan sing mbok tuwa niku sekedap meleh arep duwe anak lanang mengih mang jenengke Ishak. Nah, berarti Nabi Ibrahim duwe bojo loro sing mbok nom kuwi wis nglairke jenenge Ismail. Lah iki malaikat teko ngabari yen mbok tuwa sing jenenge Sarah kuwi arep nglairke arep duwe anak jenenge Ishak, jenenge Ishak. Terus yo ngabari malaikat iki diutus oleh Allah Ta'ala kon ngejur-jur swijining kaum sing do maido ke nabinya karena do sodomi, yaitu di negara Sodom. Terus kata Ibrahim, lho ampun berganten ponakane kula, mboten ponakane jenengan Lot niku to nggih, mboten, nek Lot selamat, ning bojone mboten selamat. Katut bujune, katut ciloko dikerutuki watu mengkeki langit. Nah gitu. Jadi Nabi Ibrahim ya kelingan ponakane Lot ning kono. Ampun nggih. Nah, seperti itu. Nah ini ceritanya panjang. Tapi gini para pendengar, intinya itu bagaimana tuan rumah punya tamu itu jangan memberatkan diri untuk melayani tamu. Jadi apa sing ning omah yang terbaik itu dikeluarkan. Kemudian manusia jangan memaksakan diri, tapi dia cukup apa tuan rumah jangan memaksakan diri, cukup dia mengeluarkan apa yang ada di dalam rumah. Itu kalau ada. Ngono. Kalau ada, kalau misalkan tidak ada yo kalau ora repot ya nggodok-nggodok banyu sik ning biasane gula teh iki sok wong wedok iki sok cemepak, sok cepak gitu. Ya ya minimal buke iki ning tamu wong ya ora kondo-kondo sadurunge ya anu tolong gekno wedang teh kental teh tubruk ya buke. Kopi ana ora? Oh, ana Mas, kopi. Yes, kopi. Nah, tuan rumah metu. Mu tamu jenengan badhe ngersakaken punapa? Niki unjukane werni tiga. Oh, napa Pak tuan rumah? Ada kopi. Siap. Ada teh. Heeh. Ada air putih. Oh, iya air putih saja. Gendang ngrepoti. Nah. Ternyata ndang ning air putih entek sing ning kene nggon tremos panase raja mak. Wah, lha iki piye? Nah, sampaikan apa adanya tentang apa yang ada di dalam rumah. Baik. Demikian para pendengar, sahabat Bas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas dari doa ini penae dadi tuan rumah ketamon wong-wong soleh. Iki ngono kuwi. Nah, nek iso piye carane awake dhewe kuwi duwe tamu orang soleh. Nek para sahabat dulu memang terbiasa. Para sahabat dulu memang terbiasa matur kepada Rasulullah. Rasulullah, mbok nyuwun tulung jenengan nglegake wekdal mang tindak tinggin kula ta Rasulullah. Nah, itu sering sahabat gitu. Nah, di antaranya ada sahabat yang pengen membuat tempat khusus untuk sholat di rumahnya. Lalu dia pengen yang sholat pertama kali di tempat itu adalah Rasulullah. Akhirnya datang pada Rasulullah. Datang pada Rasulullah. Rasulullah dalam nyuwun wekdal lunggaripun panjenengan supados rawuh teng griya kula Rasulullah. Kula niku etake ndamel griya. Lah niki enten tempat sholat kula nyuwun sing sholat dhewe teng berikut jenengan Rasulullah. Oh ya. Rasulullah langsung tindakan ke orang tersebut bersama para sahabat. Nah, bersama para sahabat sampai rumahnya orang itu, Rasulullah dawuh, "Ndi? Aku kon sholatne ndi, Le?" Mereka Rasulullah, "Monggo mereka." Nah, dirohke ten kono wis. Rohke akhirnya Rasulullah sholat. Para sahabat makmum. wis rampung lah sahabat sing ngundang pi wis nyepake dedaharan unjukan monggo Rasulullah ampun kundur rumiyin menika dipun rahapi. Oh ya, nah wis disuguh. Nah sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuwi ning cah cilik. Sebelah kiri Rasulullah ada Abu Bakar. Ya senior, ya sepuh gitu. Ning nek Rasulullah disuguhi susu kuwi terus diunjuk sithik bar kuwi turahane dikelilingke, sing berhak pertama kali itu adalah sebelah kanan Rasulullah. Sementara sebelah kanan Rasulullah ming cah cilik. Sebelah kiri Rasulullah ada orang yang punya nama senior dan sepuh. Ning Rasulullah memberikan hak kepada yang punya hak. Le, misal susu iki tak gekke Abu Bakar piye le? Mboten asal niku hake kula. Ngono kuwi. Karena apa? Anak ini bukan anak ini egois, tapi karena anak ini pengen mendapatkan barokah dari bekas bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya gini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngunjuk susu nenggon wadah gitu. Lah, bekas yang tadi ada bibirnya Rasulullah itu bocah kuwi pengen minum dari bekas Rasulullah gitu gitu loh. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu zatnya itu barokah. Berbeda dengan selain Rasulullah, Abu Bakar dan umat Rasulullah semua itu yang barokah itu majlisnya. Ulama itu yang berkah majlisnya. Tapi nek Rasulullah majlisnya berkah, ning zatnya Rasulullah juga berkah. Itu hanya Rasulullah, bukan yang lain. Makanya para sahabat dora nduliti keringete Abu Bakar, enggak. Padahal Abu Bakar itu orang yang paling utama di sisi Allah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak nduliti keringete Abu Bakar karena memang zatnya tidak berkah, yang berkah adalah majlisnya gitu. Baik. Inilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas pembahasan mengenai doa ketika berbuka puasa di rumah kawan, juga bagaimana tuan rumah memberikan suguhan kepada tamu. Dan lagi-lagi seyogianya yang disuguhkan itu adalah makanan yang wis cemepak, yang enak itu. Misalkan gini, sugoi pelem ngono ku yo nek iso yo diocekke sik. Peleme diocekke sik, diirisi dadi nek boloren bareng kan konangan kan gitu. Ocek sik, dikumbah, bar dikumbah dioceki, terus sepake piring sing kempling, terus siris-siris, dokok ini nggon piring, cepai garpu. Nah, bar kuwi cepai tisu. Ngono penak banget. Bener-bener demenake kepada tamu. Lah nek iso kita belajar teknik penyajian kepada tamu itu belajar ning nggon warung-warung sing yang berkelas. Warung-warung yang berkelas itu cara penyajian kan mereka ada kursusnya toh? Yeah. Jadi menyediakan mie ayam apa sego goreng ngono kuwi lendok kok sendok kuwi sendoke iki ya mengkurup dokoke ning dhuwur piring sebelah kanan ora sebelah kiri sehingga tamu kuwi terus nyuguhke ning gone tamu kuwi ya diputer sik diputer piye carane gen posisi sendok itu gagangnya menghadap ke tamu di dekat tangan kanannya tamu. Jadi diputar-putar bareng ya. Oh gitu. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian. Wallahu taala a'lam bissawab.
1: Iya. Alhamdulillah sahabat best, telah kita simak bersama untayan doa di kesempatan kali ini dan kita akan memasuki sesi tanya jawab ataupun dialog. Saat ini kita akan bahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi. Yang pertama pertanyaan dari Umu Davin di Purwodadi, Ustaz.
0: Umu?
1: Davin, Ustaz.
0: Umu Davin?
1: Iya, Ustaz.
0: Oh, Umu Davin. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Umu Davin dari Purwodadi, izin bertanya, Ustaz. Setiap kali saya silaturahmi ke rumah mertua, ditegur gerakan sholat. Ketika sujud, tangan di dada, jadi ketika sujud mukenanya tidak menghalangi kepalanya. Karena saya kalau sujud tangan sejajar dengan muka. Pertanyaannya, yang benar mana Ustaz? Dan sikap saya kepada mertua harus bagaimana? Terima kasih Ustaz.
0: Iya. Orang sujud itu posisi tangan itu sama seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu tangannya megar, jari-jarinya ke atas, tidak renggang juga tidak rapat, diangkat setenang dengan telinga atau pundak. Berarti nek sujud, ya sujud kuwi nek le salat dhewe ora pas jamaah ning tengah ngono ya. Nek salate pas dhewe apa dadi imam gitu. Itu tangannya itu megar, sikutnya itu bersayap gitu. Kemudian jari jemarinya menghadap ke kiblat, tidak rapat, tidak renggang, nempel di lantai sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Paham ya?
1: Gini.
0: Sejajar sejajar dengan telinga berarti rodok rono sithik atau rodok mundur sithik biar sejajar dengan pundak. Nah, pengen sholat sing sesuai sunnah kaya ngene iki, lambungnya juga dijauhkan dari paha, pahanya tegak, jadi sujudnya tidak ndelosor, terlalu ndelosor ke sana, tapi juga tidak ngempit seperti kata duduk juga ndak. Posisi paha ini tegak. Ya, sujud ngono kuwi biasanya ora patek usum. Usume iki isih dong lempet, terus tangan yo asal-asalan gitu, mbodo kok kene ngendi gitu. Nah, ketika mengamalkan sujud yang benar sesuai sunah kayak gini ini, okeh wong sing do gumun. Nah, maka ini diantaranya mbok marah tuwa. Nduk, salat murid kaya ngono ki piye ta? Ah, gitu. Seperti itu. Nggih, Bu. Kula salat sujud ngeten iki semerep gambar tenggen sifat sholat Nabi niku lho Bu, negi lho bukune niki. Nah, seperti itu. Terserang aja kita tunjukkan dari mana kita sholatnya kok sudah berbeda dengan dulu-dulunya. Karena kita bermaksud untuk sholat yang benar dan mencari buku tuntunan sholat juga yang benar, yang berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Niki lho Bu, kula sakniki pun beda mboten kados wingi. Nek wingi niku kula li sujud mboten ngerti karepe sepokoke sujud ngoten mawon. Lah, ternyata alhamdulillah Allah Ta'ala maringi rezeki dateng kula nemu buku niki. Lah, buku niki njelasaken sujudipun Rasulullah niku kados ngeten iki Bu. Oh, ngono ta, Nduk? Nggih, oh ya wis, aku ibu-ibu, ibu ya tak melu nak ono. Lah kok iki kadang-kadang sok lungo leh ngasih ning ndi? Oh, ngasih ning mriko. Mbak aku tak melu sisan. Oh, nggih. Eh, penak ora jamak. Ngono kuwi ya, Ummu Afin.
1: Davin, Ustaz.
0: Oh, Ummu Davin. Ya, mudah-mudahan Ummu Davin juga mertua, juga semua keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat belajar ya Ummu Davin ya. Barakallahu fiki.
1: Ya. Terima kasih kami ucapkan untuk Ummu Davin yang saat ini sudah ikut bergabung. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Diju di Jepara.
0: Masya Allah Pak Diju Jepara paling kelihatan Pak Di.
1: Saya bacakan set pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Ustaz juga teman-teman kru Bas FM selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Ustaz mau tanya, memberi hidangan berbuka puasa kepada tamu, misalnya Ustaz dan para kru, itu dibikin agak beda atau agak patut? Beda dengan yang dimakan ketika enggak ada tamu. Beda dengan yang dimakan ketika enggak ada tamu, Ustaz. Dengan tujuan memuliakan dan menghormati tamu. Dan hal itu merasa tidak keberatan, malah merasa senang. Hal ini bagaimana, Ustaz? Syukur,
0: Ustaz. Lah kurak mergo sampean wis ngerti yen arep ana tamu. Nggih. Yeah. Sing tak maksudke mau ki tamu dadaan, Pak Di. Sing tak maksudke mau ki apa eneke kuwi? Kuwi ketika tamu dadaan. Nek tamu memberitahu sebelumnya, Pak D, aku karo kru arep nyanggonmu. Oh iya, wah cekel ke kotes. Terus dijaring ke lele, kurung ke pitik. Boleh ke tempe. Wah ya seneng banget kentuk-kentuk. Jangan meneh bagas kuwi. Oke, 6-6 ya gak seneng-senengnya. Nggih ngoten Pak D cu. Jadi nggih di demenakake ora apa-apa. Semakin rekoso, semakin gede ganjarane yang uye mampu. Ya. Maksudnya rekoso sing jandra mampu sampai ndata utang-utang itu jangan sampai gitu ya. Terima kasih Pak Dicu atas doanya, mudah-mudahan Pak Dicu beserta keluarga senantiasa dapat rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan anakmu sing wingi kae rabi ya kerja neng nggon ngendi kae kelurahan ya dadi cari jadi tukang nyadet. Yes, moga-moga dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentrem ayem mawadah sakinah warohmah. Begitu pula murah rezeki Pak Dicu lid dedolan es rakit ngudan ya tetap laris.
1: Amin.
0: Allahumma amin.
1: Ya. Terima kasih untuk Pak Dicu di Jepara yang saat ini sudah ikut bergabung. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari Bapak Taufik di Kudus.
0: Bapak Taufik Kudus, oh ya, Masya Allah. Piye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, Ustaz, ketika saya masuk masjid, sementara muazin melantunkan azan, apakah lebih baik saya melakukan sholat tahiyatul masjid atau mengikuti muazin dalam kondisi tetap berdiri dan kemudian setelah itu menunaikan sholat tahiyatul masjid, Ustaz?
0: Ya. Terima kasih Pak Taufik yang ada di
1: Kudus, Ustaz.
0: Kudus, barakallahu fik. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Semoga Allah taala memberikan kemudahan dalam segala urusan Pak Taufik beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mengenai tata cara salat tahiyatul masjid ketika kita masuk ke dalam masjid, kondisinya apa? Gini. Kebetulan ini juga barusan saya sampaikan tadi di majelis taklim mbah-mbah di Anida ya. Misalkan Jumatan, kita masuk masjid, sing muadzin ake azan sing pertama, ake azan pertama, maka begitu kita masuk masjid, utawa Jumatan kita masuk ke masjid, terus muadzin ke azan. Maka kita masuk masjid ojo langsung duduk, tapi kita berdiri sambil ngerungok ke azan, jawab azan. Begitu selesai jawab azan, baca doa setelah azan. Setelah itu baru tahiyatul masjid. Ojo dileti omong-omong, ojo dileti duduk. No. Tapi kalau kita masuk ke masjid pas Jumatan, muadzin sedang azan, namun khotibnya itu sudah duduk di mimbar, menunjukkan bahwa itu azannya azan kedua atau azan yang hanya satu gitu kan. Kalau seperti itu kita melihat khotib sudah di mimbar, berarti begitu kita masuk, walaupun muadzin itu sedang azan, kita langsung menghadap kiblat takbiratul ihram, sholat tahiyatul masjid, ora sah ngrungokke, ora sah ngenteni rampunge azan. Kenapa? Karena jawab azan hukume sunnah, ngrungokke khutbah hukume wajib. Wajib tidak boleh dikalahkan dengan yang sunnah. Keliru kalau kita masuk masjid, imam dalam keadaan sedang duduk di mimbar, muadzine ke azan, terus kita ngadeg ngenteni rampunge azan. Lah begitu azan rampung, khotibe khutbah, awake dhewe ora ngrungokke malah salat. Oh, dadi ora gathuk nek ngono kuwi. Gitu ya, mudah-mudahan ini bisa difahami baik Pak Taufik maupun pendengar yang lainnya. Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih untuk Pak Taufik yang saat ini sudah ikut bergabung. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari Mas Ferry Kurniawan, Ustaz.
0: Oh ya, Ferry Kurniawan. Nyentik kuwi, Pamin.
1: Iya, oh Pringhapus.
0: Oh Pringhapus.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, maaf di luar tema. Bagaimana membalas kebaikan istri yang sudah baik kepada suami, Ustaz? Syukran.
0: Ya. Bagaimana membalas kebaikan istri yang sangat baik kepada suami? Suami supaya memperlakukan istri wa'ashiruhunna fil ma'ruf. Caranya mempergauli mereka dengan baik. Biasane kowe nek nyeluk anu piye wok ngono. Apa nek nyeluk ki piok ngono. Piok ngono kuwi ya. Saiki genten. Ale nyeluk sayang. Ngono kuwi. Ala wis tuwek, ya ora apa-apa wis tuwek. Ngono kuwi padune le seneng kuwi kok terus muni wis tuwek. Jadi panggilan kepada istri itu gunakan panggilan yang paling enak dirungokke. Gitu kan? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memanggil istri tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha dengan panggilan ya Humaira, wahai kemerah-merahan. Kalau kita ya cahayu, ngono kuwi. Satu, kita memperlakukan istri dengan baik, mulai dari memanggil. Terus kalau kita minta bantuan, sayang, iya bang, ada apa? Tolong dong diambilin gelas itu. Rakyat yang jane njiko dhewe iki ya iso. Cuman karena menggunakan bahasa sayangnya itu, batine istri iki njiko dhewe iso ya kongkonan barang ya batine ngono. Tapi karena diunekke sayang no, ya. Gayeng tenan. Nah, gitu kan. Kemudian kalau melihat istrinya keliru, tolong cara menegurnya dengan halus. Baik. Kemudian sesering mungkin ucapkan kepada istri jazakillah khairon sayangku. Semoga Allah membalasmu kebaikan wahai sayangku, gitu. Terus meneh. Ketika melihat istri sedang masak, tunggoni nek sampean pas gek longgar, tunggoni bantu melu rajang-rajang berambang, raketung sebelum melah tanganmu dhewe sing kepiris, ora tau nyekel, cekelane pulpen karo kunci Inggris, tanganmu ning ngono nyekel peso. Nah, ini ya diupayakan mendampingi istri masak. Istrine nyuci, sayang sini abang yang jemurin. Nah, gitu. Seperti itu. Kemudian juga njenengan berbuat baik kepada keluarga istri, bapak ibunya istri, adiknya istri, kakaknya istri, gitu. Sayang, ini kita sudah 1 bulan nih belum ke tempat ayah sama mama, yuk kita ke sana yuk. Nah, gitu diajak ke tempat orang tuane istri. Nah, itu istri merasa bahagia sehingga dalam keadaan istri itu capek banget, pilek, rekoso ngono kuwi, dia tetap semangat dalam memberikan pelayanan kepada abang tercinta. Gitu ya. Selain itu, di luar sepengetahuan istri, njenengan bisa mendoakan dia kepada Allah Ta'ala. Di sepertiga malam yang terakhir, bangunlah. Angkat kedua tangan, ya Allah. Rahmatilah istriku, ya Allah. Ya Allah, ampunilah istriku, kuatkanlah istriku dalam mendidik anak-anakku, ya Allah. Ya Allah, tolonglah istriku agar senantiasa taat kepadamu, ya Allah. Rajin menuntut ilmu, suka puasa sunnah, dan seterusnya. Nek iso njenengan cateti. Cateti dhewe kuwi, dhewe merenung ngono kuwi daripada buka YouTube sing ora-ora, ndelok mobil tabrakan sing aneh-aneh ora ana gunane ngono kuwi lho. Kuwi njenengan nggo nggon catetan utawa nggon HP ya iso nyatetan, nggon HP iso nyateti. Aku nanti malam akan mendoakan istriku. Aku minta kepada Allah 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk istriku. Terus doa kepada Allah untuk anak-anakku. Anakku sing nomor 1, nomor 2, nomor 3. Mudah-mudahan sing nomor 1 ngelamar kerja gen ketompo. Untuk konco sing apik, sing nomor 2 muga-muga kuliah meh ujian, muga-muga lulus. Sing nomor 3 ning pondok, bola-bali telepon nak kok ora kerasan tunggake muga-muga gen kerasan, gen dadi penghafal Al-Qur'an. Ora mungkin penghafal Al-Qur'an, muga-muga dekne dadi guru sing apal Qur'an sing iso mencetak para penghafal Qur'an. Oh, terus ngono kuwi, dungane okeh cateti. Seperti itu, ya. Jadi perlu didoakan istri kita di saat yang mereka tidak tahu kalau kita berdoa gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Luar biasa ini pertanyaannya, bagus sekali. Mas Ferry
1: Kurniawan.
0: Ferry Kurniawan, barakallahu fiik. Terima kasih Mas Ferry.
1: Ya. Terima kasih untuk Mas Ferry Kurniawan yang saat ini sudah ikut bergabung. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari Abu Rizal di Purwodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz, jika ada dalil-dalil tentang pahala membaca Al-Quran, maka apakah ada dalil tentang pahala membaca hadis Ustaz?
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Terima kasih Mas
1: Abu Rizal, Ustaz.
0: Abu Rizal yang ada di
1: Purwodadi.
0: Purwodadi, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Semoga Abu Rizal Purwodadi maupun Abu Rizal Miyatno ngendikae Taman Kelinci dan Abu Rizal yang lain, semoga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngene, memang para ulama sepakat bahwa membaca Al-Qur'an itu dikatakan ta'abudiyan, bentuk ibadah, tidak sama dengan membaca hadis. Sehingga membaca Al-Quran dianjurkan untuk wudhu dulu, kalau membaca hadis tidak gitu. Lah terus apakah kita membaca hadis tidak mendapatkan pahala? Kita membaca hadis mendapatkan pahala karena kita belajar ilmu murojaah tentang wejangan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau membaca Al-Quran memang dinilai per hurufnya. Kalau hadis tidak dinilai per hurufnya. Tapi hadis kita baca bukan karena ndres hadis, bukan. Tapi karena kita memang pengen mengetahui terjemahannya Rasulullah ki ngersak ke apa to gitu. Gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir Ustaz untuk kesempatan kali ini, pertanyaan dari Bapak Nur Rahman di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz, bagaimana seorang muslim mencari waktu mustajab pada hari Jumat Ustaz?
0: Syukur. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Terima kasih Mas Nur Rahman yang ada di Salatiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada Mas Nur Rahman, juga semangat dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kiat-kiat kita mengetahui doa-doa mustajab di hari Jumat? Yang kita pelajari beberapa dalil yang berhubungan dengan hari Jumat. Ya, yang saya sampaikan justru tidak hanya sekedar waktu mustajab, tapi juga amalan-amalan khusus di hari Jumat, yaitu malamnya atau siangnya dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Kemudian malam atau siangnya dianjurkan memperbanyak sholawat. Kemudian siangnya sebelum Jumatan kita dianjurkan untuk mandi seperti mandi besar. Kemudian setelah Jumatan, nah setelah asar. Setelah asar di hari Jumat sampai tenggelamnya matahari itu adalah doa yang mustajab. Jadi dimanfaatkan untuk menengadahkan kedua tangan kepada Allah Ta'ala memohon agar apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Lagi-lagi dicatat apa yang akan kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Gitu. Demikian Mas Nur Rahman yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Para pendengar sahabat Bas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada tema mengenai doa ketika berbuka puasa di rumah kawan. Nah, iso gini. Ngenai buka puasa itu pun sudah pahala tersendiri karena mendapatkan pahalanya yang berpuasa. Ini kalau puasa. Tapi kalau ndak puasa bagaimana? Kalau ndak puasa kita disuguh ya kita membaca doa Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum gitu. Lah nek puasa kan wa apa tadi disebutkan wa sholat alaikumul malaikatu dan para malaikat bersolawat untuk kalian, artinya memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lha iki penake ngundang orang soleh sehingga ora dijaluk kondungake we dia otomatis sudah tahu hak-hak tuan rumah untuk didoakan. Tapi nek udu wong soleh tak undang lumayan. Ayo ming jawabe ming ngono kuwi. Nah, makanya kalau ndak ya dikasih pembinaan. Kasih pembinaan toh kita memberikan manfaat kepada orang lain itu juga luar biasa. Jadi orang umum yang urung ngerti adab belum tahu unggah-ungguh diundang terus diwarai. Mas, sampean tak undang yang gonku mangan. Terus nggo adab-adabe ngene yo, Mas. Nek mangan kuwi sing dipangan sing cedhak orang kerangge sing adah to. Terus bar kuwi lemakem tangan kanan maca bismillah sik. Terus lemakem dintekke. Lah bar kuwi maca alhamdulillah, bar maca alhamdulillah terus didongake sing nyugoi. Ngono ya Mas yo, kowe tak undang ya Mas yo. Oh nggih nggih. Lah arep mbok sugoi apa to? Wah, aku ning omah banyak sekali eneng sate kelinci, eneng jangan gori, eneng gule tewel, macam-macam. Nah, gitu. Dasar wong panganane ming mie instan wae kaya sayuran kan wah segrepol sening ya kan. Akhirnya dia berdoa arep ndonga lali ya jenengan masang stiker MMT sing gede pasang ning ruang tamu doa tamu untuk yang punya rumah setelah makan tulisi ngono kuwi gede Allahumma dan seterusnya. Wah orangnya ndak bisa baca Arab ya wis tulisan Latin ya itu tidak disarankan ya tulisan Arab kok Latin ngono tidak disarankan tapi karena kepeksa wong sing ora iso ya gendungo ya minimal terjemahane sing diwaca. Nah gitu. Baik, kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ini secara umum ya puasa wajib ataupun puasa sunnah boleh kita ngundang orang puasa tersebut mau wajib mau sunnah untuk berbuka puasa di rumah kita. Misalkan Senin atau Kamis atau Yaumul Bid ini kan puasa sunnah. Bisa ngundang mereka untuk makan-makan di rumahnya. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT, kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita tutup, ada pertanyaan lagi apa enggak?
1: Sudah
0: habis.
1: Sudah ya.
0: Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini, kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya-jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala. Insya Allah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. Kajian ilmiah di Masjid Al-Aidrus, Komplek SDTK Hati Beriman dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu. Karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2812-9100.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه.
4: الدراسات القرآنية.
6: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadabburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridai. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizallahu ta'ala. InsyaAllah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. Kajian ilmiah di Masjid Al-Aidrus, Komplek SDTK Hati Beriman dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu. Karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-2812-9100.
8: Untayan Mutiara Nasihat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling berhak untuk menjadi imam bagi salatnya kaum muslimin adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'an atau hafalan Al-Qur'annya, orang yang paling banyak dan paling mengerti tentang Al-Quran dan bacaannya. Jadi Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Salamah, di mana dia adalah seorang pemuda yang sangat muda, umurnya kurang dari 15 tahun, tetapi ketika pulang ke kaumnya, dia yang menjadi imam bagi mereka. Kenapa? Karena dia telah banyak mengambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ketika pulang ke kampungnya, maka orang-orang kampungnya menyuruh pemuda yang masih belum genap 15 tahun ini menjadi imam bagi mereka. Ini dikuatkan dengan hadis lain kaum muslimin muslimat yang rahmatullah.
10: sehingga pemahaman kita tentang orang yang paling sepuh, orang yang paling tua, orang yang paling menjadi pemuka masyarakat, itulah yang berhak menjadi imam, itu mulai harus kita hilangkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummun nas aqra'uhum likitabillah." Yang menjadi imam bagi manusia sepantasnya adalah orang yang paling pintar bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling pintar bacaan terhadap kitabullah Al-Qur'anul Karim. Maksud di sini, jikalau kedua orang ini sama-sama pintar dan menguasai Al-Qur'anul Karim, maka di sini ada alternatif kedua, kata Rasulullah SAW, فَأَقْدَوْمَهُمْ سِنَّنْ فَإِنْ كَانُوا فِي الْكِرَاءَةِ سَوَاءً. Jikalau mereka dalam hafalan Al-Qur'annya, di dalam penguasaan Al-Qur'annya, di dalam bacaan Al-Qur'annya sama-sama fasih, sama-sama bagus, maka di sini فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّنْ. Maka orang yang maju menjadi imam adalah ada alternatif kedua. Itu yang sering kita fahami. Orang yang paling besar umurnya. Jadi bukan yang paling tua langsung nomor satu jadi imam, tidak. Tetapi justru orang yang paling menguasai Al-Quran dan menghafal Al-Quran, mengerti bacaan Al-Quran yang paling bagus, tajwidnya dalam membaca Al-Quran paling tidak, mereka lah yang lebih pantas untuk menjadi imam walaupun umurnya lebih muda daripada jamaah yang ada di masjid tersebut. Tetapi kalau ada dua orang atau beberapa orang dalam penguasaan Al-Quran sama-sama bagus, dan dalam pengetahuan Al-Quran sama-sama bagus, di dalam kefasihan bacaan sama-sama bagus, maka disitulah orang yang lebih tua atau lebih sepuh maju lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian ketiga, kalau ternyata umur mereka sama, kefasihan mereka sama, umur mereka sama, bacaan Al-Quran hafalan mereka sama, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara yang ketiga, fa'akdamuhum hijratan. Maka orang yang pertama kali melakukan hijrah, itulah orang yang lebih berhak menjadi imam. Kalau sekarang tidak ada hijrah, maka mungkin orang yang lebih faham mengenai agama, itulah orang yang lebih didahulukan untuk maju menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita orang-orang yang cinta dan suka mengkaji dan mendalami serta mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah fi yaumil qiyamah wa yaumil mahsyar, di hari mahsyar dan hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan.

keluarga muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada. Kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami min as-salah.

السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله.

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizallahu Ta'ala. Insyaallah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. Kajian ilmiah di Masjid Al-Aidrus Komplek SDTK Hati Beriman dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu. Karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-2812-9100.
1: Ayatun minal Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala. InsyaAllah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. Kajian ilmiah di Masjid Al-Aidrus Komplek SDTK Hati Beriman dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu. Karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-2812-9100.
2: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk didirikannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala dalam keadaan perang. Sholat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
3: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
4: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah berserta orang yang ruku'.
2: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri salat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri salat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang, dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
5: Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا.
2: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa.
5: اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
6: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Hadis riwayat Muslim.
2: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa,
5: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
6: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
2: Wajib bagi imam untuk tidak memulai salatnya sampai saf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
5: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamami shalah.
6: Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Lurusnya saf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
5: Qala Anas, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Rawahu al-Bukhari.
6: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya, dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
5: وقال أن نعمان رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. رواه البخاري.
6: Berkata Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
5: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا. رواه مسلم.
6: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
2: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
5: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illa al-maktubah." Rawahu Muslim.
6: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
2: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya, walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
5: "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
6: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
5: Allahu Akbar.
2: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
5: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
6: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
5: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
6: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
2: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
5: Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
6: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
2: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
5: "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha." Rawahu Muslim.
6: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim.
2: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
0: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
3: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكن من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu,

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat Isya untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعده. يا الله رب pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.

wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله.

0: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala. Insya Allah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. Kajian ilmiah di Masjid Al-Aidrus, Komplek SDTK Hati Beriman dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu. Karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2812-9100.
1: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizallahu ta'ala. InsyaAllah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. Kajian ilmiah di Masjid Al-Aidrus, Komplek SDTK Hati Beriman, dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu. Karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2812-9100.
0: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Pernah nggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
0: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum, pengumuman untuk ibu-ibu di Salatiga dan sekitarnya. Telah dibuka penerimaan santri baru, Gria Quran Tartila. Tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Bisa belajar dari dasar atau perbaikan bacaan. Tentunya dengan metode yang mudah dan terstruktur. Daftar sekarang ya, kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Gria Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum ibu-ibu. Ada informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Jepara dan sekitarnya. Kini telah hadir di Bumi Kartini, Kampus Gria Quran Tartila. Tempat belajar membaca Al-Quran khusus wanita dewasa. Dengan metode yang mudah, waktu yang fleksibel, dan tentunya dengan guru-guru yang ramah. Segera daftar ya dan hubungi 0816-966-932. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
0: 93.2 FM. Yeah.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum Pak Eko.
2: Waalaikumsalam Mas Hamid. Suwe ora ketemu, ketemu pisan nyenengake. Sehat toh?
1: Alhamdulillah, sehat Pak Eko. Oh iya Pak, aku meh takok. Radio Buzz FM saiki kok makin akeh iklane yo. Enek sing ngomong yen Buzz FM iki saiki kakean iklan lho Pak. Piye iku Pak Eko?
2: Ngini Mas Hamid, gatekno keteranganku iki. Iklan nang radio swasta iku kaya nyawa je. Kudu ono ben iso terus urip lan nambah maslahat. Lan kuwi jadi prasyarat saka pemerintah ben seso ijine iso diperpanjang. Paham apa ora?
1: Oh, ngono. Ya, insya Allah paham aku Pak Eko. Dadi makin akeh iklane, makin sehat radione, lan izinnya ya tetap aman ngono ya Pak.
2: 100 buat Mas Hamid.
3: Dukung Radio Buzz dengan beriklan di tempat kami. Insya Allah promosi Anda di Radio Buzz mendapatkan banyak kelebihan dan Anda menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya media dakwah di Indonesia. Segera hubungi bagian marketing Radio Buzz di 0812-2812-9100.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Buzz FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8, Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah. Hidupkan sunnah.
5: Ada, piye yo Pak Bayan? Ono potole, isu-isu sambat to.
6: Bojoku ki rasan-rasan pengin umroh jane Pak. Kek danane kok yo akeh men.
5: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wis eto ilmu, kanca sing apik, pesampean yo ayem le. Di bojo salihah to.
6: Pengajiannya nanti kuih pak.
5: Ini rungok ke.
7: Hadirilah kajian muslimah Kuradayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0816-966-932.
6: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayan.
5: Ho-ho, le.
6: Bune, dah ayo mangkat ngaji.
0: Sesaat lagi, kita ikuti bersama program kajian tematik malam. Selamat mengikuti.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan waktu ini. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Dan insyaallah kita masih melanjutkan di bab istighatsah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan definisi tentang istighatsah, perbedaannya dengan isti'anah, dan juga perbedaannya dengan doa. Yang pada prinsipnya adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atau meminta sesuatu kepada Allah. Namun mungkin berbeda dari sisi latar belakang. Berikutnya kita akan membaca firman Allah taala di surat Al-Ahqaf ayat yang kelima dan keenam seperti yang disebutkan oleh penulis. Atau sebelumnya surat Al-Ankabut. Di surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Qala al-musannif rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan, فَبَتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. فَبَتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ, carilah dari sisi Allah ar-rizqa, rizki. وَاعْبُدُوهُ, dan beribadalah kepadanya. وَاشْكُرُوا لَهُ, dan bersyukurlah kepadanya. إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, karena hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Tiga hal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala di ayat ini. Pertama, dalam mencari bekal hidup di dunia, Allah perintahkan kita hanya boleh mencari rizki dari Allah. Dan tentu saja bentuk mencari rizki dari Allah adalah kita tidak menggantungkan harapan kepada selain Allah dalam mencari rizki. Seperti kepada makhluk yang gaib, maupun kepada dukun, atau cari sarana dan wasilah yang gak benar ketika nyari rizki. Dan yang kedua tentu saja adalah dengan mengikuti aturan Allah pada saat mencari rizki. Sehingga hamba tidak boleh mencari rizki dengan jalan yang tidak benar, seperti mengambil yang haram. Berikutnya, agar seorang hamba bisa mendapatkan bekal di akhirat, maka dia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Wa'buduhu, dan beribadalah kamu kepada Allah. Ketika seseorang sudah mendapatkan dua nikmat besar ini, nikmat berupa rizki yang Allah berikan dan nikmat berupa hidayah dalam mentauhidkannya, beribadah kepadanya, Allah perintahkan washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, karena kalian akan dikembalikan kepada Allah. Menyadari bahwasanya kita akan dikembalikan kepada Allah, maka kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini tugas utama hamba ketika hidup di dunia. Beribadah kepada Allah, kemudian mencari rizki dari Allah, dan mensyukuri nikmat Allah. Siapa yang bisa melakukan tiga ini, maka dia akan selamat dunia akhirat. Beribadah kepada Allah merupakan tugas utama dia diciptakan, sebagaimana dalam ayat yang kita hafal di surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mencari rizki di sisi Allah artinya mencari rizki sesuai aturan Allah dengan cara bekerja yang halal dan tidak menempuh jalan kesyirikan dan tidak melakukan tindakan yang haram melanggar hak orang lain. Tugas berikutnya adalah mensyukuri nikmat Allah, karena dengan mensyukuri nikmat Allah maka seorang hamba membuktikan bahwasanya dirinya adalah orang yang bisa berterima kasih kepada Zat yang telah memberikan semua kenikmatan itu. Dan konsekuensinya dia akan menjalani hisab. Ilaihi turja'un. Allah ingatkan akan ada hisab, dan di bagian awal Allah sebutkan tugas. Kemudian kita lihat di keterangan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan, wa'buduhu maknanya adalah akhlisu lahul ibadata. Ikhlaskan bentuk ibadah kepadanya. Wa huwa min athfil 'am 'alal khas. Dan di sini menyebutkan athful 'am 'alal khas, menyebutkan deretan dengan kalimat umum setelah Allah menyebutkan yang khusus. Fa inna ibtigha'ar rizqi 'indallah minal ibadah. Karena mencari rizki di sisi Allah termasuk ibadah. Mencari rezeki di sisi Allah termasuk ibadah. Ini ibadah bagi siapa? Bagi yang punya kewajiban memberi nafkah. Baik suami, orang tua, maupun anak. Namun bagi mereka yang mencari rezeki dalam arti hanya sebatas untuk menumpuk lebih dari sebatas kebutuhan dan kewajiban, maka statusnya tidak masuk dalam kategori menjalankan ibadah kepada Allah. Saya ulang ya. Jadi mencari rezeki ada yang bisa bernilai ibadah apabila dia melaksanakan itu dalam rangka menunaikan kewajiban. Suami bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan dirinya dan istrinya, maka dia fisabilillah. Demikian pula seorang ibu, karena tidak ada yang menafkahi dirinya, mungkin dia suaminya sudah meninggal, kemudian dia bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya, bisa masuk dalam kategori fisabilillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah. Hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Hadisnya riwayat Ahmad. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Lalu mereka melihat ada orang yang sangat rajin bekerja. Sampai sahabat itu komentar, "Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah." Ya Rasulullah, andaikan kerja orang ini digunakan untuk kegiatan fisabilillah, tentu pahalanya akan sangat besar. Misalnya dipakai untuk bersih-bersih masjid, atau untuk kerja bakti di pondok, atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya fisabilillah, tentu pahalanya akan sangat besar. Mendengar komentar ini, kemudian Nabi SAW meluruskan dan beliau mengatakan, "Lau kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan kana fisabilillah." Kalau dia kerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, maka dia fisabilillah. "Walau kana kharaja yas'a ala abawaihi kabiraini syaikhain." Kalau dia bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah sepuh, yang sudah kabir, yang sudah tua, kana fisabilillah. Itu juga fisabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi." Dan kalau dia keluar kerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan istrinya, kana fisabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala nafsu," untuk kerja bakti di pondok, atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya fisabilillah, tentu pahalanya akan sangat besar. Mendengar komentar ini, kemudian Nabi SAW meluruskan dan beliau mengatakan, "Lau kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan kana fisabilillah." Kalau dia kerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, maka dia fisabilillah. "Walau kana kharaja yas'a ala abawaihi."

Kalau dia bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah sepuh, yang sudah kabir, yang sudah tua, kana fi sabilillah. Itu juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi, dan kalau dia keluar kerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan istrinya, kana fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'uffuha alai, dan jika dia kerja dalam rangka mencukupi ala nafsi kebutuhannya, ya'uffuha alai, dalam rangka menjaga iffah. Iffah di sini maksudnya apa? Agar dia tidak meminta-minta, dia tidak bergantung kepada orang lain, kana fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a mufakharan wa ria'an, kana fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia bekerja hanya karena kebanggaan dan dalam rangka ria, pamer status sosial, kana fi sabilis syaitan, maka dia berada di jalan setan. Tayyib. Maka sebatas bekerja nyari nafkah tidak bisa secara otomatis bernilai ibadah, kecuali jika ada latar belakangnya, yaitu mendukung dirinya untuk melakukan kegiatan ibadah seperti menunaikan kewajiban dia dalam memberikan nafkah baik bagi dirinya maupun keluarganya. Tayyib. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Bersyukur kepada Allah adalah i'tarafu bi ni'matihi, mengakui nikmat Allah. Waf'alu ma yajibu min ta'atihi, dan mengerjakan ketaatan yang wajib baginya. Watruku maksiatahu, dan tinggalkan maksiat kepadanya. Baik. Dan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebutkan bahwa unsur syukur itu ada tiga. Pertama, i'tiraful qalbi. Yang kedua, hamdun bil lisan. Yang ketiga, ta'atun bil arkan. Yang pertama adalah pengakuan batin bahwa ini dari Allah, dan itu yang paling utama. Kunci syukur yang paling utama adalah mengakui bahwasanya nikmat yang dia miliki adalah dari Allah. Anda bisa lihat perbedaan yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran antara Sulaiman dengan Qarun. Sulaiman ketika beliau melihat singgasana Ratu Saba sudah datang di hadapannya, beliau mengatakan, falamma ra'ahu mustaqiran indahu qal inna hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ketika Sulaiman melihat singgasana itu sudah tegak berdiri di hadapannya, berhasil dipindahkan setelah beliau menyelenggarakan sayembara, maka Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku. Liyabluwani ashkuru am akfur, Allah hendak mengujiku apakah aku bisa bersyukur ataukah aku akan jadi orang yang kufur. Ini Sulaiman. Berbeda dengan Qarun. Qarun ketika menunjukkan kebanggaan terhadap hartanya, dia dikasih nasihat oleh masyarakatnya, lalu dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, aku diberi seperti ini karena aku adalah orang yang berilmu. Aku kaya itu karena pinter, karena rajin, karena ulet, ngerti manajemen, ngerti pemasaran, pinter ekonomi, dan seterusnya. Sehingga dia merasa bahwasanya nikmat yang dia miliki itu atas kehebatan dirinya. Itulah makna dari kufur nikmat. Sehingga dia melupakan yang memberi dan kemudian apa? Mengembalikan kepada dirinya. Dan kunci kufur tidak mengakui. Kunci kufur itu tidak mengakui. Sehingga ketika seorang hamba tidak mengakui bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah, maka dia telah kufur nikmat. Syukur nikmat, mengakui itu dari Allah. Yang kedua, unsur yang kedua kata Syekh Sa'di adalah hamdun bil lisan, memuji Allah. Alhamdulillah. Maka kita diajarkan kalau dapat nikmat baca apa? Alhamdulillahilladzi

0: binikmatihi tatimmu shalihat. Banyak orang yang beragama Islam, jadi muslim dari mulai lahir sampai usia 40 ketika dia enggak ngaji, dia enggak ngerti ucapan ini. Rata-rata kita kan tahu ucapan seperti ini sejak kapan? Mungkin baru 5 tahun yang lalu, mungkin baru sekian tahun yang lalu, sehingga sepanjang perjalanan kita menjadi muslim dari mulai kecil sampai gede, kita ini enggak ngerti kalau ada doa seperti itu. Walhamdulillah, itulah nikmat hidayah. Baik. Kemudian yang ketiga adalah diwujudkan dalam perbuatan. Gunakan nikmat itu untuk ketaatan dan jangan sampai digunakan untuk kemaksiatan. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Yaumal qiyamah, dikembalikan pada hari kiamat. Fayujazi kulla amilin bi'amalihi. Lalu Allah akan memberikan balasan kepada setiap orang yang beramal sesuai dengan amalnya. Baik, ini makna mufradat, kosakata yang disebutkan dalam ayat. Berikutnya kita akan membaca al-makna al-ijmali lil ayat. Baik, silakan mungkin qari'ah mau membacanya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil ayat, ya'muru Allah subhanahu بطلب الرزق منه وحده لا من الأصنام والأوثان، وإفراده بالعبادة والاعتراف بنعمه التي أسداها على عباده وصرفها في طاعته والابتعاد عن معصيته، ثم يخبر أن المصير إليه فيجازي كل عامل بعمله، فيجب على العبد أن يحسب لذلك حسابه. مناسبة الآية بالبالي أن فيها وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة والرد على المشركين الذين يعبدون غيره.
0: طيب. Penjelasan global dari ayat, Allah perintahkan untuk mencari rizki darinya, hanya dari Allah semata, bukan dari berhala, asnam maupun awthan. Asnam itu berhala yang berwujud seperti replika manusia atau replika makhluk hidup, ada yang bentuknya seperti manusia atau bentuknya seperti binatang. Sedangkan awthan itu semua bentuk yang disembah selain Allah, baik bentuknya berhala, pohon, batu, lautan, sungai maupun yang lainnya, itu semuanya awthan, termasuk gunung. Kemudian perintah berikutnya adalah wa ifradihi bil ibadah, hanya beribadah kepadanya. Wal i'tirafi bi ni'amihi, dan mengakui nikmat-nikmat Allah allati asdaha ala ibadihi, yang telah Allah sediakan untuk para hambanya. Wa sarfiha fi ta'atihi, dan menggunakan nikmat itu untuk mentaatinya. Wal imti'adi an maksiatihi, dan menjauhkan dirinya dari maksiat kepadanya. Kemudian Allah yukhbir, memberitakan bahwa tempat kembalinya hamba hanyalah kepadanya. Kemudian Allah akan membalas semua orang yang beramal sesuai dengan amalnya. Maka wajib bagi setiap hamba untuk memperhitungkan, menghisap dirinya sebelum dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Selanjutnya ada yang bertanya begini, boleh enggak Pak dalam salat kita berdoa minta rizki? Dalam keterangan sebagian ulama madzhab Hambali seperti yang dikutip di Ar-Raudul Murbi', dalam salat kita dilarang untuk berdoa kepada Allah minta rizki, minta dunia. Namun pendapat ini pendapat yang dinilai lemah oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, dan beliau termasuk di antara ulama Hambali juga. Dan yang benar, diperbolehkan untuk minta rizki, berdoa minta rizki di dalam salat. Dan salah satu di antara dalil kuat adalah doa yang dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kapan? Yang ada unsur minta rizki? Kapan? Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Minta rizki. Dan An-Nawawi menyebutkan duduk di antara dua sujud itu ada banyak versi. Namun unsurnya totalnya ada 7. Rabbi firli 1, warhamni 2, dan seterusnya sampai warzukni tadi totalnya 7. Maka Anda kalau hafal 7 ini dibaca di duduk di antara dua sujud berarti sudah lengkap. Dan di situ ada lafaz apa? Warzukni, berikan aku rizki. Sehingga ini dalil bahwa diperbolehkan untuk minta rizki kepada Allah. Meskipun makna rizki itu luas ya. Tidak hanya terbatas pada urusan dunia, namun rizki dunia bagian darinya. Rizki dunia bagian darinya. Baik. Sehingga perintah untuk minta rizki kepada Allah bentuknya adalah dengan berdoa. Rabbirzuqni, ya Allah berikanlah rizki untukku. Atau dengan kalimat yang lain, Allahumma rizqni. Atau dengan kalimat yang lain, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbalah. Baik. Tidak dilarang untuk banyak minta rizki kepada Allah Ta'ala. Karena Allah perintahkan, wa betagu indallahi rizqa. Dan carilah rizki di sisi Allah dengan minta kepadanya. Munasabatul ayati lil bab. Kemudian keterkaitan ayat dengan bab. Atau sebelumnya, meskipun ya ada sebagian ulama yang dalam perjalanan hidupnya itu hampir tidak pernah minta dunia kepada Allah. Ini menurut pengakuan pribadi beliau. Seperti yang pernah dialami oleh Salim, putranya siapa? Ibnu Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. Salim putranya Ibnu Umar, beliau pernah beribadah di Masjidil Haram. Lalu beliau beribadah di sebuah masjid. Di situ tidak menyebutkan itu Masjidil Haram atau masjid apa. Beribadah di sebuah masjid, lalu beliau didatangi oleh Raja Abdul Malik. Di antara salah satu khalifah Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Kemudian sang raja menawarkan kepada Imam Salim, "Salni syai'an." Silahkan Anda meminta, saya akan kasih. Ini penawaran bukan dari Pak RT ya, dari raja. Anda minta apa nanti saya kasih. Lalu apa kata Salim? Inni astahyi minallah an as'ala fi baitihi ghairah. Aku malu kepada Allah ketika aku berada di rumah Allah tapi aku minta kepada selain Allah. Akhirnya sang raja mundur. Ditunggui Tuan Salim ini sampai selesai ibadah. Selesai ibadah, beliau keluar. Mungkin kalau kita kan beda ya. Gimana jadi enggak kita selesaikan di luar? Itu kalau kita ya. Karena harapan tadi yang pertama kan ditolak. Berharap semoga nanti tetap akan dikasihkan. Beliau langsung keluar, enggak ada kepentingan dengan sang raja. Dikejar sama raja. Sampai di luar, Amirul Mukminin menyampaikan lagi. Al-ana qad kharajta. Sekarang Anda sudah keluar. Salni syai'an. Silahkan Anda mengajukan permintaan apapun nanti saya kasih. Lalu Imam Salim bertanya, min hajati dunya au hajatil akhirah? Untuk kebutuhan dunia ataukah kebutuhan akhirat? Min hajati dunya, tentu saja kebutuhan dunia. Saya enggak bisa memenuhi kebutuhan akhirat. Lalu beliau menyampaikan, amma wallahi inni la as'alu dunya amman yamlikuha fa kaifa as'aluhu amman la yamlikuha. Tolong sadari ya, aku tidak pernah minta dunia dari zat yang memilikinya. Bagaimana aku minta kepada zat yang tidak memilikinya? Masya Allah. Bisa kayak gitu. Kira-kira kalau Anda ditawari misalnya, serasa ditakoni Pak. Baik. Demikianlah kondisi seorang ulama. Sampai ada orang yang dalam perjalanan hidupnya gak pernah minta dunia. Terus gimana Pak kalau dia minta rizki? Mungkin dimana rizki akhirat. Sehingga semangat dia ketika minta rizki adalah minta rizki akhirat. Karena rizki kan maknanya luas, bisa rizki dunia, bisa rizki akhirat. Meskipun diperbolehkan bagi kita untuk minta rizki di dunia. Selanjutnya, munasabatul ayati lil bab. Keterkaitan ayat terhadap bab yang disebutkan oleh penulis. Dalam ayat ini terdapat wajibnya, penjelasan tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah semata, berdoa hanya kepada Allah semata, dan bantahan bagi orang musyrik yang mereka beribadah kepada selain Allah. Taib, selanjutnya kita beralih ke surat Al-Ahqaf. Atau ma yustafadu minal ayat, pelajaran yang bisa diambil dari ayat. Ada 5 pelajaran yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama, wujubu du'a illahi wahdah wa talabir rizki minhu. Wajibnya berdoa hanya kepada Allah semata dan mencari rizki hanya dari Allah. Yang kedua, wajibnya mengesakan Allah dalam semua bentuk ibadah. Yang ketiga, wajib mensyukuri semua nikmat Allah. Dan syukur itu enggak ada ujungnya. Karena nikmat yang kita syukuri, berarti di saat itu kita mendapatkan nikmat berupa hidayah untuk mensyukuri. Dan nikmat syukur butuh untuk disyukuri. Wasyukru huwal hafid. Dan para ulama menyebut, mensyukuri nikmat itu al-hafid, penjaga. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah telah memberikan maklumat bahwa siapa yang bersyukur maka Allah akan berikan tambahan. Siapa di antara kalian yang bersyukur, Allah akan kasih kalian tambahan. Yang keempat, itsbatul ba'tsi wal jazaa'. Meyakini bahwa akan ada hari kebangkitan dan hari pembalasan. Yang kelima, annahu la tunafi baina talabir rizqi wal iktisab. Tidak bertentangan antara mencari rizki dan bekerja serta beribadah kepada Allah. Wa annal islama fihi khairud din wad dunya. Dan bahwasanya Islam isinya adalah pendidikan, khairud din wad dunya, pendidikan yang terbaik dalam agama dan dalam aktivitas dunia. Baik. Selanjutnya kita beralih ke surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Qala al-musannif rahimahullah, Syekh Muhammad menyebutkan, wa qawluhu wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Siapakah yang lebih menyimpang, adallu, yang lebih sesat, dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah, man la yastajibu lahu, yang itu tidak bisa mereka ijabai, makhluk yang tidak bisa mengijabainya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai kiamat orang bakalan iso ngrungokno dongamu. Wahum an du'aihim ghafilun, sementara yang diminta ghafilun, orang gubris, orang ngurus, la yashurun. Dia itu lalai dengan doamu. Dia yang satunya batu gak bisa dengar, pohon dan benda-benda mati yang gak bisa mendengar, yang satunya jin atau makhluk yang lain yang diminta, dan dia gak ngubris, gak bisa memberikan apapun. Wa idza khusyiran nas, dan ketika seluruh manusia dikumpulkan, kanu lahum a'daan, maka semua yang berdoa itu akan menjadi musuh terhadap yang dimintai doa. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari bentuk peribadatan mereka kepada berhala-berhala tadi. Baik. Coba lihat ya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan mereka mengingkari mereka. Mereka pertama siapa? Mereka kedua siapa? Dan seperti itu banyak dalam Al-Qur'an. Kalau ketemu ayat seperti ini, berlaku dua-duanya. Saya ulang ya. Misalnya, musyrik berdoa kepada berhala atau berdoa kepada jin. Dah? Lalu Allah katakan, wahum an du'aihim ghafilun. Jin ini enggak gubris dengan doanya orang musyrik. Enggak gubris di sini dalam arti enggak bisa mengabulkan. Bisa saja dia perhatian, dia dengerin, tapi gak bisa ngasih apapun. Baik. Ketika di hari kiamat, mereka menjadi musuh bagi mereka. Mereka ini yang mana dan mereka yang kedua yang mana? Bisa berlaku dua-duanya. Musyrik akan menjadi musuh jin yang dia sembah. Dan jin ini akan memusuhi orang musyrik yang dia sembah. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan mereka mengingkari peribadatan mereka. Mereka pertama siapa? Mereka kedua siapa? Sama seperti tadi. Jin mengingkari peribadatannya orang musyrik ini. Sehingga dia mencela, kenapa kamu dulu ibadah kepadaku? Kenapa kamu dulu berdoa kepadaku? Karena dia merasa disiksa lebih berat disebabkan menikmati peribadatan ini manusia. Si manusia ini juga mengingkari jinnya. Kenapa aku dulu kok menyembah kamu? Kamu ini siapa? Kamu ini penjahat. Ngapain aku dulu menyembah kamu? Sekarang kamu gak bisa menyelamatkan aku. Akhirnya mereka saling eker-ekeran. Padu berantem. Demikianlah realita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana orang musyrik akan berantem dengan makhluk yang dia jadikan sebagai tempat berdoa selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat makna mufradat, makna kosakata. Man adallu, siapakah yang lebih adall? Ai la ahada ashaddu dalalan, tidak ada seorang pun yang lebih sesat. Berdoa kepada min dunillah, kepada selain Allah, ai ghairillah. La yastajibu lahu artinya la yaqdiru ala ijabatihi, tidak mampu untuk mengijabai dengan memberikan apa yang dia minta. Wahum, dan mereka yaitu al mad'uun yang dimintai doa, an du'aihim ghafilun, terhadap doa mereka yaitu doa orang-orang musyrik tadi, ghafilun la yash'urun. Ghafilun artinya la yash'urun, orang rumangsa, tidak bisa mengijabai, ada yang enggak bisa dengar. Li'annahum imma amwat, karena yang dimintai doa pertama, kemungkinan yang pertama adalah orang mati, au jamad atau benda mati, au malaikatun atau para malaikat, mashghuluna bima khuliqu lahu, yang malaikat itu sudah punya tugas sendiri. Sehingga dia minta kepada malaikat, wahai malaikat tolong selamatkan aku. Malaikat tidak dikasih tugas untuk menyelamatkan dia, tapi dia punya tugas sendiri. Ya kamu gak bakalan digubris. Karena dia, malaikat ini, mashghulu nabi makhulikulahu, disibukkan dengan tujuan dia diciptakan. Malaikat diciptakan oleh Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan tugas sesuai dengan fungsi dia diciptakan. Ada yang bertugas A, ada yang bertugas B, sebagaimana yang kita kenal. Wa idza khusyiran nas, maknanya jumi'u liyaumil qiyamah. Ketika manusia dikumpulkan, artinya dikumpulkan di hari kiamat. Kanu, mereka yaitu tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Lahum a'da'an, akan menjadi musuh bagi mereka, berlepas diri dari bentuk doa mereka. Wa yu'adunahum, dan memusuhi mereka. Kafirin bimana jahidin. Kafirin artinya jahidin. Menolak bentuk peribadatan dari orang yang menyembahnya. Wallahu a'lam. Tayyib, sekarang kita baca al-ma'na al-ijmali lil ayah. Tafadhal.
1: Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil ayatain, أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن دعا غير الله من المخلوقين ممن لا يقدر على إجابة دعوته في الدنيا ولا يشعر بدعاء من دعاه وإذا قامت القيامة وجمع الناس عاد من دعاه وتبرأ منه فليس هذا المشرك إلا في مكد في الدارين لا يحصل على إجابة في الدنيا وتجهد عبادته في الآخرة أهوج ما يكون إليها. مناسبة الآيتين من بالي أن فيهما الحكم على من دعا غير الله بأنه أضلوا الضالين وأن الدعاء عبادة فمن صرفه من غير الله فهو مشرك.
0: نعم. Penjelasan global dari dua ayat yang tadi kita baca, bahwa Allah menetapkan tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah di kalangan para makhluk yang tidak mampu untuk mengijabai doanya di dunia, dan makhluk itu juga tidak paham, tidak bisa merespon doanya orang yang meminta kepadanya. Ketika kiamat sudah ditegakkan, wa idza qamatil qiyamah, ketika kiamat sudah ditegakkan, wa jumi'an nas, dan manusia dikumpulkan, ada, maka dia memusuhi orang yang berdoa kepadanya, wa tabarra'a minhu, dan berlepas diri darinya. Sehingga orang musyrik ini berada dalam kehinaan, berada dalam kerugian, fid darain, di dunia dan akhirat. La yahsulu ala ijabatin fid dunya, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan ketika di dunia, dia tidak direspon ketika di dunia. Wa tujhadu ibadatuhu, dan ibadahnya ditolak, diingkari ketika di akhirat. Ahwaju ma yakunu ilaiha, padahal itu adalah kondisi yang sangat dia butuhkan di dunia. Wes ra entuk apa-apa, di akhirat malah dihukum. Baik. Kemudian keterkaitan ayat terhadap bab yang disebutkan di buku ini. Anna fihima, dalam kedua ayat tersebut terdapat al-hukma, penetapan status atau hukum terkait orang yang berdoa kepada selain Allah, bahwa dia adalah orang yang paling menyimpang. Dan doa termasuk bentuk ibadah. Siapa yang berikan kepada selain Allah, maka dia musyrik. Kemudian pelajaran dari ayat, di situ ada 6 pelajaran. Yang pertama, doa adalah bentuk ibadah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik besar. Yang kedua, penjelasan syaqawati man yad'u ghairallah, kecelakaan yang akan dialami oleh orang yang berdoa kepada selain Allah di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, bahwa syirik adalah kesesatan yang paling besar. Yang keempat, menetapkan adanya hari kebangkitan, yaumul hasyr lil jaza, manusia akan dikumpulkan dalam rangka mendapatkan balasan. Yang kelima, bahwa berhala tidak mendengar doanya, doa yang disampaikan kepadanya, dan tidak bisa mengijabainya. Lahu aksu ma yatasawwarul musyrikun, berkebalikan dengan apa yang menjadi khayalan, gambaran orang musyrik. Orang musyrik punya harapan besar kepada itu berhala. Jadi mereka punya ekspektasi yang tinggi terhadap berhala, ya. Ini berhala nanti bisa menyelamatkan kamu, bisa membuat kamu seperti ini, seperti ini. Yang keenam, bahwasanya ibadah kepada Allah semata akan mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Baik, Anda garis bawahi penegasan yang disebutkan dalam ayat, bahwa orang yang menyembah nanti akan bermusuhan dengan yang disembah. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran di banyak tempat. Seperti di surat Maryam. Ayat 81-82, Allah Ta'ala mengatakan, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّةً كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ دِدَّةً. Mereka menjadikan Tuhan selain Allah agar mereka punya kemuliaan. Kalla, sebaliknya. Sayakfuruna bi'ibadatihim. Mereka akan mengingkari bentuk-bentuk ibadah tersebut dan akan menjadi musuh alaihim bagi mereka. Mereka menjadi musuh bagi mereka. Tadi sudah kita sebutkan, ya. Mereka di sini gimana? Ada dua kemungkinan. Baik pihak satu maupun pihak dua. Pihak satu memusuhi pihak dua, pihak dua juga memusuhi pihak satu. Jadi permusuhannya dua pihak. Kalau di dunia kan ada permusuhan sepihak. Pak RT enggak cocok sama Pak RW. Tapi Pak RW cocok sama Pak RT. Gimana itu? Suami enggak cocok sama istri, tapi istri masih cocok sama suami. Terus gimana? Itu mungkin ya. Ketika di akhirat permusuhannya terjadi gimana? Dua arah. Musyrik enggak cocok sama makhluk yang disembah selain Allah, dan ini juga enggak cocok sama si musyrik ini. Maka berantemnya dua arah. Baik. Kemudian juga di surat Al-Ankabut ayat 25 bahkan Allah sebutkan mereka saling melaknat. Allah berfirman menceritakan ucapan Nabi Ibrahim, innamattakhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum. Kalian menjadikan berhala-berhala selain Allah sebagai ikatan rasa cinta di antara kalian. Fil hayatid dunya, ketika hidup di dunia. Thumma yaumal qiyamah, enggak ada di buku ya. Thumma yaumal qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dakum ba'da. Wa yal'anu ba'dukum ba'da. Kemudian besok di hari kiamat kalian akan saling mengingkari dan saling melaknat. Wa ma'wakumun nar. Dan tempat kalian semuanya di neraka. Wa ma lakum min nasirin. Dan kalian tidak akan mendapatkan pertolongan. Ini peringatan yang diberikan oleh Ibrahim. Sekarang kalian bisa bersatu karena sama-sama menyembah berhala. Besok kalian akan saling mengingkari. Kalian dengan berhala kalian. Saling melaknat antara satu dengan yang lain. Dan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat 63. Allah juga berfirman, "Tabarra'na ilaik ma kanu iyana ya'budun." Kami berlepas diri kepadamu ya Allah. "Ma kanu iyana ya'budun," mereka tidak menyembah kami. Sehingga makhluk yang disembah ini yaitu malaikat dan nabi mengingkari, mereka tidak menyembah aku ya Allah, tapi mereka menyembah jin. Demikianlah realita yang nanti akan terjadi di hari kiamat bagi orang yang menyembah selain Allah Ta'ala. Baik. Selanjutnya kita beralih ke firman Allah surat An-Naml ayat 62. Allah Ta'ala berfirman, amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Amma yujibul muttarra, siapakah zat yang bisa mengijabai al-muttarra, orang yang dalam kondisi kepepet, orang yang dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi genting. Idza da'ahu, ketika dia berdoa kepadanya. Wa yakshifu as-su'a, dan menghilangkan keburukan. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian sebagai khulafa, khalifah. Yang dimaksud adalah generasi pengganti. Penghuni pengganti di muka bumi. A'ilahum ma'allah, adakah Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Qalilam ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengambil peringatan. Al-muttar maknanya adalah al-makrub, alladhi massahu ad-durru. Al-muttar artinya adalah orang yang dalam kondisi kesulitan, yang sedang mengalami ad-durru, bahaya, kesulitan. Khulafa al-ard idhafah bimakna fi. Di situ bentuknya adalah kalimat jumlah idhafa. Khulafa al-ardi. Kalimat apa? Idhafa. Mudhafnya mana? Khulafa. Mudhaf ilahnya? Al-ardi. Frase ya. Kalimat frase. Maknanya fi. Maksudnya adalah khulafa fil ard. Karena semua frase itu pasti bisa disisipi huruf jar. Misalnya kunci pintu, miftahul bab, huruf jarnya apa? Miftahun lil bab, kunci untuk pintu. Jam dinding, sa'atul jidar. Bisa disisipi dengan apa? Ala. Sa'atun alal jidar. Dan seterusnya. Ayakhlufu kullu qarnin al-qarna alladhi qablahu fil ardi. Artinya menggantikan setiap generasi, generasi sebelumnya untuk tinggal di muka bumi. A'ilahum ma'allah, apakah ada Tuhan? Ma'allah ay siwallah, apakah ada Tuhan selain Allah? Yaf'alu hadhil asya'i bikum, yang bisa mengerjakan semua ini kepada kalian. Wa yan'imu alaikum hadhin ni'am, dan memberikan nikmat kepada kalian dengan aneka nikmat ini. Qalilamma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengingat. Ay tadhakkaru tadhakkuran qalilan, kalian hanya mengingat sedikit. Artinya kalian tidak banyak mengingat keagungan Allah dan nikmatnya kepada kalian. Karena itu kalian berbuat syirik kepada selain Allah dalam beribadah kepadanya. Baik, selanjutnya al-makna al-ijmali.
1: قال المصنف حفظه الله تعالى المعنى الإجمالي من آية يحتج تعالى على المشركين في اتخاذهم الشفعاء من دونه بما قد علموه وأقروه به من إجابة الله له عندما يدعونه في حال الشدة وكشف السوء النازل بهم وجعلهم خلفاء في الأرض بعد أمواتهم. فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيئا من هذه الأمور فكيف يعبدونها مع الله؟ ولكنهم لا يتذكرون نعم الله عليهم إلا تذكرا قليلا لا يورث خشية الله، ولذلك وقعوا في الشرك. مناسبة الآية للباب أن فيها لبنان الاستغاثة بغير الله، لأنه لا يجيب المضطر ويشفي
0: السوء النازل ويحيي الميت سواهم. Penjelasan global dari ayat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujjah atau membantah orang-orang musyrik di mana mereka telah menjadikan asy-syufa'a, orang yang diyakini atau makhluk yang diyakini sebagai pemberi syafaat, penolong, min dunihi, selain Allah. Bima qad alimuhu, sementara mereka tahu, wa aqarru bihi, dan mereka menyadari, mereka mengakui, min ijabatillahi lahum, bahwa Allah yang mengijabai permohonan mereka, indama yad'unahu fi hali syiddah, ketika mereka berdoa kepada Allah di saat mereka kesulitan. Waskashfihi su'a, dan mereka yakin yang bisa menghilangkan kesulitan itu hanya Allah. An-nazil bihim, yang mereka alami. Wa ja'alihim khulafa'a fil ardi, dan mereka telah dijadikan oleh Allah sebagai pengganti generasi sebelumnya yang menempati muka bumi. Dan jika konteksnya adalah penduduk Mekah, maka posisi mereka, kalian telah tinggal di Mekah menggantikan umat sebelum kalian. Kalian bisa menguasai kota Mekah sehingga didatangi oleh banyak orang, karena Mekah kan tempat berkumpulnya masyarakat jazirah Arab ketika itu. Fa idza kanat alihatuhum la taf'alu syai'an min hadhil umur. Kalau Tuhan kalian enggak bisa melakukan semua ini, fa kaifa ya'budunaha min dunillah, lalu ngapain kalian sembah? Namun kalian tidak mengingat nikmat Allah kecuali hanya sedikit. Jadi mereka terkadang mengakui ini dari Allah, tapi setelah itu mereka menyembah selain Allah. Mereka, kalian tidak mengingat nikmat Allah kecuali sedikit. La yuritsu khasyatallah, sehingga tidak membuahkan rasa takut kepada Allah. Karena itu kalian terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Kemudian keterkaitan ayat dengan bab yang disebutkan oleh penulis. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa istighatsah kepada selain Allah adalah perbuatan yang batil, karena dia tidak bisa mengijabai orang yang dalam kondisi kesulitan dan menghilangkan keburukan yang sedang menimpa seseorang, tidak bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pelajaran dari ayat bahwa istighatsah kepada selain Allah yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah adalah tindakan yang batil. Yang kedua, orang musyrik mengakui tauhid rububiyah namun tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Yang ketiga, menjadikan tauhid rububiyah sebagai dalil untuk memerintahkan orang melakukan tauhid uluhiyah. Kalau kamu mengakui Allah yang bisa mengabulkan doa, maka seharusnya kamu hanya boleh beribadah kepada Allah. Yang keempat, membantah orang musyrik dengan cara mengambil titik yang mereka akui untuk memaksa mereka melakukan apa yang tidak mereka akui. Dan cara debat kan kayak gitu ya. Dimulai dari titik sepakat dulu, baru nanti melebar ke titik perbedaan. Wallahu a'lam. Baik. Ada satu cerita yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Dzakara Al-Hafidz Ibnu As-Sakir fi tarjamati rajulin huqiya anhu Abu Bakar Muhammad bin Dawud Ad-Dainuri." Al-Hafidz Ibnu As-Sakir menyebutkan biografi seorang yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Dawud Ad-Dainuri, yang dikenal dengan Ad-Daqi As-Sufi. Qala hadzal rajul, orang ini pernah bercerita, si Muhammad bin Dawud Ad-Dainuri, kunyanya siapa? Abu Bakar. Beliau bercerita, "Aku adalah orang yang menyewakan bighal." Jadi beliau ojek bighal, ojek kuda, untuk perjalanan dari Damaskus ke Zabdani. Pada satu hari ada orang yang mengajakku untuk melakukan perjalanan, menyewa. Kemudian saya melewati sebuah jalan, tapi dia minta untuk mengambil jalan yang lain. Faqala li, dia bilang kepadaku, "Khudh fi hadhihi, coba ambil jalan yang ini. Fa innaha aqrab, ini lebih dekat." Lalu kata Abu Bakar, "La khibrata li fiha, saya enggak ngerti jalan ini." Faqala, orang ini mengatakan, "Enggak apa-apa, lewat itu aja. Hiya aqrab, ini lebih dekat." Akhirnya kami menempuh jalan itu hingga kami tiba di sebuah padang pasir dan lembah yang sangat dalam. Curam, turun dulu. Ketika sudah sampai di titik bawah, wa fihi qatla katsir, ternyata ada banyak sekali orang yang mati di situ. Ada banyak mayat-mayat. Lalu orang ini bilang, "Amsik ra'sal baghal, coba tahan kudamu." Akhirnya diberhentikan. "Saya mau turun." Kemudian orang itu turun. Lalu setelah dia turun, barangnya dirapikan, barangnya orang ini, karena dia adalah orang yang ngojek tadi. Barangnya dirapikan. Wasallas sikinan ma'ahu, kemudian dia mengambil senjata lalu disodorkan kepada si pemilik kuda ini, si supir, si drivernya Gojek ini. Kemudian dia mengatakan, "Aku akan membunuhmu." Kata Abu Bakar Muhammad bin Dawud, "Khud al-bighal bima 'alai." Kamu boleh mengambil kuda itu dan semua yang ada di atasnya. Faqala, lalu si perampok ini bilang, "Huwali, memang kuda itu jadi milikku. Wa inna ma uridu qatlak, tapi saya ingin membunuhmu." Fa khawaftuhu Allah wal 'uqubah bima ya sayanalu, maka aku sampaikan kepadanya peringatan. Aku takutkan dia kepada Allah, nanti kamu akan mendapatkan hukuman. Falam yakbal, tapi dia enggak mau terima. Fastaslamtu baina yadayhi, maka aku menyerah. Kemudian aku sampaikan, "Izinkan aku untuk salat 2 rakaat. Faqala, orang ini bilang, "Salli wa ajil, kerjakan, silahkan, tapi yang cepat, jangan lama-lama." Faqumtu usalli, kemudian saya mulai salat. Fa'artajju alayyal Qur'an, falam yahduruni minhu harfun wahid. Saya gemeteran untuk baca Qur'an dan terlupakan semua, tidak teringat satu huruf pun. Fabaqaitu waqifan mutahayyiran, sehingga saya cuma diam, tingak-tinguk. Orang itu pun mengatakan, "Hayya, afrik, ayo segera sholat, selesaikan sholatmu." Fa ajrallahu ala lisani qaulahu ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan diriku untuk mengucapkan firman Allah taala, amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu su'a. Hanya ayat ini yang diingat. Al-Fatihah lupa, surat-surat yang lain lupa. Yang diingat cuman ayat ini. Saking apa? Saking takutnya. Fa idza ana bi farisin qad aqbala min famil wadi. Tiba-tiba datang sosok penunggang kuda yang datang dari pintu lembah. Wa bi yadihi khirbah, dan dia membawa tombak. Farama bihar rajul fama akhta'at fuadahu. Kemudian tombak itu dilempar dan tepat mengenai jantungnya. Lalu si perampok tadi mati. Fakharra sari'an, kemudian perampok tadi terjatuh. Kemudian saya berusaha untuk mengejar si penunggang kuda tadi. Wa qultu billahi man anta. Lalu aku bertanya, Anda ini siapa? Faqala ana Rasulullah alladhi yujibul muttarra idza da'a. Aku adalah utusan Allah yang mengijabai orang yang berdoa kepada Allah dalam kondisi terjepit, dalam kondisi genting. Wa yakshifu su'a, dan bisa menghilangkan segala bentuk keburukan. Qala fa akhadtul bighal wal hamal wa raja'tu salima. Kemudian aku mengambil kudaku kembali dan perbekalan, dan aku balik dalam kondisi selamat. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya. Tayyib. Kemudian hadis terakhir yang disebutkan oleh penulis. At-Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang munafik yang suka mengganggu kaum mukminin. Faqala ba'duhum, lalu sebagian sahabat mengatakan, qumu bina nastaghitsu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Mari kita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta tolong kepada beliau agar tidak diganggu oleh orang munafik ini. Kemudian setelah mereka menyampaikan keluhannya, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Istighatsah itu bukan kepadaku, seharusnya kepada Allah. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan kata Al-Haitsami dalam Majma'uz Zawaid, riwayat At-Tabrani dan rijalnya rijal sahih, hanya saja adalah Ibnu Lahiyah, dan Ibnu Lahiyah dhaif ya. Tapi di sini ditulisi hasanul hadis. Abdullah bin Lahiyah termasuk di antara perawi yang dhaif, kecuali ada beberapa murid beliau yang dinilai sahih ketika meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah. Karena Ibnu Lahiyah ada dua fase. Fase pasca kitabnya rusak dan fase sebelum kitabnya rusak. Sebab beliau menyampaikan hadis dengan kitab. Mereka yang mendapatkan hadis dari Abdullah bin Lahiyah di fase sebelum kitabnya rusak, hadisnya diterima. Dan siapa yang mendapatkan hadis dari Ibnu Lahiyah setelah kitabnya rusak, hadisnya tidak diterima. Nah, kemudian di titik itu ulama beda pendapat. Berapa jumlah perawi yang meriwayatkan dari Abdullah bin Lahiyah sebelum kitabnya rusak? Ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 12. Ada khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam. Namun kesimpulannya di sini, di footnote dinilai hadis ini hasan. Kita baca keterangannya. Syaikh Shalih Al Fauzan menyebutkan, At-Tabrani adalah Al-Hafidz Al-Imam Sulaiman bin Ahmad, penulis kitab Al-Ma'ajim Al-Thalatha, 3 mu'jam. Penulis kitab 3 mu'jam. Mu'jam As-Saghir, mu'jam Al-Awsat, dan mu'jam Al-Kabir. Dengan sanadnya sampai kepada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Orang munafik yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik. Dan kemunafikan di sini menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. minta tolong kepada Rasulullah, maksudnya adalah minta kepada beliau untuk mencegah perbuatan orang munafik ini yang suka mengganggu kaum muslimin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ajak pendidikan, innahu la yustaghatsu bi, tidak boleh minta tolong kepadaku. Beliau membenci praktek seperti ini. Ayyastamila hadzal lafdha fi haqqihi ta'adduban ma Allah. Beliau tidak menyukai penggunaan kalimat ini fi haqqihi, terhadap diri beliau, sebagai bentuk menjaga adab di hadapan Allah. Selanjutnya penjelasan global. Ketika Islam sudah kuat, ada sebagian di antara orang kafir, mereka merasa harus masuk Islam zahiran secara lahiriah, namun masih bertahan dalam kekufuran batinan secara batin. Mereka adalah munafik. Dan munafik ini baru muncul kapan? Pasca Badar. Sebelum Badar belum ada. Wa kana yasduru minhu minal aqwal wal af'al mayudayikul muslimin. Dan terkadang mereka menyampaikan ucapan atau melakukan perbuatan yang mengganggu kaum muslimin. Termasuk diantaranya yang terjadi pada orang ini, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, sampai sebagian sahabat minta kepada Nabi SAW untuk menahannya. Dan Nabi SAW mampu untuk melakukan itu. Namun ketika kalimatnya, allati tuqaddimu biha, yang mereka sampaikan ilaihi kepada Nabi SAW, fiha isa'atu adabin ma'allah, ada sisi kurang beradab di hadapan Allah. Ma yang bagi ain tuqal, yang tidak selayaknya untuk diucapkan. Istangkarohan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya, ta'liman lis sahabati, dalam rangka untuk mengajar, mendidik sahabat dan menghalangi celah munculnya praktik kesyirikan serta menjaga tauhid. Baik. Kemudian yang berikutnya keterkaitan bab ini dengan hadis ini dengan bab, di sana ada pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk istighatsah kepada selain Allah. Pelajaran dari hadis, jika tidak boleh beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ghairahu min babil aula, kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tidak boleh. Yang kedua, bimbingan untuk menggunakan lafaz yang sopan dan lafaz yang isinya penjagaan terhadap kalimat tauhid. Yang ketiga, menutup semua celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang keempat, dianjurkan untuk bersabar terhadap gangguan di jalan Allah. Yang kelima, celaan bagi orang munafik. Yang keenam, haramnya mengganggu kaum mukminin, karena ini adalah praktek perbuatan munafik. Walhamdulillah. Baik, tugas ya. Tugas boleh gak? Boleh. Apa hukum istighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup? Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Yes, baik, sesi kedua kita akan persilakan bertanya kepada Ustaz. Untuk materi satu kita kasih bonus bertanya secara langsung, mungkin satu atau dua. Ya, karena yang datang duluan silakan nanti mendapat kami yang mau bertanya dengan syarat singkat, padat dan jelas. Ya, silakan untuk panitia mengkoordinasikan di lantai satu. Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah, izin bertanya. Butiku jualan buku dan tinggal saya saja. Kalau ada pembeli, butiku transfer ke tokonya secara ke belakang, dan pembeli transfer ke butiku sebesar harga jual tersebut, harga kulakan plus laba. Buku yang mengirim tokonya, posisi tokonya beda provinsi dengan domisili putri saya. Kalau putri saya harus menerima bukunya dulu, tidak mungkin karena akan ada biaya transport 2 kali lipat. Jadi laba yang terima putri saya apakah termasuk riba? Kalau begitu solusinya bagaimana? Solusi sistem penjualan dan solusi uang yang sudah terima selama ini agar bersih dari riba para pelaku.
0: Nah, ini bismillah. Bismillah. Ini seperti dropshipping yang kita kenal ya. Jadi posisi putri Anda adalah sebagai dropshipper, kemudian pemilik buku sebagai supplier dan konsumen sebagai customer. Selanjutnya, praktek seperti ini boleh atau tidak dengan skema seperti yang tadi diceritakan? Insyaallah teman-teman paham tentang skema dropshipping. Dropshipping itu ada dua ya. Pertama, jika dropshipper sudah mendapatkan izin dari supplier, dari pemilik buku atau dari penjual, insya Allah gak ada masalah. Sehingga misalnya dia sudah mendapatkan mandat, saya boleh gak menjualkan buku kamu? Boleh, silahkan. Selesai, berarti dia sudah sah sebagai wakil karena sudah dapat izin. Ketika dia sudah dapat izin dan sah sebagai wakil, berikutnya dia berhak untuk memasarkan, menjualkan seperti tadi. Nah, masalah skema dan alur pembayaran kembali kepada kesepakatan mereka. Mau transfer dulu ke dropshipper, baru kemudian nanti transfer lagi ke supplier, atau langsung transfer ke supplier, kemudian nanti dropshipper dapat fee, boleh. Kemudian mengenai margin dan fee, bebas, sesuai dengan kesepakatan. Insya Allah bisa dipahami ya. Kata kuncinya di mana? Dia dapat izin dari pemilik barang sehingga status dia sebagai wakil. Yang kedua, yang gak dapat izin. Gak dapat izin itu bisa bentuknya gak pernah izin atau minta izin gak dikasih. Kalau model yang gak pernah izin, dia itu asal ya. Ada barang di mana, foto, edit, jual. Barang mana lagi ketemu, foto, edit, jual. Gitu terus. Nah, yang seperti ini berarti dia belum mendapatkan izin dari siapa? Pemilik. Karena dia belum dapat izin dari pemilik, maka apakah dia boleh menjual barang itu ke pemilik? Boleh menjual barang itu ke orang lain? Hukum asalnya enggak boleh. Hukum asalnya enggak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tabi' ma laisa 'indak." Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Belum miliki enggak boleh jual. Dan itu secara undang-undang di negara kita juga enggak boleh. Orang baru boleh menjual jika dia sudah punya wewenang. Kalau dia belum punya wewenang, enggak boleh jual. Satu. Yang kedua, dia kalau mau melakukan seperti itu, maka dia harus menggunakan skema salam. Terima uang tunai, carikan barang, setelah itu baru barang dikirim. Ya, masalah siapa yang mengirim bebas, tidak harus dia. Baik. Namun untuk skema salam seperti ini, ulama beda pendapat. Karena waktunya pendek. Waktunya hanya dari proses pesan sampai barang sampai berapa hari? Paling 4 hari misalnya. Anggaplah 4 hari. Luar pulau cukup sepekan. Sehingga terhitung rentangnya pendek. Salam kurang dari sebulan. Intinya kurang dari sebulan. Ini disebut dengan salam hal atau salam muajjal. Nah, untuk praktek salam hal atau salam muajjal, jumhur ulama melarang. Namun dalam mazhab Syafi'iyah membolehkan. Dan meskipun sebagian Syafi'iyah juga sepakat dengan jumhur, tapi yang ma'ruf dari mazhab Syafi'iyah membolehkan. Baik, Anda ikut yang mana? Syafi'iyah ya. Cari yang lebih gampang. Baik, dan wallahu alam, dengan skema tadi insyaallah kalau Anda mengikuti pendapat Syafi'iyah hukumnya boleh.
2: Baik, yang lantai satu silakan, kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Ada?
3: Enggak ada.
2: Ada, silakan. Pakai mic silakan dari biar kedengaran.
4: Ingin dipakai. Tanya kalau nyumbang 17-an nyanyi-nyanyi itu hukumnya apa?
0: Nyumbang apa? Nyanyi-nyanyi.
4: 17-an itu
0: kegiatannya apa?
4: Macam-macam, Pak. Ada lomba anak-anak. akhirnya 17 dan
0: 50. Iya.
4: Yaitu ada sekitar.
0: Iya. Baik. Boleh enggak sih kita ikut nyumbang di acara 17-an? Ini gawe nasional ya, kegiatan nasional. Sehingga jawaban ini ya jawaban yang mungkin senegara ini berkepentingan. Artinya ya ketika kita menyampaikan sebuah pernyataan, Anda perlu perhatikan di hadapan Anda ini adalah kegiatan nasional. Kita bersyukur kepada Allah dengan adanya nikmat kemerdekaan. Dan kita berusaha untuk mewujudkan rasa syukur itu dengan cara bagaimana menjaga negara ini sebagai negara yang baik dan mengajak masyarakatnya untuk ya. Ya. Baik. Boleh enggak sih kita ikut nyumbang di acara 17-an? Ini gawe nasional ya, kegiatan nasional. Sehingga jawaban ini ya jawaban yang mungkin senegara ini berkepentingan.

0: menyampaikan sebuah pernyataan, Anda perlu perhatikan di hadapan Anda ini adalah kegiatan nasional. Kita bersyukur kepada Allah dengan adanya nikmat kemerdekaan. Dan kita berusaha untuk mewujudkan rasa syukur itu dengan cara bagaimana menjaga negara ini sebagai negara yang baik dan mengajak masyarakatnya untuk sama-sama berbuat baik bagi negaranya. Kalaupun kita tidak bisa berkontribusi terhadap negara dalam bentuk yang besar, dalam arti misalnya Anda ngasih materi yang besar, berikan kontribusi dalam bentuk doa. Maka Ahlus Sunnah selalu mengajarkan mendoakan kebaikan untuk negaranya. Sebagaimana doa Ibrahim, beliau mendoakan kebaikan untuk kota Mekah. Rabbi ja'al hadha al-balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Baik. Berikutnya, apa hukum meluapkan rasa senang itu dengan peringatan sebagaimana yang ma'ruf terjadi di sekitar kita? Sebagian ulama membolehkan, seperti seingat saya ini adalah fatwa dari Dr. Khalid Al-Musli, menantunya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena hampir di semua negara seperti ini ada. Di Indonesia ada, di negara yang lain juga ada. Di negara-negara Islam yang lain juga ada. Dan beliau beralasan ini murni aktivitas dunia, sehingga tidak ada kaitannya dengan aktivitas agama. Maka kembali kepada hukum asal bahwa yang namanya aktivitas dunia, adat dan budaya adalah mubah. Selanjutnya bicara masalah isinya. Baru bicara masalah isinya. Kalau bentuk kegiatannya tidak ada masalah, misalnya dengan mengacu kepada fatwa itu. Berikutnya adalah isi kegiatannya. Kalau isi kegiatannya sepanjang di situ ada maksiat, ya kita katakan itu maksiat. Terlepas dari dia mau memperingati A, memperingati B, memperingati C, pokoknya kalau isinya maksiat, maksiat. Andaikan orang memperingati Idul Fitri dengan maksiat, konser misalnya. Kapan konsernya digelar? Malam Id. Apa hukumnya? Jangan tanya, apa hukum memperingati Idul Fitri? Ya boleh, karena itu hari raya kaum muslimin. Tapi kalau apa hukum konser joget-joget di malam Id? Enggak cuma malam Id, Pak. Malam Lailatul Qadar juga enggak boleh. Yang itu merupakan malam terbaik. Maka kalau isinya seperti ini, kita tidak memberikan dukungan. Karena enggak boleh melakukan maksiat, apalagi di malam-malam yang istimewa. Karena itu berkaitan dengan sumbangan 17-an dan sumbangan Agustusannya, kembali kepada konten kegiatannya. Mau dipakai kegiatan apa? Kalau kegiatannya hal-hal yang mubah, seperti cuman lomba-lomba yang di situ tidak sampai pada tingkatan haram, insyaallah tidak masalah. Tapi kalau lombanya isinya haram, misalnya lomba joget atau lomba bal-balan bapak-bapak tapi pakai daster perempuan, itu kan banyak ya. Atau ibu-ibu lomba, tapi lombanya lomba menari atau menampakkan aurat, yang kayak gini jelas kita kritisi dari sisi konten lombanya. Ya enggak boleh. Kami kaum muslimin punya aturan bahwasanya seperti ini enggak boleh. Nah, silakan untuk lomba yang lain. Lomba masukin air ke dalam gelas, insyaallah. Bisa enggak? Wah, cepat kalau itu ya, semua orang bisa. Tayib, sehingga lihat konten kegiatannya ya. Kalau kegiatannya mubah, kita akan dukung, tapi kalau kegiatannya kegiatan yang haram, ya kita tidak boleh mendukungnya. Wallahu a'lam.
1: Tayib, kita kesempatan kedua, namun sebelumnya mohon maaf sama-sama belajar sebagai adab dalam talabul ilmi. Sebelum bertanya, pertama adanya salam dulu, kemudian yang kedua mendoakan Ustaz, kemudian yang ketiga adalah apa berterima kasih kepada beliau Afan sebagai bentuk adab kita kepada Ustaz yang mengisi kajian. Mungkin silakan pertanyaan kedua langsung. Ada?
0: Sudah enggak ada ini.
1: Ada ya? Ada? Gak ada. Sekarang pertanyaan 3 set.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya ingin bertanya, bagaimana hukum istri yang bekerja dalam rangka karena penghasilan suami yang pas-pasan, sehingga saya tidak enak kalau minta untuk seperti untuk membeli kita, tidak enak kalau minta untuk jajan, dan paling tidak ketika bekerja istri punya uang sendiri. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakumullah warahmatullahiikum atas jawabannya.
1: Suaminya jajan enggak? Enggak tahu ya. Yang sering kan istri bekerja untuk uang jajan, suami bekerja tapi enggak jajan. Berarti suami lebih sabar daripada istrinya ya. Tanya. Apa hukumnya istri bekerja? Pada prinsipnya wanita bekerja tidak dilarang, sebagaimana lelaki bekerja juga tidak dilarang. Namun tentu saja ada batasan yang lebih ketat antara wanita dengan lelaki. Posisi wanita yang bekerja nanti ada banyak hal yang mungkin akan sulit untuk lebih lincah, sulit untuk lebih leluasa geraknya karena dia lebih terbatas. Dan ada banyak batasan yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal semua ya, berkaitan dengan masalah aurat, masalah berkhalwat, masalah ikhtilat, masalah pergaulan dan seterusnya. Itu mungkin cukup berat ya, untuk sampai bisa istiqomah 100%. Belum lagi kalau sudah berurusan dengan safar. Dalam posisi ketika dia kerja di rumah, barangkali lebih ringan dari sisi peluang terbenturnya dengan aturan. Tapi kalau sudah keluar rumah, nah itu mungkin yang agak sedikit berat. Apa dalil bahwasanya bekerja itu boleh bagi wanita? Sebagian sahabiat kan bantu suaminya. Asma, istrinya siapa? Zubair bin Awam. Itu bantu Zubair. Kadang bawa makanan unta atau makanan kudanya Zubair. Dari kebun dibawa ke rumah. Diangkat, dipinggul, ditaruh kepalanya. Dan demikian pula ma'ruf. Sebagian di antara sahabiat, mereka kadang bantu suaminya di ladang dan seterusnya. Sehingga insya Allah tidak masalah. Dan di tempat kita juga ma'ruf yang namanya wanita bekerja jadi ustazah. Kalau gak boleh kerja kan, gak ada yang boleh jadi ustazah. Gimana nasib tarbiyatun nisa? Tutup nanti ya. Tanya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala. InsyaAllah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. Kajian ilmiah di Masjid Al-Aidrus, Komplek SDTK Hati Beriman dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu. Karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2812-9100.
4: Azkarun Naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Saudaraku seiman, para pendengar Radio Best FM dimanapun berada, sesaat lagi akan kita simak dan ikuti bersama untian nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Rujak bin Abdul Musin Al-Badr dalam kajian berformat ulang berikut ini. Selamat menyimak dan mendengarkan, semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga.
7: Alhamdulillahirrabbilalamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون الكرام لا نزال في باب الصدقة قال المصنف الإمام المنذر رحمه الله وروى عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرات ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة متفق عليه قوله أشاح أي جد وانكمش على الوصية باتقاء النار وقيل حذر من ذلك والمشيح الحذر وقيل الهارب وقيل أشاح أقبل وقيل قبض وجهه قال الحربي أحسن ما قيل في التنحية وهو موافق للإعراض أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عدي بن حاتم الطائي وحاتم الطائي والد عدي رضي الله عنه كان مضرب مثل ولا يزال في البذل والكرم والإنفاق على الضيوف وكان يبذل في ذلك بذلا عظيما لكن لم تكن نيته في ذلك صالحة ولم تكن لله خالصة ولهذا جاء في حديث أن عديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي قدمه والده من كرم وصدقات وبذل أينفعه فقال صلى الله عليه وسلم إن أباك أراد أمرا فأدركه قال أهل العلم أي الشهرة يعني أنه كان يريد الشهرة بهذه الصدقات والكرم والبذل فحصلها فرق بين من ينفق الأموال الطائلة شهرة فلا يتجاوز نصيبه من هذا المال إلا السمعة تكون له في الدنيا وبين من ينفق ريالا واحدا أو ريالين أو تمرة أو تمرتين لا يبتغي بها إلا وجه الله فيرى بركتها العظيمة في الدنيا والآخرة فيجدها مثل الجبل كما تقدم وذاك الذي أنفق الكثير والكثير ولم يجد منه شيئا يوم القيامة لأنه لم ينفقه لوجه الله ومثله عبد الله بن جدعان والحديث في صحيح مسلم أنه كان ينفق ويفك العاني ويبذل الكثير فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له من حاله كذا وكذا، أينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما قط اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يرد الآخرة. والله تعالى يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن ينفق للدنيا والسمعة والشهرة ومدح الناس، هذا كله لا ينفع في الآخرة. نعم، قد تحصل له شهرة وصيتا ومدحا، لكن لا يجد شيء من ذلك في صالح عمله يوم يلقى الله، لأنه لم ينفقه ابتغاء وجه الله.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan bab hadis-hadis yang berkaitan dengan sedekah atau keutamaan bersedekah. Berkata penulis kitab ini rahimahullah al-imam al-mundiri dan sahabat Ali bin Hatim radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyebutkan tentang neraka. Kemudian beliau meminta perlindungan kepada Allah dari neraka dan beliau memalingkan wajahnya 3 kali. Kemudian beliau berkata: ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Lindungilah diri kalian dari neraka walaupun dengan separuh kurma. Dan apabila kalian tidak mendapatkan separuh kurma, maka dengan perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan Nabi Asyaha di sini adalah jadda, artinya bersungguh-sungguh. Wa kama sya'al wasiyati bittiqa'in nar. Beliau bersungguh-sungguh mewasiatkan untuk seseorang melindungi dirinya dari api neraka. Waqila hadzara min dzalik, dan pendapat lain mengatakan artinya beliau memperingatkan dari hal tersebut. Al-musyih adalah al-hadir, yaitu orang yang waspada. Waqila al-harib, ada yang mengatakan artinya adalah orang yang lari. Waqila asyaha aqbala, ada juga yang mengatakan arti asyaha adalah datang atau menghadap ke depan atau bersungguh-sungguh. Waqila qabada wajhahu, ada juga yang mengatakan artinya dia bermuka masam. Dan Al-Harbi mengatakan bahwasanya makna yang paling baik daripada kata asyah adalah at-tanhiyah, yaitu berpaling. Penulis kitab ini rahimahullah meriwayatkan atau menyebutkan hadis dari sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i. Dan Hatim At-Ta'i adalah bapak dari sahabat Adi radhiyallahu anhu yang merupakan orang yang sangat terkenal dan sampai saat ini ya, sangat dikenal kedermawanan beliau dalam menginfakkan harta-hartanya dan dalam memuliakan tamu-tamunya. Dahulu Hatim At-Ta' ini ya, berinfak dengan infak yang sangat banyak sekali. Akan tetapi niatnya bukan niat yang baik, bukan niat ikhlas untuk Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, sahabat Adi ini pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diinfakkan oleh bapaknya dari harta-harta, dari sedekah yang sangat banyak, apakah akan bermanfaat untuknya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abaka arada amran fa adrakah. Sungguhnya bapakmu dahulu menginginkan sesuatu dan dia telah mendapatkannya. Para ulama mengatakan bahwasanya Hatim dulu menginginkan agar ia terkenal dan ia telah mendapatkan hal tersebut ya, sampai saat ini dia terkenal dengan kedermawanannya. Dan berbeda antara orang yang menginfakkan harta yang banyak karena ingin terkenal, maka apa yang ia dapatkan tidak melebihi dari pujian manusia di dunia. Adapun orang yang menginfakkan 1 real atau 2 real atau 1 biji kurma atau 2 biji kurma, namun ia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan berkahnya yang besar di dunia dan Di akhirat bahkan ia bisa mendapatkan seperti gunung atau lebih besar lagi. Adapun orang yang menginfakkan harta yang sangat banyak namun tidak ikhlas, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa pada hari kiamat. Begitu juga dengan Abdullah bin Jud'an. Dalam sebuah hadis dari Sahih Muslim, bahwasanya Abdullah bin Jud'an ini terkenal banyak berinfak, banyak memerdekakan budak, ya, banyak kedermawanannya kepada orang-orang miskin. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan tentang Abdullah bin Jud'an ini, dan dahulu dia begini dan begini, apakah hal itu bermanfaat baginya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La innahu lam yaqul yawman qattu Allahumma ighfirli khati'ati yawmaddin." Tidak bermanfaat baginya karena dia tidak pernah sekalipun mengatakan, "Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan." Ya, dia tidak menginginkan hari akhirat. Padahal Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan menempuh jalannya yang seharusnya, dan dia dalam keadaan beriman, maka mereka itulah yang akan disyukuri usaha mereka. Maka barang siapa yang berinfak, bersedekah, menginginkan dunia, ingin terkenal, ingin dipuji oleh manusia, maka semua hal tersebut tidak bermanfaat baginya di akhirat. Mungkin saja di dunia dia terkenal, dipuji oleh manusia, akan tapi pada hari kiamat nanti ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan mendapatkan apa-apa.
7: Qawluhu an Adi ibn Hatim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرات جاء في رواية في صحيح البخاري.
8: Padahal Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan menempuh jalannya yang seharusnya, dan dia dalam keadaan beriman, maka mereka itulah yang akan disyukuri usaha mereka. Maka barang siapa yang berinfak, bersedekah, menginginkan dunia, ingin terkenal, ingin dipuji oleh manusia, maka semua hal tersebut tidak bermanfaat baginya di

0: di akhirat. Mungkin saja di dunia dia terkenal, dipuji oleh manusia, akan tapi pada hari kiamat nanti ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan mendapatkan apa-apa.
1: Qawluhu an Adi ibn Hatim ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu dhakara an-nar fata'awwada minha wa ashaha biwajhihi 3 times. جاء في رواية في صحيح البخاري لهذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا حتى ظننا أنه ينظر إليها، أي كأنها أمامه ينظر إليها. ذكر المصنف رحمه الله أقوالا في معنى أشاح، وختم بقول الحربي أحسن ما قيل فيه التنحية، وهو موافق للإعراض. وفي اللغة أشاح إذا نحى الرجل وجهه، أي أعرض بوجهه وصد بوجهه، وهذا المعنى هو الأقرب لسياق الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، أي نحى وجهه عن الجهة التي ينظر إليها وأعرض عن تلك الجهة، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم حتى ظننا أنه ينظر إليها، يعني في جهة معينة فأعرض عن تلك الجهة، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وهذه النار أعاذنا الله منها مما تتقى به الصدقات ولو كانت تمرة أو بما يعادلها. وعلى العبد لا يتقال شيئا يتقي به النار من المعروف والخير والصدقات ولو كان شيئا قليلا، فلا يحتقر شيئا بأن يقدمه وقاية له من النار. والصدقة كما في الحديث تطفئ غضب الرب عز وجل.
0: Perkataan penulis kitab ini rahimahullah dari sahabat Ali bin Hatim radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau menyebutkan tentang neraka, kemudian beliau beristiadah dari neraka dan memalingkan wajahnya 3 kali. Dalam riwayat Sahih Bukhari, para sahabat mengatakan hatta dhananna annahu yanzur ilaiha, ya, ketika Nabi SAW memalingkan wajahnya, kami menyangka bahwasanya Rasulullah melihat ke neraka. Ka'annaha amamahu yanzur ilaiha, seakan-akan neraka itu berada di depan Nabi SAW dan beliau melihat ke neraka tersebut. Penulis kitab ini, Imam Al-Mundhir rahimahullah, menyebutkan beberapa pendapat tentang makna asyaha. Dan beliau menutup dengan perkataan Al-Harbi bahwasanya tafsir atau makna yang paling baik dari kata asyaha adalah at-tanhiyah, yaitu berpaling. Karena dalam bahasa Arab, jika dikatakan asyaha idza nahar rajulu wajhahu, yaitu asyaha apabila seorang memalingkan wajahnya. Dan ini adalah makna yang paling dekat dengan konteks hadis ini. Karena Nabi SAW menyebutkan neraka, kemudian ia beristi'adah, berlindung diri dari neraka, dan beliau kemudian memalingkan wajahnya dari arah sebelumnya ia melihat. Dan berpaling dari arah sebelumnya, sampai para sahabat mengatakan, hatta dhananna annahu yanzur ilaiha, sampai kami menyangka Rasulullah melihat ke neraka, yaitu Rasulullah melihat ke arah tertentu, kemudian ia berpaling dari arah tersebut, memalingkan wajahnya dari arah tersebut, kemudian beliau bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah, takutlah dari neraka, lindungilah diri kalian dari neraka, walaupun dengan berinfak atau bersedekah dengan separuh biji kurma. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, penjaga-penjaganya adalah malaikat yang keras dan kasar. Mereka tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan neraka ini semoga Allah melindungi kita semua darinya. Di antara cara untuk berlindung diri dari neraka adalah dengan bersedekah, walaupun dengan 1 biji kurma atau dengan sebanding dengan 1 biji kurma.

0: Dan hendaklah seorang manusia, seorang hamba tidak menganggap remeh sedikit pun yang dijadikan sesuatu yang melindungi kita dari neraka, dari kebaikan, dari sedekah-sedekah, walaupun hal tersebut sesuatu yang sangat sedikit. Ya, janganlah kita meremehkan hal tersebut, karena sedekah dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi SAW, tutfi'u ghadabar Rabbi Jalla wa'ala. Sedekah itu akan memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla.
1: قوله فإن لم تجد فبكلمة طيبة أي إن لم تجدوا مالا أو طعاما أو شرابا أو لباسا فبكلمة طيبة. والكلمة الطيبة يدخل تحتها الكلمة الطيبة للسائل، وليس عند الإنسان ما يعطيه فيقول له أسأل الله أن يرزقك ويعينك على قضاء دينك ويغنيك من الفقر ونحو ذلك.
0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Jika kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian sedekahkan, maka cukup dengan berkata dengan perkataan yang baik. Yaitu maksudnya jika kalian tidak mendapatkan, tidak ada uang, tidak ada makanan, tidak ada minuman atau pakaian yang bisa disedekahkan, maka cukup dengan perkataan yang baik. Dan perkataan yang baik termasuk di sini yaitu berkata baik kepada yang meminta kepada Anda, yaitu ketika seorang tidak mempunyai sesuatu yang ia bisa berikan, maka cukup ia berdoa, as'alullah an yirzuqak, aku memohon kepada Allah agar memberimu rezeki atau membantumu untuk melunasi utangmu atau membuat engkau cukup dari kekuranganmu.
1: قال المصنف رحمه الله وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي. متفق عليه. قوله ما يسرني أن لي أحدا ذهبا، أحد جبل معروف عظيم يقع شمال المدينة، وهذا الحديث جاء على نحو حديث أبي ذر حيث قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحرة فاستقبلنا جبل أحد، يعني صار جبل أحد أمامنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر إلى جنبي يرى جبل أحد ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا. قوله تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار، هذا فيه السرعة في البذل وعدم التأخير. قوله إلا دينارا أرصده لدين علي، هذا يفيدنا الحث على المسارعة في سداد الدين، وأن سداد الدين أولى من الصدقة. ومن مثل هذا أخذ العلماء أن من تيسر له مال يحج ويعتمر به وعليه دين فسداد الدين أولى، وينبغي على المرء أن يسارع في الخلاص منه وسداده.
0: Kemudian Imam Al-Mundhir mengatakan, dan sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yasurruni anna li uhudan dhahaban ta'ti alayya thalithah wa 'indi minhu dinar illa dinaran arsuduhu lidain 'alayya." Aku tidak suka jika aku mempunyai satu gunung emas dan emas tersebut tinggal bersamaku selama 3 hari dan masih tersisa 1 dinar, kecuali 1 dinar yang aku persiapkan untuk membayar utangku. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma yasurruni anna li Uhud dan zahaba." Aku tidak suka jika aku mempunyai satu gunung Uhud emas. Gunung Uhud adalah gunung yang besar yang terletak di utara kota, sebelah utara kota Madinah. Dan hadis ini sama dengan hadis Abu Dzar, yaitu ketika beliau mengatakan kuntu amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil harrah fastaqbalana jabal uhud. Aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu di Harrah di Madinah, kemudian Jabal Uhud berada di hadapan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Dzar ketika itu dan Nabi sallallahu berkata dan Abu Dzar berada di samping beliau, dan waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam melihat ke Gunung Uhud dan beliau mengatakan ma yasurruni anna li mithla Uhudin dhahaba. Aku tidak suka jika aku mempunyai satu gunung sebesar gunung emas. Ini yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ta'ti alayya thalitha wa indi minhu dinar. Emas yang sebesar gunung Uhud tersebut tetap bersamaku selama 3 hari dan masih tersisa 1 dinar. Ini menunjukkan bahwasanya ada anjuran agar kita bersegera untuk bersedekah dan tidak menunda-nundanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinaran arsuduhu lidainin alayya, kecuali 1 dinar yang aku persiapkan untuk melunasi utangku. Di sini ada faedah, yaitu kita dianjurkan untuk bersegera melunasi utang, dan bahwasanya melunasi utang lebih didahulukan daripada bersedekah. Dan dari sini para ulama mengatakan bahwasanya barang siapa yang mempunyai harta yang ia bisa melaksanakan ibadah haji atau umrah, namun ia juga mempunyai utang, maka melunasi utang lebih diutamakan. Dan hendaklah seorang yang mempunyai utang untuk bersegera melunasi utangnya dan membayarnya.
1: وفي جواب السؤال عن هذا الأمر قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله إذا كان عليك دين فلا تحج لأن الحج لم يجب عليك أصلا ولو لقيت ربك لقيته وأنت غير مفرط لأنه لم يجب عليك الحج فاحمد الله أن يسر لك وأعلم أن حق الآدمي مبني على المشاحة والآدمي لا يسقط شيئا من حقه وحق الله مبني على المسامحة أترد فضل الله عليك وتقول أحج وعلي دين ويبقى الدين عالقا في ذمتك مع أن الحج ليس واجبا عليك وجاء في المسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال الدين ليس بالهين فمسارعة المرء لقضاء الدين وجمع المال لقضائه مقدم على الصدقة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إلا دينارا أرصده لدين علي أرصده أي أجمعه وأحفظه لدين علي.
0: الشيخ ابن عثيمين رحمه الله pernah ditanya tentang masalah ini, yaitu orang ingin melaksanakan ibadah haji namun ia punya utang. Maka beliau mengatakan, apabila engkau punya utang maka jangan melaksanakan haji, karena haji tidak wajib bagimu ketika itu. Seandainya engkau bertemu dengan Rabbmu mati dalam keadaan belum berhaji karena engkau punya utang dan mendahulukan bayar utang, maka engkau tidak berdosa karena haji tidak wajib bagimu. Dan hendaklah engkau memuji kepada Allah karena Allah memudahkan untukmu. Dan ketahuilah bahwasanya hak anak Adam itu lebih harus diutamakan, karena anak Adam atau manusia tidak akan menjatuhkan sedikit pun dari haknya. Adapun Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengampuni apabila kita tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita menolak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan saya akan tetap haji walaupun saya mempunyai utang. Dan utang tersebut tetap menjadi tanggung jawab Anda, padahal haji ketika itu tidak wajib bagi Anda. Dalam sebuah hadis dalam kitab Musnad yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian membuat takut diri kalian setelah merasa aman. Para sahabat bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana hal tersebut bisa terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ad-dain, yaitu dengan berutang. Kita akan menjadi takut setelah kita merasa aman. Karena perkara utang ini bukan perkara yang mudah, maka hendaklah seorang bersegera untuk melunasi utangnya, mengumpulkan harta untuk bisa membayar utangnya dan mengutamakannya dari bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan illa dinaran arsuduhu lidainin alayya, kecuali 1 dinar yang aku kumpulkan, aku persiapkan untuk melunasi utangku.
1: قال المصنف رحمه الله وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق عليه. هذا الحديث، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جعلنا الله أجمعين منهم بمنه وكرمه، حديث عظيم ومبارك في حث على هذه الخصال العظيمة والأوصاف المباركة الموجبة للظلال يوم القيامة. وعندما يستحضر المسلم ذلك الموقف العظيم يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون قيد ميل، ولا ثمة أشجار في ذلك اليوم ولا أمكنة يستظل بها إلا ذلك الظل العظيم المشار إليه في هذا الحديث الذي يظل فيه الأولياء المتقون، فإذا استحضر المسلم ذلك الموقف العظيم تحركت نفسه لمعرفة هذه الخصال الموجبة للظلال، وتحركت نفسه للتحلي بها طمعا أن يحظى في ذلك اليوم بأن يكون من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
0: Penulis kitab ini, Imam Al-Munzir rahimahullah, mengatakan, dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang Allah akan naungi mereka pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung di masjid. Kemudian dua laki-laki yang atau dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, juga berpisah karena Allah. Kemudian seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita cantik dan mempunyai kedudukan untuk berbuat perbuatan keji, kemudian ia mengatakan ini akhafullah ta'ala, sungguhnya aku takut kepada Allah ta'ala. Kemudian laki-laki yang bersedekah atau seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah yang ia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir adalah laki-laki atau seorang yang berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sendiri, kemudian kedua air matanya mengalir. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang menunjukkan tentang tujuh orang yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan naungannya pada hari ketika tidak ada naungan ketika hari tersebut. Semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita termasuk orang-orang yang dinaungi pada hari tersebut. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, hadis yang penuh berkah, yang menganjurkan kita semua untuk mendapatkan sifat-sifat tersebut yang akan mengakibatkan seorang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Dan ketika seorang muslim mengingat-ingat kondisi yang mengerikan pada hari tersebut, ketika matahari mendekat dari kepala-kepala para makhluk sampai jaraknya hanya satu mil, dan di tempat itu tidak ada pohon-pohon, tidak ada tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat bernaung kecuali naungan yang disebutkan dalam hadis ini, yang akan dinaungi adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila seorang muslim menghadirkan atau mengingat keadaan tersebut, ia akan tergerak untuk mengetahui apa saja sifat-sifat yang dapat menyebabkan seorang mendapatkan naungan pada hari tersebut, yang pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal.
1: وذكر العدد في قوله سبعة حث منه عليه الصلاة والسلام على ضبط هذه الأوصاف ومعرفتها معرفة جيدة ومجاهدة النفس على التحلي بها. وقوله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إضافة الظل إليه سبحانه جاءت مفسرة في غير ما حديث عنه عليه الصلاة والسلام، حيث قال في حديث آخر: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فالمطلق جاء ما يفسره ويقيده في بعض الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا ظل عرش الرحمن. والواجب على المسلم فيما يتعلق بأمور الآخرة والمغيبات أن يتلقاها بالتسليم والإيمان، وأن يمرها كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقحم عقله القاصر دفعا لهذه النصوص أو تشكيكا فيها أو نحو ذلك من الطرائق الآثمة الباطلة المحرمة. وجاءت أحاديث أخرى في ذكر خصال أخرى موجبة للظلال، فليست الخصال موجبة للظلال محصورة في السبع المذكورة في هذا الحديث، وليس هذا الحديث حاصرا لها. وقد أفرد بعض أهل العلم هذه الخصال في مصنفات خاصة جمعوا فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من خصال توجب للعبد أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
0: Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebutan angka 7 di sini adalah ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menghafal sifat-sifat dan amalan-amalan tersebut, dan agar kita mengetahuinya dengan baik dan berusaha untuk melaksanakan sifat-sifat tersebut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Penyandaran kata dhil kepada Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan di hadis-hadis yang lain, yaitu disebutkan dalam hadis yang lain, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli arsyhi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan arsy-Nya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Maka yang mutlak dalam hadis lain ditafsirkan dan diikat dengan hadis-hadis yang datang secara muqayyad, yaitu menyebutkan bahwasanya yang dimaksud di hadis-hadis tersebut adalah naungan arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Dan yang wajib bagi seorang muslim ketika mendengar hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara-perkara akhirat dan perkara-perkara yang gaib, hendaklah ia menerimanya dengan penuh keimanan dan mengimani hadis-hadis tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berusaha untuk memasukkan akalnya yang pendek dan berusaha untuk menolak nas-nas tersebut atau meragukan nas-nas tersebut, atau dengan menggunakan cara-cara lain yang batil yang diharamkan oleh Allah. Dan ada beberapa hadis-hadis lain yang menyebutkan tentang amalan-amalan atau sifat-sifat yang membuat atau menjadikan seorang akan dinaungi pada hari kiamat. Maka perlu kita ketahui bahwasanya penyebab seorang mendapatkan naungan pada hari kiamat tidak terbatas pada 7 golongan yang disebutkan dalam hadis ini. Dan hadis ini juga tidak membatasi 7 golongan saja yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebagian para ulama menuliskan kitab-kitab khusus, mereka menggabungkan dalil-dalil dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat yang menjadikan seorang hamba akan dilindungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya.
1: قوله الإمام العادل، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال السبع بالإمام العادل، أي الذي يقوم في رعيته بالعدل والقسط والبعد عن الجور والظلم والحيف، ويتقي الله فيما استرعاه من رعية فيتعامل معهم بالعدل. والعدل هو إقامة شرع الله وتطبيق حدود الله وإنصاف المظلوم وإعطاء أهل الحقوق حقوقهم، فمن كان كذلك من الولاة كان يوم القيامة ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل على غيره، لأن نفع الإمام العادل نفع عام ومتعد لعموم الرعية إذا وفقه الله لذلك ومن عليه بذلك وجعله من أهل العدل والإنصاف، فقدمه لعموم نفعه للرعية كلها.
0: Sabda Nabi SAW yang pertama adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Nabi SAW memulai sifat-sifat yang tujuh ini dengan Imam Adil, pemimpin yang adil, yaitu yang memimpin rakyatnya dengan keadilan, jauh dari kedzaliman, jauh dari kecurangan, bertakwa kepada Allah dalam memimpin rakyatnya dan bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang adil. Dan yang dimaksud dengan adil di sini adalah menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla, menerapkan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hudud, juga berbuat adil kepada orang yang dizalimi, memberikan hak-hak para pemiliknya. Maka barang siapa dari para pemimpin pada hari kiamat nanti yang melakukan hal-hal tersebut, maka mereka lah yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari tidak ada naungan pada hari tersebut. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan imam atau pemimpin yang adil daripada yang lain, karena manfaat pemimpin yang adil adalah manfaat yang menyeluruh, yang dirasakan oleh seluruh rakyat jika Allah Azza wa Jalla memberikannya taufik untuk berbuat adil. Dan menjadikannya pemimpin yang adil, maka manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh rakyatnya.
1: قوله وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل، أي نشأ عابدا من صغره معتنيا بالعبادة مقبلا على الطاعة، ليست عنده صبوة ولا نزوة من نزوات الشباب وسفههم وطيشهم، بعيد عن ذلك كله، وقليل من الشباب من يوفق لذلك. وفي حديث في سنده مقال: عجب ربكم لشاب ليست له صبوة. فهذا أمر عظيم أن ينشأ الشاب على هذا الوصف بعيدا عن نزوات الشباب، مراعيا للاستقامة محافظا عليها. ومن كان كذلك أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولهذا ينبغي على الصغار أن يعوا هذا المعنى وأن يفهموه وأن يحرصوا أن تكون نشأتهم كذلك. وهذا المقام مقام مجاهدة للنفس. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
0: Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua yang akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu syabun nasha'a bi'ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu sejak kecil dia selalu beribadah, memperhatikan ibadahnya, selalu melaksanakan ketaatan, jauh dari mengikuti hawa nafsunya, jauh dari sifat-sifat pemuda yang biasanya suka berbuat ngawur, jauh dari semua sifat-sifat tersebut, dan sangat sedikit dari para pemuda yang mendapatkan taufik untuk hal tersebut. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang dalam sanadnya ada perbincangan, yaitu dilemahkan oleh sebagian ulama, Nabi SAW bersabda: ajiba rabbukum li syabin laisat lahu sabwah. Tuhan kalian takjub kepada seorang pemuda yang tidak ada keinginannya atau tidak ada keinginannya untuk mengikuti hawa nafsunya. Makinlah perkara yang sangat berat, ya, yaitu seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan, jauh dari mengikuti hawa nafsunya, senantiasa konsisten menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka barang siapa yang keadaannya demikian, Allah Azza wa Jalla akan menaunginya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Oleh karena itu para anak-anak yang masih kecil hendaklah memahami makna ini, berusaha mengetahuinya dan berusaha untuk mengamalkannya agar ia tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini butuh kesungguhan yang berat. Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami mencari keridhaan kami, maka sungguh akan kami berikan petunjuk mereka kepada jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik.
1: قوله ورجل قلبه معلق بالمساجد أي يحب المساجد حبا عظيما وقلبه مرتبط ومتعلق بالمساجد إذا بالمسجد إذا خرج منه وإذا أدى الصلاة اشتاقت نفسه أن تدخل المسجد في صلاة أخرى لعظم مكانة المساجد في قلبه وذلك لما يجده في المساجد من قرة عين وأنس خاطر وبهجة قلب والمساجد قرة عيون المؤمنين وهناء قلوبهم وراحة نفوسهم فيها يجدون راحتهم وسعادتهم ولا سيما وهم يؤدون الصلاة المكتوبة والطاعة المفروضة في بيوت الله كما أمر الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فمن كان قلبه كذلك معلقا ببيوت الله محبا له محافظا على أداء الصلوات الخمس المكتوبة فيها حريصا على الجلوس في المساجد والمكث فيها كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وليس معنى قلبه معلق بالمساجد أنه يبقى دائما في المسجد لا يخرج منه بل هو يخرج لمصالحه ويؤدي أموره من تجارات إن كان ذا تجارة أو عمل إذا كان ذا عمل لكن هذه الأعمال لم تشغل قلبه عن التعلق بالمسجد وانتظار الصلاة والشوق إليها والحرص عليها ومن أمارة ذلك أنه يبادر إلى الصلاة حين يسمع النداء لأن الناس عند سماع الأذان على صنفين صنف إذا سمع الأذان فرح وابتهج وترك كل ما في يده كيف لا وقلبه معلق بالمساجد وصنف إذا سمع الأذان ربما قلق وأحس أن ثمة أمرا سيعيقه عما بيده من عمل فلهذا يتأخر ويبقى لاهيا بعمله بل ربما انتهت الصلاة ومنشغل بعمله لأن قلبه معلق بعمله وصنعته وهذا الحديث يفيدنا فائدة عظيمة أن صلاح العبد عائد إلى قلبه وإلى الشيء الذي يتعلق به ويميل إليه والإنسان تبع لهذا القلب كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فقدر المرء بحسب ما تعلق به قلبه.
0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid." Dan seorang laki-laki yang hatinya bergantung di masjid, yaitu ia sangat mencintai masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bergantung dengan masjid apabila ia keluar darinya, dan apabila ia selesai melaksanakan salat, ia rindu untuk kembali ke masjid tersebut melaksanakan sholat yang lain karena besarnya kedudukan masjid di hatinya. Juga karena apa yang ia dapatkan ketika ia berada di masjid, ia merasa bahagia, merasa tenang. Dan masjid adalah penyejuk mata bagi orang-orang yang beriman. Tempat kebahagiaan mereka, di dalam masjidlah mereka menemukan kebahagiaan yang mereka cari, terutama ketika mereka melaksanakan sholat yang wajib, ketaatan yang wajib di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah perintahkan dalam firman-Nya, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diangkat dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala, mereka bertasbih di dalamnya di waktu pagi dan di waktu petang. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar, laki-laki yang tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka takut hari yang hati dan penglihatan berbolak-balik ketika itu. Maka barang siapa yang hatinya bergantung di rumah-rumah Allah, sangat mencintai masjid-masjid, selalu menjaga salat lima waktu,

0: tersebut, yang di antaranya yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kaum menghina sebagian kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang dihina lebih baik daripada kaum yang menghina. Juga janganlah wanita mencela dari wanita yang lain, karena bisa jadi wanita yang dicela lebih baik daripada wanita yang mencela. Dan janganlah kalian menghina diri-diri kalian, dan janganlah kalian saling memberi gelar yang buruk. Sungguh jelek kefasikan setelah keimanan, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari buruk sangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian. Janganlah kalian saling menggunjing. Apakah kalian, salah seorang dari kalian, suka untuk memakan daging saudaranya, bangkai, daging bangkai saudaranya? Tentu kalian tidak menyukainya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah maha menerima taubat. Dan ini adalah konsekuensi dari ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian berbuat najas, janganlah kalian saling membenci, saling membelakangi, dan janganlah kalian menawar barang yang telah ditawar oleh saudara kalian, dan jangan jadilah kalian hamba-hamba Allah Ta'ala yang bersaudara. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita pada hari atau kajian-kajian berikutnya, karena waktu telah habis. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: Al-Kalimatut Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ayatun minal Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
3: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
1: الدراسات القرآنية القرآنية
4: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
1: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
5: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
6: Cahaya Ilmu.
5: Cahaya Ilmu.
6: Cahaya Ilmu.
5: Selamat menyimak dan mendengarkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم لقائه ما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ثم أما بعد apa kabar sahabat-sahabatku sekalian rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita, melimpahkan anugerah yang terindah agar kita bisa istiqamah di atas jalan ketaatan kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang terus bersyukur kepada Allah dan dimudahkan untuk meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, teladan terindah bagi kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita terbebaskan dari ancaman siksa neraka dan kelak dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa di mana saja Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita di dalam mengkaji tentang apa saja yang telah diajarkan oleh Islam. Agar dengan itu terrajut cinta di antara kita bersama kaum mukminin, sebagaimana yang diharapkan oleh kita bersama dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'min." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Maka iman adalah syarat mutlak untuk masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi lanjutkan, wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak sempurna beriman sampai kalian saling mencintai. Sehingga saling mencintai di antara sesama kaum mukminin merupakan salah satu misi setiap hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak hidup dengan individualismenya. Dia tidak hidup dengan kesendiriannya. Justru Islam mengajarkan kepada kita apa sajakah yang dapat membantu kita di dalam mewujudkan kehidupan sosial, muamalah, interaksi yang luas, dan kebersamaan, persatuan di atas kebenaran dan ketaatan kepada Allah. Maka surga itu tidak mungkin dimasuki kecuali oleh hamba yang beriman, dan kesempurnaan iman tidak mungkin dapat diraih oleh seorang hamba kecuali setelah ia mampu untuk bisa saling mencintai bersama kaum mukminin. Kemudian Nabi lanjutkan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika sesuatu ini kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Masya Allah. Dan ini sudah kita bahas cukup panjang dan lebar pada kesempatan yang lalu sebelumnya tentang menyebarluaskan salam. Nampaknya sederhana, nampaknya sesuatu yang seringkali diabaikan. Tapi subhanallah, dengan kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba, dia bisa memberikan wajah ceria kepada saudaranya, dia bisa memberikan senyuman kepada saudaranya, dia bisa mengucapkan assalamualaikum, atau lebih sempurna daripada itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu akan menjadi salah satu di antara penyebab menjadi kuatnya kecintaan di antara sesama kaum mukminin. Jadi saling mencintai di antara kaum mukminin adalah salah satu tujuan kita. Ada yang menarik pada kisah Islamnya ibunda Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya cukup panjang. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Tatkala ringkasnya, Abu Hurairah mendapatkan bahwa ibundanya belum masuk Islam, beliau berupaya dengan penuh kesabaran, dengan cinta kasih, dengan sopan santun, beliau menyampaikan Islam, beliau mengajak ibundanya untuk masuk ke dalam Islam. Terus proses itu berjalan, tapi belum saja ibunya masuk Islam. Sampai suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika menyampaikan ajakan untuk masuk Islam kepada ibundanya, ternyata si ibu justru mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang membuat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sangat bersedih, sangat kecewa. Kalau sebelum-sebelumnya ajakan Abu Hurairah hanya berujung dengan cacian kepada putranya sendiri yaitu Abu Hurairah, atau berujung pada ancaman-ancaman kepada pribadi Abu Hurairah, maka itu semua tidak menghalangi beliau untuk mengulangi, tegar, kuat, bersabar dan seterusnya. Betapa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sangat tersinggung, tidak bisa menerima tatkala yang dicaci maki adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Abu Hurairah dengan kesedihannya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun bertanya, "Apa yang membuat engkau sedih wahai Abu Hurairah? Diceritakanlah apa yang sesungguhnya terjadi." Kemudian kata Abu Hurairah, "Wahai Rasulullah, doakanlah kebaikan untuk ibuku. Doakanlah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada ibuku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpel doanya, namun kita tahu bahwa doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabulkan. Nabi berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah-Mu, petunjuk-Mu kepada ibunda Abu Hurairah. Maka dengan penuh keyakinan, dengan prasangka yang baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah langsung bergegas pamit meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bergegas menuju ibunya kembali, yakin bahwa doa Nabi pasti dikabulkan. Kemudian sesampainya beliau di rumah, beliau ketok pintu. Ternyata ibunda beliau baru saja menutup palang pintu di rumahnya dari dalam. Kemudian ibundanya dari dalam menyatakan, "Tunggulah aku di depan wahai putraku." Maka Abu Hurairah menunggu. Ternyata terdengar suara percikan air, pertanda bahwa ibunya mandi. Kemudian ibundanya memakai pakaian yang beliau miliki, artinya berganti pakaian dari sebelum mandinya, kemudian membuka pintu tersebut, menyambut Abu Hurairah dari luar sambil mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berbahagia sekali Abu Hurairah karena benar-benar mendapatkan bahwa doa Nabi SAW spontan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari situ Abu Hurairah tidak berhenti. Beliau kembali lagi menghadap Rasulullah SAW dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengisahkan kepada Nabi SAW kenikmatan besar dari Allah yang baru saja beliau terima manakala ibunya masuk ke dalam Islam. Kemudian ternyata ketika menyampaikan kabar gembira ini, Abu Hurairah berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah kebaikan kembali untuk kami," artinya untuk diri beliau dengan ibunda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan permintaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah spesifik meminta di kesempatan tersebut adalah, "Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah untukku dan ibuku agar kami mencintai kaum mukminin dan kaum mukminin mencintai kami." Lihat bagaimana seorang Abu Hurairah yang dengan kebahagiaannya, yang sekaligus juga baru mendapatkan bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa dan doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada cita-cita yang tidak hanya terhenti pada kepentingan pribadi. Tidak hanya terhenti pada kebaikan pribadi. Tetapi Abu Hurairah berpikir dan punya sebuah obsesi. Bagaimana agar aku dan ibuku dapat mencintai kaum mukminin dan bagaimana agar kaum mukminin mencintai mereka berdua? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali memanjatkan doanya, "Allahumma habbib al-mu'minina ilayhima wa habbibhima wa ahbibhima ilayhim." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, "Ya Allah, jadikan kaum mukminin mencintai mereka berdua dan keduanya mencintai kaum mukminin." Maka tidak ada yang mencaci maki Abu Hurairah kecuali seseorang yang jelas dipertanyakan keimanannya. Dan tidak ada pula yang mencintai Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai salah seorang di antara sahabat Nabi kecuali terbukti bahwa dia memiliki iman di dalam dadanya. Intinya adalah bagaimana kita sebagai kaum mukminin punya cita-cita, punya kebahagiaan, sebuah tujuan, bagaimana agar saya mencintai kaum mukminin dan kaum mukminin mencintai saya. Maka dalam pembahasan di kesempatan kali ini adalah ada sesuatu yang spesifik yang juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara sekian cara untuk merajut kecintaan bersama kaum mukminin, yaitu memberi hadiah. Memberi hadiah. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, akhi, ukhti, saudara-saudariku yang tergabung dalam komunitas Jerman Mengaji dan para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullahu jami'an. Perlu kita cermati bahwa alhamdulillah kita lihat bukti nyata di mana-mana. Ya, berapa banyak kebencian berubah menjadi lawannya kecintaan. Sebabnya adalah hadiah. Berapa banyak permusuhan berubah menjadi pertemanan. Sebabnya adalah hadiah. Berapa banyak silaturahim yang semula terputus menjadi tersambung kembali. Subhanallah, salah satu medianya adalah hadiah. Maka Islam mengajarkan salah satu di antara konsep untuk merajut kecintaan di antara sesama kaum mukminin adalah dengan memberikan hadiah. Ada satu hadis yang pendek dan sudah sangat sering diperdengarkan kepada kita. Dan semoga kita juga bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Tahadu tahab." Salinglah kalian bertukar hadiah. Salinglah kalian memberi hadiah. Maka niscaya dengan itu kalian akan saling mencintai. Saya memberikan hadiah, seseorang memberikan hadiah kepada saya, kita saling berbagi hadiah tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Tulus agar tumbuh benih cinta di antara saya dengan sesama kaum mukminin. Nanti insya Allah akan kita sebutkan bahwa ketulusan memberikan hadiah di dalam rangka membuktikan keinginan kita terwujudnya kecintaan di antara kaum mukminin tidak boleh terkontaminasi oleh hasrat, syahwat. Ya. Karena ternyata hadis ini kemudian disalahgunakan oleh sebagian pemuda, pemudi, ya, yang sekedar hanya ingin cari perhatian, ya, mencuri hati lawan jenisnya misalnya, kemudian saling berbagi hadiah untuk kemudian nanti berjodoh dan lain sebagainya. Ini sudah tendensius. Sudah ada udang di balik batunya. Sudah ada sebuah tujuan di balik lipsing zahirnya. Tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai, manakala tujuan untuk saling mencintai yang dimaksud adalah mencintai di jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul agar saya bisa mencintai dia, dia bisa mencintai saya di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah salah satu di antara perintah, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa saling mencintai di antara sesama kaum mukminin. Dan begitu banyak riwayat menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terdepan sekaligus terindah, teladan terdepan dan sekaligus terindah dalam hal ini. Disebutkan misalnya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyyata wa yuthibu 'alayha." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menerima hadiah dan beliau memberikan balasan terhadap kebaikan hadiah tersebut. Ini sekaligus juga menjadi pembelajaran buat kita semua, ya. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat kami yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa di mana saja berada, bahwa ya, saling memberikan hadiah dapat menimbulkan kecintaan yang tulus di antara kaum mukminin kepada Allah subhanahu wa ta'ala di jalan ketaatan kepada Allah. Namun demikian, ada juga semangat agar kita ketika mendapatkan hadiah, diberikan hadiah, kita punya semangat untuk bisa memberikan balasan serupa. Dan ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang lain, "Man suni'a ilaihi ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa di antara kalian diberikan kebaikan kepadanya, maka balaslah oleh kalian kebaikan tersebut. "Fa illam tastati'u an tukafi'uh," seandainya kalian tidak memiliki kemampuan untuk membalas hadiah dengan yang serupa, "Fad'u lahu," berdoalah kebaikan untuknya. Dalam riwayat yang lain, perbanyaklah doa kebaikan untuk orang tersebut. "Hatta yara annakum qad kafa'tumuh," sehingga orang tersebut melihat, telah menilai bahwa kita benar-benar telah membalas kebaikannya dengan doa yang berlimpah. "Jazakallahu khairan, ahsanallahu ilaik, ajzalallahu thawabak, la harramallahu ajrak," atau yang lain. Semoga Allah memberikan balasan terbaik bagi antum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala bagi antum di dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kebaikan antum di sisi Allah sebagai pemberat kebaikannya kelak. Dan seterusnya dan seterusnya. Doakan kebaikan. Sehingga dengan banyaknya doa kebaikan kita ini, orang tersebut mengetahui bahwa kita telah seakan-akan membalas kebaikan dia untuk kita. Ini dalam konteks kita tidak mampu memberikan hadiah yang serupa. Sebagai salah satu contoh misalnya, salah seorang di antara pemirsa misalnya memberikan kepada saya mobil misalnya. Kemudian saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya bisa memberikan balasan memberikan mobil. Saya tidak mampu untuk itu. Maka di dalam tuntunan Islam, saya dianjurkan untuk banyak mendoakan kebaikan kepada yang bersangkutan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan pernyataan atau persaksian Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan kepada kita bahwa beliau menerima hadiah, tidak menolak hadiah, menerima hadiah. dan bahkan beliau berupaya untuk membalas pemberian hadiah tersebut dengan yang serupa. وَيُثِيبُ عَلَيْهَا Nabi SAW memberikan balasan kebaikan tersebut dengan kebaikan yang lain. Di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim pada kitab sahih keduanya disebutkan melalui jalur sahabat yang lain, ialah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi ta'amin sa'ala anhu ahadiyatun am sadaqah." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila diberikan kepada beliau makanan, maka beliau langsung bertanya, apakah ini hadiah atau sadaqah? Apakah ini hadiah atau sadaqah? Fa in qila sadaqatun, jika jawabannya bahwa pemberian itu adalah sadaqah, qala li ashabihi kulu, beliau berkata kepada para sahabatnya, silahkan kalianlah yang makan. Itu kalau sadaqah. Wa in qila hadiyatun, jadi Nabi tidak makan sadaqah, mempersilahkan kepada para sahabatnya untuk makan dari sadaqah itu. Tapi kalau ternyata jawabannya adalah hadiyatun, ini adalah hadiah, daraba biyadihi fa akala ma'ahum, maka Nabi SAW menggapaikan tangannya di makanan tersebut dan beliau ikut makan bersama para sahabat yang lain. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menerima hadiah, namun beliau tidak makan sadaqah. Jika ditanya apa alasannya Nabi SAW tidak makan sadaqah, maka jawabannya adalah bahwa ini ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah dan segenap keluarga beliau. Ya. Dan salah satu hikmahnya pula bahwa sesungguhnya sadaqah itu, ya, baik zakat atau yang lain, adalah dikeluarkan sebagai pembersih dari harta orang yang bersangkutan. Ya. Ketika seseorang itu mendapatkan sejumlah kenikmatan berupa materi, harta dan lain sebagainya, sesungguhnya pada harta tersebut ada yang semestinya diberikan kepada orang lain, berbagi kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan sedekah, namun beliau menerima hadiah. Demikian pula tatkala misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada keponakan beliau Urwah ibn Zubair radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Dahulu Urwah ibn Zubair radhiyallahu taala anhu mengetahui bahwa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beserta keluarganya tidak makan atau tidak masak, ya. Tidak dinyalakan api kompor selama 3 purnama berlalu. 3 purnama, 3 bulan. Purnama berlalu, tidak ada sesuatu yang dimasak, tidak ada api kompor di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Urwah bertanya, "Lalu apa yang kalian makan wahai bibi?" Karena beliau Urwah berkata memanggil Aisyah adalah bibi, karena beliau adalah bibinya. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah saudari kandung dari Asma bintu Abi Bakar yang merupakan ibunda Urwah. Maka Urwah bertanya, "Lalu apa yang kalian makan wahai bibi?" Maka kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, "Al-aswadan, al-ma at-tamru wal-ma." Ya, kurma kering dan air. "Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun min al-ansar kanat lahum manaih wa kanu yamnahuna Rasulullah min albanihim fayasqina." Ya. Hanya saja dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tetangga dari kalangan kaum Ansar yang mereka itu memiliki kambing-kambing ternak, ya, mereka memiliki kambing-kambing ternak. Maka para tetangga Ansar itu mereka memerah susu dari kambing-kambing ternak mereka yang sebagiannya diberikan, dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menerima hadiah tersebut. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimakumullah. Lalu bagaimana kalau seandainya yang dihadiahkan ini sesuatu yang tidak halal bagi kita? Sebagai salah satu contoh, dan ini terjadi juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan hadiah dari An-Najasyi. An-Najasyi adalah raja negeri Habasyah, Ethiopia di Afrika. Rajanya yang biasa disebut An-Najasyi memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara hadiah yang diberikan itu ada cincin tapi terbuat dari emas. Dan diketahui bahwa laki-laki muslimin tidak boleh mengenakan perhiasan dari emas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kemudian menolaknya 100%. Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan bahwa beliau tidak mungkin mengenakan yang dihadiahkan tersebut, namun beliau memanggil cucu beliau. Ya, cucu beliau dipanggil putri dari putri Rasul bernama Zainab. Salah satu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Zainab. Zainab punya putri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil cucu beliau itu, kemudian berkata, "Tahalli bihadha ya bunayya." Berhias dirilah dengan ini, wahai cucuku. Jadi ketika seseorang memberikan hadiah kepada kita, namun hadiah ini tidak boleh kita pakai seperti yang terjadi pada contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak harus kemudian kita menolak hadiah tersebut. Bisa saja kita menerimanya, selama ini masih bisa dipakai oleh yang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan satu cincin terbuat dari emas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan kepada cucunya untuk memakai hadiah tersebut. Ustaz, bagaimana kalau hadiahnya itu sesuatu yang remeh? Saya malu, Ustaz. Kalau memberikan hadiah yang besar-besar, saya enggak punya uang. Saya mau belikan kendaraan, saya mau belikan hadiah laptop misalnya, saya mau membelikan hadiah handphone misalnya, atau apa saja. Ternyata saya tidak sanggup kalau itu. Saya hanya bisa memberikan hadiah misalnya sebungkus tisu atau sebuah pena misalnya. Atau sekedar memberikan sesuatu yang mungkin dipandang remeh dari sisi materi. Maka dalam hal ini atau dalam kondisi seperti ini, tidak boleh bagi siapapun di antara kita untuk menolak menerima pemberian dan meremehkan pemberian tersebut hanya dari melihat dari sisi nilainya. Demikianlah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya nisa'al muslimat, wahai para wanita kaum muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin." Janganlah seorang meremehkan tetangganya sekalipun tetangganya tersebut hanya memberikan hadiah berupa firsin syat. Firsin bagian kulit, ya, yang ada di kaki kambing. Kalau di Jawa misalnya, karena kebetulan kami tinggal di Jawa, biasa disebut kikil. Ada di bagian kaki itu yang masih bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Nah, mungkin kalau di negara yang lain yang seperti ini mungkin tidak dimanfaatkan, ya. Saya pernah beberapa tahun tinggal di kota Madinah misalnya, saya coba cari tahu. Ternyata tidak banyak yang mengkonsumsi jeroan gitu, ya, atau mengkonsumsi untuk dimakan, termasuk juga kaki. Kalau kita bilang kikil misalnya, baik kikil kambing, kikil sapi, begitu. Firsin adalah sesuatu yang ada di dekat telapak kaki kambing. Ya, mungkin bagian-bagian kikilnya itu, ya, dihadiahkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin." Janganlah seseorang meremehkan tetangganya meskipun setelah tetangganya itu menghadiahkan kepadanya berupa bagian kaki dari seekor kambing. Subhanallah. Ya, apa sih artinya itu? Kaki kambing dihadiahkan, apalagi bukan kaki kambing utuh. Kalau kaki yang dimaksud adalah dari paha atas, dari paha bawah, tentu banyak. Kalaupun yang dihadiahkan adalah potongan kaki yang mungkin hanya bernilai kikilnya saja misalnya, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Apa itu? Dia hanya memberikan kaki. Dia tidak memberikan daging lah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam serius, la tahqiranna. Sungguh jangan sampai salah seorang di antara kalian meremehkan pemberian hadiah dari tetangganya walaupun sekedar firsina syatin, yang artinya adalah kikil ya, atau sesuatu yang mungkin masih bisa dimanfaatkan meskipun itu bernilai kecil. Ya. Kemudian ada anjuran di dalam Islam memang untuk menerima hadiah. Ada anjuran. Sebagaimana ada anjuran untuk kita memenuhi undangan, maka demikian pula Islam mengajarkan kita untuk menerima hadiah. Di dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibud da'i wa la taruddul hadiyyah wa la tadribul muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga hal. Yang pertama adalah ajibud da'i, penuhi panggilan seseorang. Allahu ta'ala a'lam, para ulama menjelaskan bahwa panggilan yang dimaksud adalah panggilan makan. Ajibud da'i, penuhi panggilan orang yang mengundang kalian untuk makan. Tentu selama tidak ada uzur yang syar'i. Tapi kalau seseorang misalnya sedang sakit, sedang tidak mungkin memenuhi undangan, atau memenuhi undangannya harus melakukan perjalanan yang cukup jauh misalnya, sehingga saya tidak kebetulan tidak bisa safar, atau mungkin karena ada agenda yang telah sebelumnya dijanjikan sehingga tidak bisa memenuhi undangan tersebut, ini uzur. Tapi hukum asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memenuhi undangan, terutama undangan makan. Ini yang pertama. Wala taruddul hadiyah, dan janganlah kalian menolak hadiah. Jangan kalian menolak hadiah. Tapi ada satu catatan penting di sini. Ada beberapa orang dengan kondisi tertentu tidak boleh menerima hadiah. Ada kondisi di mana seseorang tidak boleh menerima hadiah, dan ini ada di dalam Islam. Di antaranya adalah hadiyatul ummal. Apa itu hadiyatul ummal? Yaitu hadiah atau bonus atau tip atau apa saja yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaannya. Artinya kalau orang tersebut tidak melakukan apa yang menjadi tugasnya, mungkin tidak sampai hadiah ini kepadanya atau tip ini kepadanya. Maka tip itu tidak boleh diterima kecuali dengan seizin pimpinan. Demikian pula halnya dengan seorang qadhi, seorang hakim. Ya. Seseorang yang diangkat menjadi hakim kaum muslimin, yang memutuskan perkara, maka agar tertutup segala celah dan pintu tendensis, maka harus ditutup celah-celah tendensis itu agar keputusan yang diambilnya adalah keputusan yang objektif, maka seorang qadhi juga tidak boleh menerima hadiah. Tapi kalau seseorang yang tidak terikat, tidak dengan qadha, ya, perhakiman, tidak pula terikat dengan sebuah pekerjaan tertentu yang dengan pekerjaan itu dia jadi bagus layanannya sehingga dia dikasih hadiah sama orang, selama tidak itu, maka justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taruddul hadiyah, kalian jangan menolak hadiah, wala tadribul muslimin, dan jangan pula kalian memukul kaum muslimin. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kita untuk menolak hadiah. Mungkin muncul pertanyaan ya, teman-teman mungkin yang tinggal di negeri seberang atau di negeri asing yang barangkali mayoritasnya adalah kaum non-muslim. Ustaz, bagaimana hukumnya menerima hadiah dari seorang non-muslim? Baik dia adalah ahlul kitab atau kaum musyrikin yang bukan ahlul kitab. Bagaimana hukumnya? Jawaban atas pertanyaan tersebut telah disampaikan di dalam beberapa riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan misalnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari kaum musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bukan hanya Al-Bukhari tapi dari Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu berkata, "Ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Tabuk, wa ahda maliku aylata lin nabiy baghlatan bayda wa kasahu burdan." Dahulu pada saat kami berperang, yaitu pada peristiwa perang Tabuk, dan ternyata raja penguasa Aylah memberikan hidayah. Penguasa Aylah saat itu adalah seorang yang musyrik, bukan seorang muslim, memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiah berupa begol. Begol itu hewan persilangan antara keledai dengan kuda. Maka dia lebih kecil dari kuda tapi lebih besar daripada keledai. Dan inilah salah satu hewan yang disebutkan dia dilahirkan dan dia tidak melahirkan. Maksudnya begol itu, ketika begol pejantan dengan begol betina bersatu, maka tidak akan lahir begol. Baglah. Tapi ketika ada kuda yang mendatangi keledai atau sebaliknya, maka akan lahirlah baglah atau bighan, bagl. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahi berupa seekor bagl berwarna putih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah tersebut dari seorang musyrik sekalipun. Demikian pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari seorang wanita Yahudiyah yang menghadiahkan kepada beliau sepotong daging kambing yang ternyata di dalamnya sudah dicampuri dengan racun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan darinya dan mengajak para sahabat juga makan darinya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan oleh Ukaidir Daumatul Jandal, seorang musyrik. Dia menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hullah, ya, sebuah kain yang beliau pakai. Ini semua menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah bahkan dari seorang non muslim. Jadi hukumnya boleh, ya, menerima hadiah dari seorang non muslim. Catatannya adalah apabila kita berada dalam kondisi lemah sehingga hadiah tersebut akan berdampak kepada keselamatan akidah kita, maka kita tidak boleh menerima. Jadi kalau diketahui bahwa hadiah tersebut akan berpengaruh negatif, akan berdampak yang negatif kepada kita, seperti misalnya setelah diberikan hadiah atau bahkan sering diberikan hadiah, kita akan digoda dalam masalah akidah untuk diseret masuk ke dalam agama kemusyrikan misalnya, maka kita tidak boleh menerima. Hanya saja secara umum boleh, karena tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari kaum musyrikin atau dari ahlul kitab. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa sekalian di mana saja berada rahimakumullah, maka menerima hadiah, ya, menerima hadiah adalah tuntunan Islam. Sekalipun hadiah yang diberikan adalah hadiah yang kecil, seperti tadi disebutkan firsina syatin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau du'itu ila dhira'in aw qura'in la ajabtu. Walau uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un la qabiltu." kalau seandainya aku diundang untuk makan dhira', ya. Dhira' adalah daging yang banyak, ya. Daging yang banyak. Ya. Maka aku akan memenuhi panggilan tersebut. Demikian au qura'in ajabtu, demikian pula kalau seandainya undangan makanan itu adalah makanan yang sederhana. Qura'. Apa itu qura'? Qura' itu adalah bagian paling remeh pada kambing yang terletak di sekitar atau di bawah mata kaki kambing. Ya, mungkin tidak jauh berbeda dengan firsin tadi. Firsina syah, sesuatu yang masih ada di bagian bawah kaki kambing itu. Kemudian dihadiahkan, mungkin bisa dimakan apa dan seterusnya. Seandainya aku diundang untuk makan seperti itu sekalipun, aku akan penuhi undangannya. Dan seandainya diberikan hadiah kepadaku, baik daging dhira', daging yang cukup besar, ya artinya isi begitu, ataupun sekedar qura', sekedar sesuatu yang remeh, ya, di bawah mata kaki seekor kambing sekalipun, aku akan terima hadiah itu. Subhanallah. Inilah akhlak. Yang ternyata bukan hanya sekedar akhlak memberi dan menerima, tapi justru dari sini akan muncul bibit kecintaan di antara kita sesama kaum mukminin. Maka jangan kemudian gengsi kita hanya punya satu buah pena yang harganya mungkin kalau di Indonesia misalnya 1.000 rupiah, 1.500, 2.000 paling mahal misalnya. Silahkan, ini hadiah buat antum. Oh, gitu aja sih, saya juga bisa beli. Kalau beliin hadiah yang 2 juta dong. Tidak. Tidak demikian. Atau mungkin seseorang hanya sekedar menghadiahkan, kalau di Indonesia saya tidak tahu ya, di Jerman ada yang jualan gorengan misalnya. Ada gorengan 500 rupiah diberikan. Hadiah, tafadhal, silahkan. Ini hadiah. Berbagi. Dengan senilai 500 rupiah. Sebuah gorengan tempe, sebuah gorengan tahu. Atau seseorang memberikan beberapa lembar tisu misalnya. Tisu itu berapa kalau dihargai? Dia lembaran-lembaran tipis yang dibeli, yang dijual dalam jumlah besar. Mungkin kita hanya dihadiahi beberapa lembar tisu. Terima. Ucapkan jazakallahu khairan, terima kasih. Kalau perlu ada sesuatu yang lebih mahal daripada itu, kita berikan sebagai balasan. Diberikan, kita diberi tisu, kita hadiahkan smartphone misalnya. Ya. Ini tentu kembali kepada kemampuan kita. Yang jelas, kita menerima hadiah meskipun itu dianggap remeh. Kemudian, teman-teman sekalian, di antara fikih memberi dan menerima hadiah adalah, terkadang kita berada dalam kondisi atau dalam posisi di mana kita tidak bisa menerima hadiah tersebut. Seperti tadi misalnya seorang qadhi, seperti misalnya tadi hadiah ummal. Ya. Saya bertugas, seperti dahulu ada seorang sahabat radhiyallahu taala anhu diberikan tugas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil harta zakat. Kemudian ternyata pada saat harta zakat itu diberikan melalui dirinya, dititipkan kepadanya, ini buat kamu. Ini zakatnya, ini buat kamu. Kemudian sesampainya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, ini zakatnya fulan yang kaya dan memang berkewajiban keluarkan zakat, dan ini buat saya. Artinya sudah diberikan saya hadiah ini untuk saya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal la tajlisu fi baiti abika wa ummik?" Kenapa engkau tidak duduk saja di rumah bapak dan ibumu? Artinya, kalau seseorang tidak menjalankan tugas tersebut, dia tidak akan mendapatkan hadiah. Berarti hadiah itu adalah hadiah yang identik dengan dia melakukan tugasnya. Ini tidak boleh. Maka ketika seseorang berada dalam kondisi atau posisi sedang tidak bisa menerima hadiah, maka ada anjuran untuk menjelaskan agar tidak terjadi misunderstanding. Agar tidak terjadi keliru paham. Gak apa-apa, dijelaskan saja baik-baik. Kalau misalnya di dalam undang-undang, Wallahu ta'ala a'lam, yang berlaku di negeri kami, di negeri Indonesia, ada yang istilahnya gratifikasi. Ya, seorang pegawai pemerintah, ya, ASN, aparatur sipil negara, atau PNS, pegawai negeri sipil, mereka memiliki aturan tidak boleh menerima hadiah. karena itu akan termasuk kepada gratifikasi. Ternyata sebelum muncul undang-undang gratifikasi ini, untuk menjaga objektivitas pekerjaan, untuk tidak merusak dedikasi pekerjaan seseorang, maka hendaklah dia tidak menerima hadayal umal. Nah, kalau seandainya kita berada pada posisi atau kondisi seperti itu, kita jelaskan. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan, tapi mohon maaf saya belum bisa menerima hadiah tersebut. Kalau boleh saya usul, saya saran, silakan diberikan kepada fulan, insyaallah fulan jauh lebih membutuhkan. Barakallahu fi. Misalnya seperti itu. Dan ini pernah terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi sedang dalam keadaan berihram. Ya, sedang dalam perjalanan umrah berihram. Beliau akan melakukan umrah, maka beliau berihram. Dan salah satu di antara larangan bagi seseorang yang berihram adalah berburu atau makan dari hasil buruan. Tidak boleh. Tidak boleh seorang muhrim, ini penggunaan muhrim yang benar. Kadang-kadang kata muhrim dan mahram ini tidak tepat penggunaannya. Muhrim itu seseorang yang sedang dalam keadaan berihram. Pakai pakaian ihram layaknya akan haji dan umrah. Itu muhrim. Tapi mahram adalah seseorang yang dengan orang lain masih memiliki hubungan sehingga tidak boleh terjadi pernikahan di antara mereka. Itu mahram. Ya, tidak boleh terjadi pernikahan di antara mereka. Ini mahram. Nah, pada saat Nabi SAW sedang berihram, pakai pakaian ihram, muhrim, maka sebagaimana ketentuan yang berlaku, seorang muhrim itu tidak boleh berburu atau makan barang atau hasil buruan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah daging dari seekor keledai liar. Ini tidak boleh. Di sebuah tempat disebut Abwa atau Waddan, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah. Nah, ini Nabi tidak boleh terima, tidak bisa terima. Maka Nabi menjelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima hadiah tersebut, tapi beliau ingin tetap menjaga perasaan orang yang sudah berniat baik itu dengan menjelaskan. Apa kata Nabi? Ama inna lam naruddahu alaika illa anna hurum. Ketahuilah sesungguhnya bukan kami tidak menerima, bukan kami menolak hadiah dari engkau. Illa anna hurum, kecuali karena memang kami sedang dalam keadaan atau kondisi berihram. Jadi jelaskan saja, tidak masalah, maka itu akan meminimalisir terjadinya salah paham. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dihadiahkan oleh Ummu Hufaid, beliau adalah bibi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Yang diberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah susu kering. Mungkin kalau kita ini seperti yogurt kering ya, atau keju atau semisal itu. Wasam, minyak samin. Wa adubban, bob. Bob, Allahu a'lam, tidak ada di Indonesia. Banyak orang mengartikan bob itu adalah biawak. Padahal bob itu bukan biawak. Bob itu adalah ya sejenis kadal, ya sejenis reptil, dia tinggal di padang pasir. Tapi dia tidak makan bangkai, dia tidak karnivora. Ya. Tetapi dia makan tumbuh-tumbuhan. Itu bob. Sementara biawak, kita tahu bahwa biawak itu memangsa, bahkan makan bangkai juga, dan dia terus adalah jenisnya karnivora. Maka biawak tidak boleh. Sementara bob, kadal padang pasir, boleh dimakan. Nah, Nabi SAW dihadiahkan keju, dihadiahkan minyak samin, dihadiahkan bob. Dihadiahkan bob atau kadal padang pasir. Maka Nabi SAW ketika disajikan, dihadiahkan itu, disajikan di hadapan beliau, beliau makan susu keringnya, keju, dan juga minyak saminnya. Tapi Nabi SAW tidak makan daging bob, karena memang beliau tidak terbiasa makan hal tersebut. Kemudian di antara yang perlu kita ketahui juga pada perkara hadiah, kita tidak boleh menarik kembali hadiah yang sudah kita berikan. Haram. Minimalnya pada derajat makruh. Tercela sekali seseorang yang sudah memberi kemudian menarik pemberiannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Seseorang yang menarik kembali hadiahnya, perumpamaannya seperti anjing yang kembali ingin memakan muntahannya. Kalau ada anjing muntah, kemudian dia akan makan lagi muntahan tersebut. Seperti itulah perumpamaan seseorang yang sudah memberikan hadiah, kemudian dia ingin menarik kembali hadiah itu dan mengambilnya kembali. Maka ini tidak baik. Kemudian yang perlu kita ketahui juga dalam perkara hadiah, jangan sampai kita membatalkan hadiah kita atau menggugurkan pahala hadiah atau sedekah yang kita telah berikan dengan cara menyebut-nyebut. Dengan cara menyebut-nyebut, oh saya sudah berikan ini, kamu kan dulu sudah saya kasih itu, begini, begitu. Sikap menyebut-nyebut pemberian, baik kepada orangnya secara langsung atau di tempat terbuka tanpa ada orangnya, pemberian seperti ini yang disebut-sebut ini akan menggugurkan pahala. Na'udzubillah. Semula seseorang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat balasan yang besar karena dia telah bersedekah, karena dia telah memberikan hadiah, ternyata menjadi gugur disebabkan dia menyebut-nyebut, melakukan man. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai kaum beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan sikap menyebut-nyebut atau dengan menyakiti. Memberi, nih saya beri. Kamu ini kerjanya minta-minta saja, malas. Masih sehat, masih kuat, masih segar, kerjaannya minta-minta, malu. Sana kerja. Dia menyakiti, dia memberi. Pemberiannya ini baik. Dan dijanjikan pahala, berpotensi menghadirkan pahala. Tapi pahala itu bisa menguap, gugur, disebabkan sikapnya menyakiti orang yang diberi. Dasar miskin, dasar kumel. Jangan kembali lagi ke sini ya. Misal, wal'iyadzubillah. Ini dapat menggugurkan pahala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat kelak. Allah tidak akan melihat mereka. Allah tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka ada azab yang pedih. Ada empat sekaligus. Empat siksaan di hari kiamat terjadi bagi tiga golongan. Tiga golongan ini mendapatkan empat siksaan ini sekaligus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata mengulangnya tiga kali. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, "Khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah?" Betapa celaka dan meruginya orang itu. Siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-musbil." Ya, kaum laki-laki yang memakai pakaian isbal. Wal mannan, dan seseorang yang selalu menyebut-nyebut. Seorang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya, sedekahnya, hadiahnya. Jangan. Ini selain pahalanya gugur, ternyata ada ancaman yang lain. Empat ancaman sekaligus. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ajak bicara, Allah tidak akan lihat, Allah tidak akan sucikan dia dari dosa-dosa, bahkan baginya ancaman dari Allah berupa azab yang pedih. Orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya, saya sudah kasih ini, saya sudah kasih itu, saya sudah berperan ini, saya sudah bayarkan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, al-munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Seseorang yang memperdagangkan jualannya, tapi dengan sumpah yang palsu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula boleh terjadi saling memberikan hadiah antara suami dengan istri. Suami dengan istri saling memberikan hadiah. Dan ini barangkali yang seringkali diabaikan oleh setiap pasangan suami istri. Padahal suami berkesempatan untuk memberikan hadiah kepada istri, begitu pula sebaliknya. Ustaz, apa hadiah yang bisa kami berikan kepada pasangan kami? Kami sendiri adalah orang-orang yang pas-pasan. Subhanallah. Kadang-kadang orang itu tidak sadar bahwa sesuatu yang kecil bisa menjadi hadiah. Contohnya seorang laki-laki menyusun puisi. Puisi dengan kata-kata yang indah. Ada rayuan, ada gombal di situ, tapi dia susun untuk membahagiakan istrinya. Wahai istriku, aku hadiahkan hari ini kepada engkau sebuah puisi. Ada empat bait puisi. Oh, disampaikan hadiah. Atau sebaliknya, seorang istri melukis ya. melukis apa gambar love atau apalah, ya, bunga misalnya atau pemandangan, wahai suamiku ini hadiah. Tidak harus keluar uang, tidak harus sesuatu yang bahkan bernilai materi besar, ya. Tapi kita sering melupakan. Boleh pasangan suami istri saling memberikan hadiah dan itu menjadi baik untuk menjadikan lestari kecintaan dan hubungan romantis di antara mereka. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang perlu kita ketahui juga, selain boleh kita menerima hadiah dari kaum musyrikin, boleh juga kita memberikan hadiah kepada kaum musyrikin, boleh. Ya. Secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surat Al-Mumtahanah, dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Allah berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada kaum kafir yang besar. Ya. Tapi kita sering melupakan. Boleh pasangan suami istri saling memberikan hadiah dan itu menjadi baik untuk menjadikan lestari kecintaan dan hubungan romantis di antara mereka. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang perlu kita ketahui juga, selain boleh kita menerima hadiah dari kaum musyrikin, boleh juga kita memberikan hadiah kepada kaum musyrikin, boleh.

0: Ya. Secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surat Al-Mumtahanah, dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada kaum kafir yang tidak memerangi kalian atas agama kalian. Jadi kalau kaum musyrikin atau kaum kafirin ini bukan harbi, bukan yang memerangi kaum muslimin, bisa tinggal secara damai di satu tempat misalnya. Walam yukhrijukum min diyarikum, tidak pula kaum kafirin itu mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Mohon maaf, ini misalnya teman-teman di Jerman atau di luar negeri yang merupakan kalangan minoritas misalnya, minoritas muslim. Mereka tidak mengeluarkan, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Allah tidak melarang kalian kaum kafirin yang seperti ini, yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka, untuk bersikap adil kepada mereka. Allah tidak melarang. Artinya justru Allah perintahkan kita untuk tetap bersikap baik, menjaga hubungan interaksi yang baik di antara sesama kita dengan mereka sekalipun. Dan di antara salah satu contoh perbuatan baik kita kepada mereka adalah memberikan hadiah. Ini di antara sesuatu yang diperbolehkan, toleransi yang dibuka kerannya oleh Islam agar kita berbuat baik kepada mereka. Dan sebaliknya, kita tidak boleh bersikap zalim kepada mereka. Selama mereka kaum kafirin tidak memerangi kita, selama mereka tidak mengusik agama kita, selama mereka tidak mengeluarkan atau mengusir kita dari rumah kita, maka setidaknya misalnya dalam pertetanggaan ada hak tetangga. Kita tetap berbuat baik kepada tetangga kita selama mereka tidak mengusir kita, memerangi kita, mencaci maki misalnya kita atau agama kita. Maka kita boleh berbuat baik kepada mereka, bahkan itulah yang semestinya dilakukan. Yang terakhir, saudara-saudariku sekalian rahimakumullah, adalah bahwa sesungguhnya hadiah, ya, jika kita berikan kepada sesama kaum mukminin, maka ini yang akan menimbulkan kecintaan di antara mereka. Dan seandainya kita berikan atau kita terima dari kaum selain mukminin, maka boleh jadi itu adalah salah satu potensi pintu kebaikan agar terbuka hidayah bagi mereka untuk bisa melihat keindahan Islam yang terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum nanti ditutup, kami persilahkan jika ada pertanyaan.
1: Bismillah teman-teman semua, bagi yang punya pertanyaan silakan menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat atau bertanya melalui raise hand secara langsung. Ini sudah ada dua penanya yang saya langsung, dan yang pertama adalah Ah Ivan, yang kedua dari Umu Mutiah. Mohon Ah Ivan, kita menyalakan mikrofonnya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afan mau tanya, apa yang lebih afdol antara terkait yang sikap Presiden Perancis dan pengikutnya, apakah kita mendoakan hidayah untuk mereka atau mendoakan azab? Karena tidak dipungkiri, saya melihat, pernah dengar bahwa dari kasus-kasus terorisme itu banyak orang yang akhirnya penasaran Islam itu seperti apa, dan mereka mencari dari Al-Quran secara langsung, dan mereka menemukan ketenangan hati dan tahu bahwa Islam tidak sesuai dengan apa yang diberitakan di media. Jazakallahu khairan, Ustaz.
0: Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Kalau pertanyaannya adalah apa sikap yang paling baik adalah memberikan maaf, yang paling baik adalah mendoakan kebaikan. Ya. Tentu saja ini hukum asalnya. Namun ketika kita memandang bahwa perbuatan-perbuatan tertentu, ya, akan mencabik-cabik kehormatan kaum muslimin,

0: cabik-cabik kehormatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekalipun kalaulah kita tidak mendoakan keburukan bagi mereka, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjamin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhormat, terpuji, termuliakan. Boleh saya bacakan seperti di awal pertemuan yang lalu saya bacakan, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dituduh macam-macam ya. Sejak beliau berada di Mekah, sejak pertama kali beliau menerima risalah kenabian, dituduh majnun, orang gila, dituduh sahir, tukang sihir, dituduh syair bahwa Al-Qur'an adalah buatan kesastraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bait syairnya. Disebut kahin, dukun dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mengejekmu wahai Muhammad, yang mencaci makimu wahai Muhammad, dialah yang akan terputus. Terputus dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, terputus dari kebaikan, terputus dari segala bentuk hal positif. Artinya, kalau seandainya pun kita tidak mendoakan keburukan bagi mereka, sudah ada stempel yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Belum lagi Allah berfirman di dalam ayat yang lain, inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan memberikan kecukupan buat engkau wahai Muhammad terhadap mereka yang mencaci makimu. Kalau seandainya cacian itu bersumber dari orang kafir, maka kita tidak heran ya dengan caci maki orang kafir seperti biasanya. Ya. Tapi kalau caci makian tersebut muncul dari seseorang yang menampakkan keislaman, maka ini pun pernah terjadi dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaum munafikin. Seperti statement mereka ya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan pulang dari berperang, kemudian ada sebagian kaum munafikin berada di belakang dan dengan statement cacian kebetulan didengar oleh seorang sahabat, mereka berkata, "Ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i arghaba butunan." Wala akdzaba al-sunan wala ajbana indal liqa. Kata mereka, kita tidak pernah melihat ada orang-orang yang perutnya lebih besar karena doyan makan rakus. Tidak pernah pula kita lihat orang yang lebih dusta lisannya dan lebih pengecut saat berperang melebihi Muhammad dan para sahabatnya. Maka sahabat yang mendengar statement ini berkata, la ukhbiran nabika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan laporkan engkau dan ucapanmu itu kepada Rasul. Dan kita tahu bahwa kaum munafikin mereka paling takut kalau seandainya diturunkan ayat Al-Qur'an yang menyibak kekafiran mereka. Karena kaum munafikin itu menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Jadi kalau sebuah penghinaan kepada Rasul, kepada agama, kepada Allah muncul dari seseorang yang menampilkan keislaman, sesungguhnya mereka memiliki kemunafikan sebagaimana terjadi di zaman dahulu. Baik, kembali kepada yang apa yang afdal, Allah Ta'ala alam, doakan. Semoga Allah berikan hidayah. Baik kepada kaum kafirin secara umum atau kepada yang khusus. Ya. Walaupun kita, Allah Ta'ala alam juga tidak menyalahkan doa keburukan, terutama ketika tidak muncul madarat yang luas. Kemudian yang lebih baik daripada itu adalah tampilkan keindahan akhlak Islam. Yang kita takutkan adalah justru ini adalah bagian dari yang ditunggangi sebagai bentuk pancingan ingin melihat reaksi negatif dari kaum muslimin. Oleh sebab itu Allah Ta'ala a'lam, kalaulah kita harus menampilkan atau harus menampakkan kebencian kepada orang-orang yang membenci Rasul, kepada yang mencaci maki Rasul, kepada yang membenci Islam atau mencaci maki Islam, maka tampakkanlah kebencian kita sesuai dengan kadarnya, proporsional sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tampakkan kebencian tersebut, namun kita juga mendoakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Boleh jadi ternyata dia dapat hidayah karena sikap kita mendoakan kebaikan, mungkin dia yang masuk Islam dan kita mendapatkan pahalanya. Allahu Ta'ala alam.
1: Berikutnya sudah masuk dari Umum Mutiah. Silahkan, kami sudah sudah bisa menyala? Oke. Silakan bertanya, Ummu Mutia. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jazakallah khairan atas ilmunya. Saya ingin menanyakan masalah memberikan hadiah, menerima kita tidak boleh menerima hadiah, tidak boleh mengambil kembali hadiah yang telah kita berikan kepada orang lain. Misal yang saya ingin tanyakan, kalau misalkan orang yang kita beri hadiah itu meninggal, di sini ibu saya sudah meninggal, dulu saya pernah memberikan hadiah kepada ibu saya, kemudian apakah boleh kita mengambil kembali hadiah tersebut, karena saudara-saudara juga sudah merelakan ambil aja gitu. Jadi apakah boleh seperti itu? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, misalkan kita mengajarin seseorang membaca Quran, kemudian kita tidak berniat mengambil apapun darah, tapi ternyata tanpa sepengetahuan kita mereka memberi hadiah. Bolehkah kita menerima hadiah? Apakah kalau kita menerima hadiah itu mengurangi pahala kita? Ataukah walaupun misalkan kita niat untuk menyenangkan orang yang memberi hadiah tersebut, jadi supaya kecewa dengan kalau kita menolak hadiah.
0: Baik, Masya Allah. Wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan pemberian hadiah ya. Ketika seseorang memberikan hadiah kepada kedua orang tuanya misalnya, kemudian kedua orang tuanya meninggal dunia, kemudian jadilah harta tersebut bagian dari warisan. Hukum asalnya adalah bahwa warisan itu dibagikan sesuai dengan tuntunan Islam. Karenanya ada hukum-hukum waris yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka warisan itu harus dibagikan sesuai dengan ketentuannya. Bagaimana kalau seandainya saudara-saudara sudah merelakan juga karena itu memang pernah diberikan sebagai bentuk hadiah dari kita, kemudian ternyata dikembalikan lagi? Allah Ta'ala alam dalam konteks pembagian harta warisan, seandainya itu memang direlakan untuk dikembalikan kepada yang memberinya, insya Allah tidak masalah ya. Terutama kepada ahli warisnya yang merelakan, mereka dengan jelas merelakan itu diberikan adalah karena mungkin dahulu diketahui kitalah yang memberikannya, insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Kecuali kalau kita melihat ada kemungkinan dampak negatif atau madarat di kemudian hari, maka sebaiknya kita tidak mengambilnya ya, tetapi kita memberikannya kepada saudara kita. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau tidak ada dampak yang negatif, insya Allah tidak masalah. Kemudian yang kedua, ketika kita mengajarkan Al-Quran, kemudian kita tidak pasang tarif gitu ya, tidak menyengaja untuk pasang tarif seperti layaknya imbalan jasa dan lain sebagainya terhadap pengajaran Al-Quran, tetapi kita diberikan hadiah baik dari sisi yang kita tidak sadari ataupun yang kita sadari. Sesungguhnya ada hadis yang sahih bahwa sekumpulan sahabat atau sekelompok sahabat pernah berada dalam satu perjalanan. Kemudian dalam perjalanan tersebut mereka kehabisan perbekalan. Maka mereka singgah di satu tempat. Mereka berharap agar di tempat tersebut mereka bisa dijamu karena mereka sudah beberapa waktu tidak makan, tidak minum, kelaparan. Ternyata di tempat tersebut mereka menolaknya. Penduduk tempat tersebut menolak. Maka para sahabat juga tidak memaksakan mereka melanjutkan perjalanan. Ternyata ada di tengah-tengah penduduk kampung tersebut, salah satu pemukanya itu tersengat oleh binatang berbisa, binatang beracun. Dan mereka sudah berupaya untuk mengeluarkan racun tersebut atau mengobati orang ini, ternyata mereka belum juga bisa mengobatinya. Ternyata salah seorang di antara mereka, coba tadi rombongan yang tadi singgah itu, siapa tahu mereka punya punya obatnya. Ya. Maka mereka pun dipanggil kembali, disampaikan hajatnya begini dan begitu. Ya, kami memiliki obatnya. Kami memiliki obatnya. Dengan syarat bahwa kalau kami bisa memberikan pengobatan tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepadanya melalui pengobatan dari kami, maka kami bisa makan. Ya. Bisa menerima misalnya sepotong daging kambing dan seterusnya. Nanti mereka kembali, kemudian membacakan surat Al-Fatihah. Membacakan surat Al-Fatihah. Mengajarkan kepada mereka bahwa ada ruqyah. Oh, yang sakit itu dibacakan surat Al-Fatihah. Ternyata subhanallah, Allah berikan secara kontan ya, kesembuhan bagi pemuka kampung tersebut. Sehingga kemudian mereka mendapatkan imbalan berupa makan. Sampai kemudian mereka melakukan perjalanan kembali dan sampai di kota Madinah. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kami berhak mendapatkan ini dan itu? Mereka ceritakan apa yang terjadi pada mereka. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra. Kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil sebagai upah adalah tatkala kalian mengajarkan Al-Quran. Jadi sebetulnya tidak mengapa kita mendapatkan imbalan dari mengajarkan Al-Quran. Hanya saja yang perlu ditekankan adalah keikhlasan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak menjadikan pengajaran Al-Quran ini semata-mata adalah mata pencaharian. Sehingga ada kesan seakan memperjualbelikan misalnya. Tapi kalau seperti yang ditanyakan tadi, tidak sengaja atau tidak memang meniatkan, cuman qadarullah kebetulan kok tanpa disadari kemudian diberikan hadiah, insyaallah semoga tidak apa-apa. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustaz.
0: Kenapa? Lagi
1: pertanyaan.
0: Silakan. Masih bisa. Boleh.
1: Silakan Ebin untuk bertanya secara langsung. Kita sudah meminta untuk menyalakan mikrofonnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Akhi.
3: Pertanyaan saya, Ustaz, mengenai hadiah, gitu. Jadi, ada jasa transfer uang online yang memberikan hadiah kepada orang yang merekomendasikan transfer online tersebut gitu. Jadi Ana ngasih ke teman-teman Ana 3 orang gitu kan. Ya supaya juga dia bisa transfer dengan gratis gitu, Ustaz. Nah, jadi karena udah kayak gitu, Ana dapat hadiah gitu. Dapat hadiah sekian euro gitu. Nah, ini apakah boleh Ana ambil hadiahnya atau Ana perlu cari tahu masalah ribanya segala macam itu dan ininya, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz.
0: Wa jazakumullahu khair. Yang terjadi adalah transaksi skema pinjam meminjam atau transfer. Akhi,
3: cuma saya enggak tahu apakah transfer jasa transfer online ini melakukan transaksi yang lain, cuman yang Ana rekomendasikan ke teman-teman Ana ini ya transfer online biasa gitu.
0: Kalau masih ada hal-hal yang tidak diketahui secara terperinci dan dikhawatirkan di situ, misalnya ada bentuk keterlibatan kita untuk mendukung adanya transaksi ribawi, baik pinjam meminjam atau yang lain, tetapi terdapat unsur ribawi di sana, kita tidak tahu, maka sebaiknya atau belum tahu, kita sebaiknya menghindar sampai kemudian kita tanyakan lebih detail apa skema yang terjadi. Transaksi apa yang terjadi, kalau ternyata memang terbukti bebas dari riba, maka insya Allah tidak masalah kita membantu sebagai bentuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Demikian wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi barangkali?
3: Bentar, Ustaz. Uang tadi Ustaz, misal kalau misal anak ambil untuk hal lain, boleh nggak hal lain apa aja kayak gitu?
0: sebelum kemudian kita akan mempergunakannya untuk apa, maka sebetulnya kita perlu mengetahui dulu apa hukumnya kita mengambil.
3: Oke, ya.
0: Iya, sebagai konsekuensi dari kita mengetahui hukum asalnya begitu. Jadi untuk apanya itu hal yang berbeda lagi ya. Tapi apa hukumnya saya mengambil? Maka selama masih ada hal-hal yang diragukan, bahkan kita mengkhawatirkan di situ ada potensi terjadinya transaksi ribawi, maka sebaiknya kita menghindar. Wallahu ta'ala.
3: Siap. Jazakumullah khair, Ustaz.
0: Wa iyyakum wa jazakumullah khair. Satu pertanyaan lagi, Akhi.
1: Tafadhal. Oke. Sebentar, ini ada pertanyaan dari YouTube. Kita sudah masuk ke pertanyaan YouTube. Ustadz, bagaimana memberikan tip kepada ojek online? Misalkan kita naik ojek, terus kita ada, misalkan harganya sekian, misalkan total, misalkan 10.000 gitu. Nah, kita tambah dengan tip.
0: Tidak masalah, insya Allah. Kalau memberikan tip kepada beliau, insya Allah tidak masalah. Karena ojek online itu masuknya adalah jual beli jasa. Jual beli jasa dan bukan pinjam meminjam. Berbeda halnya dengan kalau transaksi yang terjadi adalah pinjaman. Karenanya terjadi silang pendapat di antara ahli ilmu, terutama di negeri kita, ya, di Indonesia, mungkin juga di tempat yang lain, melihat layanan-layanan makanan antar ya, makanan antar. Karena di antara yang menyatakan bahwa itu terlarang, karena sebetulnya skema yang terjadi adalah pinjam-meminjam. Jadi pinjam-meminjam. Saya sebagai pemesan, ya kan, masuk kepada aplikasi, kemudian menyatakan ingin beli barang A, kemudian perusahaan layanan antar tersebut, kemudian memiliki kurir-kurir begitu, dan kurir-kurir ini sudah punya saldo tertentu yang artinya dia meminjamkan terlebih dahulu dengan uangnya pembelian barang tadi. Nah, kemudian selain peminjaman ini, ada transaksi yang lainnya, yaitu jasa pengantaran. Nah, tentu di situ ada unsur bahwa ternyata yang dibayarkan tidak sebagaimana harga aslinya. Dan ini yang terjadi banyak, Allahu a'lam. Oleh karena itu, sebahagian ahli ilmu mengatakan bahwa ini adalah transaksi riba sehingga tidak boleh. Nah, ini tentu berbeda dengan jasa pengantaran saja. Artinya kita diantarkan oleh transportasi online, begitu ya. Transportasi dengan media online ke satu tempat tertentu. Ini murni adalah jual beli jasa. Kalau yang seperti ini, insya Allah tidak masalah karena ini bukan pinjam meminjam. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah. Mohon maaf teman-teman semua, apabila pertanyaan di chat atau melalui YouTube tidak semua terjawab, hanya beberapa saja yang relatif dengan tema hari ini, yaitu berbagi hadiah.
0: Akhi, apakah masih ada pertanyaan yang banyak? Apakah pertanyaan lain yang belum terjawab masih banyak?
1: Ada beberapa Ustadz di YouTube.
0: Baik kalau begitu, coba antum pilihkan dua lagi dari yang sudah ada. Insyaallah ana coba siapkan waktu. Insyaallah masih ada sekitar 3 menit. Silakan akhi, dua pertanyaan lagi.
1: Oke. Okay. Ini bukan kebetulan, mungkin dua tapi satu in one mungkin istilahnya. Bismillah. Baik. Ustadz mau bertanya, bagaimana akhlak ketika sholat berjamaah di masjid ana sudah rapat dan karena takut terputus dari shaf, ana berusaha di belakang imam tapi hafalan ana masih sedikit, tapi karena jauh dari imam khawatir saf ana tidak rapat, maka bagaimana hukumnya Ustaz?
0: Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kalau kita salat, maka yang paling utama adalah kita berada di saf yang pertama. Tidak harus di tengah atau di belakang imam persis, tidak harus seperti itu. Karena sebetulnya yang dianjurkan berada di belakang imam adalah siapa saja yang memiliki kefakihan di dalam fiqih salat, sehingga tatkala imam berhalangan untuk melanjutkan salatnya karena batal mungkin atau yang lain, maka yang berada di belakangnya bisa langsung menggantikan. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha." Hendaklah yang berada di belakangku di antara kalian adalah ulul ahlami wan nuha, orang yang sudah dewasa dan memiliki pikiran yang matang. Dan di antara penjelasan para ulama adalah mereka yang memang memiliki kefakihan, bukan anak kecil dan seterusnya. Oleh sebab itu, berlomba-lombanya kita di dalam masalah salat berjamaah terkait dengan saf adalah kita berada di saf pertama walaupun tidak harus di belakang. Tidak harus di belakang. Dan pada saat pelaksanaan salat di mana kita sudah bisa merapatkan barisan kembali, maka tidak masalah kita berada agak sedikit lebih ke samping sebelah kanan atau ke samping sebelah kiri. Allahu ta'ala alam. Adapun ketika misalnya sholatnya masih di beberapa tempat yang memberlakukan protokol kesehatan, seperti harus ada jarak di antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, maka bagaimanapun juga kesan terputus ini ada. Ya. Dan dijelaskan oleh para ulama, oleh para fuqaha, para ahli fiqih dan para ahli ilmu, bahwa kerapihan saf atau rapatnya saf bukan menjadi rukun keabsahan salat. Paling maksimal adalah berhukum wajib, tetapi tidak sampai beresiko membatalkan keabsahan salat. Dan ketika kondisi darurat terjadi seperti wabah dan sejenisnya, atau ada uzur lain yang bisa diterima di dalam perspektif hukum Islam, maka berdekatannya jarak antara satu jamaah dengan jamaah lain pada sholat berjamaah, ya, itu tidak menjadi atau tidak menimbulkan masalah. Wallahu ta'ala alam. Yang paling penting, kembali kepada pertanyaan, yang paling penting adalah bahwa kita berada di saf yang terdepan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairu shufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf jamaah laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling buruknya adalah yang paling belakang. Wallahu a'lam. Demikian. Satu pertanyaan lagi, akhi.
1: Sudah tidak ada lagi Ustaz. Alhamdulillah. Semua pertanyaan sudah terjawab.
0: Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Para pemirsa di mana saja berada, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah, di dalam komunitas Jerman Mengaji atau siapa saja yang mengikuti kajian ini, sesungguhnya Islam adalah agama yang indah, sekaligus agama yang mudah, dan sekaligus agama yang selalu menebarkan berkah dan rahmah. Maka hendaklah kita bersemangat untuk terus menggali, mengkaji tentang tuntunan Islam yang benar. Dikatakan yang benar karena banyak orang melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, menyikapi sesuatu atas nama Islam, namun terbukti itu bukan dari tuntunan Islam. Maka ikutilah tuntunan Islam, belajar tuntunan Islam yang benar sesuai dengan hak. Watawasaw bil hak, watawasaw bis sabr. Maka ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka yang selalu menjunjung tinggi, mengikuti dan berpegang teguh dengan semua tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai persatuan di atas kebenaran tersebut. Semoga kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang konsisten di atas tuntunan beliau, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali sebagaimana Allah kumpulkan kita saat ini. Allah kumpulkan kita kembali di dalam surga yang tertinggi, Al-Firdaus. Allahumma amin. Demikian dari kami, kebenaran hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. InsyaAllah kita jumpa di kesempatan yang akan datang, di hari dan waktu yang sama, untuk kembali belajar tentang akhlak, sehingga kita bisa lebih sempurna di dalam mengikuti tuntunan Islam, semakin mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. بالله التوفيق والهداية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: الكلمة الطيبة

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ayatun minal Quran.

0: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
1: Cahaya Ilmu.
0: Cahaya Ilmu.
1: Cahaya Ilmu.
0: Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukuri dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Jaga tauhid kita, jaga syahadatain, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbanyak bersalawat dan ucapkan salam kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. Dan hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini bertepatan dengan berakhirnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan berakhirnya hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13, kita bersua kembali dalam rangka membicarakan apa yang hendaknya kita lakukan setelah seluruh momen besar itu berakhir. Apa yang harus kita kerjakan, amalan apa yang hendaknya kita lakukan, apakah masih tersisa amal-amal istimewa di hari-hari ini atau semua selesai dan semua berakhir begitu hari tasyrik terakhir pun berakhir. Hadirin yang semoga Allah muliakan, ternyata setelah 10 hari pertama Dzulhijjah itu berakhir dan setelah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu berakhir, ternyata kita masih berada di momen besar, jamaah sekalian. Momen itu belum berakhir, amalan-amalan spesial itu belum berakhir. Kenapa demikian? Karena walaupun hari tasyrik sudah selesai dan 10 hari pertama Dzulhijjah sudah selesai, tapi jangan pernah lupa bahwa kita masih berada di Dzulhijjah. Kita masih berada di bulan-bulan haram. Bahkan kita masih berada di bulan haram terbaik menurut sebagian para ulama. Sebagaimana dikatakan Ka'ab. Ka'ab menyatakan radhiyallahu ta'ala an, ikhtarallahu zamana fa ahabbu zamani ila Allahi syahrul haram. Allah memilih waktu, dan waktu yang paling Allah cintai, waktu yang paling Allah cintai adalah bulan-bulan haram. Adalah bulan-bulan haram. Jadi waktu yang paling Allah cintai adalah bulan-bulan haram. Wa ahabbul ashuril hurum ila Allahi Dzulhijjah. Dan bulan-bulan haram terbaik dan yang paling Allah cintai adalah bulan Dzulhijjah. Jamaah yang Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa kita belum kehilangan seluruh momentum, atau momentum itu belum berakhir. Jangan berpikir ketika hari tasyrik berakhir maka kita kembali ke hari-hari yang normal. Enggak, kita tetap berada di waktu yang mulia. Kita tetap berada di bulan dan hari-hari yang Allah cintai. Karena kita masih berada di bulan haram, dan kita berada di bulan haram terbaik dan yang paling dicintai oleh Allah sebagaimana keterangan dari Ka'ab. Jadi jamaah sekalian yang Allah muliakan, jangan berpikir semuanya sudah berakhir. Jangan lengah. Syaitan ingin membuat kita berpikir bahwa udah, ini hari-hari normal. Enggak, ini bukan hari-hari normal. Ini bukan hari-hari yang biasa-biasa saja. Ini hari-hari mulia. Dan ketika kita bicara tentang bulan haram, kita teringat keterangan dan tafsir dalam surat At-Taubah 36 bahwa semua amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dan dosa pahala dan dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, jadi setiap amalan yang kita kerjakan di hari-hari ini itu pahalanya dilipat gandakan dan dosa dilipat gandakan oleh Allah. Maksimalkan, maksimalkan, maksimalkan, fokus, fokus, fokus, fokus. Amal apa aja, terus upayakan di hari-hari yang masih tersisa di Dzulhijjah. Dan kita berada di tanggal 15, berarti masih ada setengah hari, setengah bulan lagi. Maksimalkan setengah bulan ini. Maksimalkan setengah bulan ini. Perbanyak sholat sunnah, banyak zikir, berinfak, bersedekah. Lalu kita tahu bahwa banyak para ulama mensunnahkan memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram. Dan kita tahu ini, tadi kita dengar keterangannya, ini adalah salah satu bulan haram, bahkan bulan haram yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Ka'ab. Jadi perbanyak bantu orang, support orang, infak, sedekah. Apalagi ketika kita merasa 10 hari Dzulhijjah kemarin belum maksimal. 10 hari Dzulhijjah kemarin kayaknya masih kurang. 10 hari pertama Dzulhijjah kemarin kayaknya masih bisa kita manfaatkan, tapi kita gak manfaatkan. Maka masih ada setengah bulan yang istimewa. Walaupun tentu saja kedudukannya tidak seperti 10 hari pertama Dzulhijjah, walaupun keutamaannya tidak setinggi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, walaupun keistimewaannya tidak semaksimal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tapi ini adalah hari-hari yang mulia, hari-hari yang mulia. Dan hadirin, apabila banyak orang yang melupakan dan melalaikan dan berpikir bahwa hari-hari ini sudah kembali normal, lalu kita tetap semangat beribadah, semoga kita masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj, di saat fitnah atau di saat manusia lalai, itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhijrah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang setelah selesai perhelatan 10 hari pertama Dzulhijjah, perhelatan hari-hari tasyrik, potong kurban dan sebagainya, udah berpikir semua sudah berakhir. Enggak, ini belum berakhir. Ini belum berakhir. Bahkan jamaah sekalian, di hadapan kita masih ada 1,5 bulan lagi. 1,5 bulan haram lagi. 1,5 bulan Dzulhijjah dan 1 bulan bulan Al-Muharram. Ini masih panjang. Ini masih butuh tenaga, masih butuh energi, masih butuh perjuangan, dan yang terpenting masih butuh taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan. Yang kemarin belum maksimal atau mungkin Qur'annya belum khatam, selesaikan. aduh kemarin tuh kayaknya aku tuh kurang berinfak karena pas lagi gak ada uang, tapi kemarin Allah kasih rezeki sama aku, maksimalkan infak sedekah di hari-hari ini. Jangan pernah lupa, kita masih punya satu bulan setengah, setengah bulan Dzulhijjah dan satu bulan Al-Muharram. Ini yang perlu kita tanamkan. Belum berakhir. Belum normal. Belum kembali ke hari biasa-biasa saja. Belum kembali ke hari biasa-biasa saja. Ini masih hari-hari spesial. Amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dan terus bersemangat. Apalagi ketika kita merasa kemarin belum maksimal. Ada yang 9 hari kemarin gak bisa puasa karena mungkin isoman atau masuk rumah sakit atau positif. Nah, sekarang udah enak kan, sekarang udah negatif, sekarang udah nyaman. Ya udah, perbanyak puasa di bulan haram. Lihat kan, perbanyak puasa di bulan haram, hadirin. Sebagaimana dianjurkan para ulama dan dikerjakan oleh sebagian para ulama klasik kita. Perbaiki terus. Dan hadirin Allah muliakan, sebagian para ulama meminta kita dan menyarankan kita di hari-hari ini setelah berakhirnya hari Tasyrik itu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tuntunan setelah kita selesai mengerjakan ibadah atau musim ibadah adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh banyak para sebagian ulama, di antara Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah taala dan para ulama yang lain, di antaranya sebagaimana yang Allah firmankan berkaitan dengan konteks hari-hari ini dalam surat Al-Baqarah ayat 200, ketika Allah menjelaskan bagaimana orang-orang yang selesai mengerjakan manasiknya. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah ayat 200, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Dan apabila kalian telah selesai mengerjakan ibadah haji kalian, setelah selesai mengerjakan ibadah haji kalian, dan ibadah haji selesai di tanggal 13 nafar tsani, jadi setelah selesai maka perbanyaklah berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti disuruh perbanyak berzikir di hari-hari ini. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian berzikir dan mengingat, menyebut-nyebut, membanggakan orang tua-orang tua kalian. Aw ashadda dzikra. Atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia dan tiada baginya bagian dari akhirat sama sekali. Jamaah sekalian, kita sejenak dulu berada dengan ayat ini. Di ayat ini menunjukkan begitu selesai ibadah, selesai mengerjakan haji, maka diminta untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Sebagian para ulama meluaskan, ini menunjukkan bahwa selesai ibadah seperti haji atau kurban 10 hari pertama Dzulhijjah, maka perbanyak berzikir kepada Allah. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian membangga-banggakan orang tua kalian, sebagaimana kalian mengingat orang tua kalian, membangga-banggakan mereka, menyebut-nyebut mereka. Ingatlah Allah, sebutkan nikmat-nikmat Allah sebagaimana kalian menyebutkan dan membanggakan orang tua kalian. Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berada di 10 hari pertama Dzulhijjah. Allah yang memberikan rezeki kepada kita sehingga kita bisa berkurban di tahun ini. Allah yang memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menjalani hari-hari tasyrik. Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan nikmat-nikmat Allah. Ingat terus Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang anak yang begitu mencintai orang tuanya, dia akan selalu ingat jasa-jasa orang tuanya. Dia akan cerita tentang orang tuanya. Dia akan banggakan ayahnya. Dia banggakan ibunya. Dia sampai katakan, saya gak bisa seperti ini kecuali berkat taufik dari Allah lalu orang tua saya. Ini saya ini tuh hasil didikan ayah saya. Diceritakan ayahnya tuh masya Allah luar biasa. Tegas, disiplin. Dulu memang saya benci dengan gaya beliau, tapi ternyata hasilnya saya rasakan. Dan saya bersyukur kepada beliau yang telah memberikan pendidikan seperti ini. Dan oleh karena itu ingatlah Allah kayak begitu, kata Allah. Katikrikum abaik, katikrikum abakum, awasyadadikrum. Bahkan kalau bisa lebih lagi, karena semua taufik dari Allah. Gimana kita ceritakan ibu kita sih? Seringkali kita cerita tentang ibu kita sambil sedih, sambil berkaca-kaca, sambil menangis kita menceritakan beliau. Apalagi jika beliau sudah gak ada. Atau mungkin beliau saat ini sedang sakit. Kita ingat bagaimana beliau memperjuangkan kita ketika kita kecil. Bagaimana beliau rela ngalah demi kita. Mengikuti keinginan kita. Berusaha memberikan yang terbaik untuk kita. Bagaimana beliau memilih lapar agar makanannya dimakan oleh kita. Lalu kita ingat, kita ceritakan. Bagaimana beliau mendampingi kita ketika kita sakit. Gak tidur. Mengkompres kita. Kita ingat terus. Dan kita gak lupakan memori-memori tersebut. Maka ingatlah Allah. Sebutkan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fadkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka ingatlah Allah. Sebutkan nikmat-nikmat Allah. Sebagaimana kalian menyebut-nyebut orang tua kalian. Rasakan rasa haru ketika berzikir kepada Allah. Sebagaimana kita senantiasa terbawa emosi ketika kita mengingat orang tua kita. Oleh karena itu ini hari-hari berzikir tetap. Terus berzikir. Zikir apa? Bebas hadirin. Perbanyak zikir, perbanyak zikir. Ingat nikmat yang Allah berikan di 10 hari pertama. Kenapa kalau kita dapat uang, kita bisa, oh itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat 500 juta, kita dapat 1 miliar. Tapi kita dikasih kesempatan beribadah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Mana perasaan bersyukur kepada Allah? Kita diberikan rezeki sehingga kita bisa berkurban. Ada banyak orang di atau Idul Adha kali ini itu bisa beli hewan kurban tuh di last minute, di last minute. Ada yang baru di tanggal 9 Dzulhijjah dapat rezeki dari Allah. Ada yang di malam ke-10 baru dapat rezeki dari Allah, dibeli. Ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 11. Ada yang jadi panitia kurban, terus begitu semua sudah selesai masih ada kambing. Dia bisa berkurban dengan kambing tersebut. Benar-benar di last minute. Ada yang dapat rezeki di tanggal 12. Ada yang dapat rezeki kemarin baru motong tanggal 13. Nah, coba ingat lagi gimana ceritanya tuh kita dapat rezeki dari Allah. Betapa maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kesempatan kita beribadah, Allah kasih kesempatan kita untuk berzikir, Allah kasih kesempatan kita untuk membagikan daging kurban tersebut kepada sesama kita, kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin. Kita bisa memberi di hari-hari terbaik. Itu kan nikmat dari Rabbul Alamin. Maka ingat, hari-hari ini kita ingat ya Allah, 13 hari Allah kasih kenikmatan buat saya. Itu bekal, bekal, bekal, bekal. Ada banyak orang hadirin sekalian yang sedang sakit di hari-hari ini dan berharap dikasih kesempatan waktu untuk bisa berbekal. Lalu kita sia-siakan. Atau ketika kita dikasih kesempatan waktu tersebut, kita gak bersyukur sama Allah. 13 hari kemarin itu momentum besar hadirin. Itu kesempatan beramal. Ada banyak orang mengharapkan itu, tapi gak bisa. Ada orang berharap diberikan kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa kembali berbekal. Tapi sampai detik ini mereka belum sembuh misalnya. Kita diberikan kesempatan untuk itu. Lalu mana rasa syukur kepada Allah? Mana berzikir kepada Allah? Kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Lalu yang terakhir hadirin sekalian, Allah menjelaskan di dalam ayat ini bahwa di hari-hari ini setelah haji berakhir, setelah tanggal 13 berakhir, itu ada dua tipe kal manusia. Ada dua tipe manusia di hari-hari ini. Dan coba kita bercermin, kita termasuk manusia yang jenis apa. Allah mengatakan faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Ada tipe manusia yang berdoa, ya wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Titik. Mereka meminta, berikanlah kami kebaikan di dunia. Mereka minta dunia. Hati mereka hanya terpaut pada dunia. Maka itu yang mereka minta. Lalu apa kata Allah? وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقَ. Maka tidak ada kebahagiaan di akhirat buat mereka. Tidak ada kehidupan di akhirat buat mereka. Ini tipikal yang pertama. Tipe yang pertama. Jenis yang pertama. Yang kedua. Kita lihat ayat berikutnya. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُلُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَوْا فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَوْا كِنَا عَذَبَ النَّارِ. Dan di antara mereka ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan perihalah kami dari siksa api neraka. Para ulama mengatakan, seperti Syekh Saleh juga menjelaskan, bahwa ada dua tipe manusia di hari-hari ini. Ada manusia yang hari-hari ini hatinya hanya dunia, dunia, dan dunia. Maka itu tercermin dari permintaan mereka. Mereka hanya minta dunia. Dan itulah surat Al-Baqarah 200 tadi. Mereka hanya minta dunia. Mereka hanya minta dunia. Mereka lupa dengan akhirat. Mereka lupa dengan akhirat. Ketika sedang sakit misalnya, mereka hanya minta kesembuhan. Hanya minta kesembuhan. Hanya minta kesembuhan. Mereka lupa meminta bersyukur ketika diberikan kesembuhan, diberikan taufik untuk bisa beribadah ketika sembuh. Mereka lupa meminta surga kepada Allah. Mereka hanya minta dunia. Dan Allah kata mereka gak punya bagian dari akhirat. Gak ada kehidupan bahagia di akhirat. Lalu jenis yang kedua adalah orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Dan sudah kita jelaskan apa makna kebaikan di dunia. Doa ini sudah kita bahas secara khusus. Doa ini sudah, alhamdulillah, kita sudah bahas secara khusus 2 hari yang lalu. Lihat bagaimana mereka meminta dunia, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka, dan termasuk ke dalam itu diminta dijauhkan dari seluruh perbuatan yang bisa membuat mereka masuk ke api neraka. Inilah tipe kal yang kedua, jemaah. Lalu apa kata Allah di ayat berikutnya? Ulaika lahum nasibu mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Di ayat ke-202 Allah berfirman, dan mereka itulah orang-orang mendapatkan kebahagiaan daripada apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka usahakan. Dan Allah sangat cepat hisabnya. Allah sangat cepat hisabnya. Hadirin Allah muliakan. Allah akan ganjar. Dan Allah akan kasih. Dan Allah kasih dengan cepat. Oleh karena itu evaluasi. Di hari-hari ini apa yang kita inginkan? Apakah hanya cari dunia saja? atau di hari-hari ini kita menginginkan kebaikan di dunia. Dan ingat, kebaikan di dunia, di situ ada ilmu yang bermanfaat, di situ ada amal soleh, sebagaimana di situ ada kesehatan, di situ ada istri yang soleha atau pasangan yang soleh, di situ ada rumah atau kendaraan yang nyaman. Jangan pernah lupa, di situ ada ilmu yang bermanfaat dan di situ ada amal soleh. Lalu kebaikan di akhirat, surga, dengan segala kemudahan-kemudahannya, dan dijauhkan dari api neraka dan seluruh perbuatan yang membuat orang masuk neraka. Hari-hari ini kita bercermin, kita termasuk golongan yang mana? Apakah yang pertama atau yang kedua? Dan perjuangkan agar kita masuk ke golongan yang kedua. Tetap minta kebaikan di dunia, tapi jangan hanya dengan dunia. Minta akhirat dan minta dijauhkan dari api neraka. Ini bisa disampaikan. Jadi perbanyak amal ibadah dan perbanyak berzikir. Ini permintaan atau perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat terus nikmat-nikmat yang Allah berikan selama 10 hari kemarin plus 3 hari kemarin. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Perbanyak baca tasbih, bertahmid, bertakbir. Banyak, perbanyak baca la ilaha illallah, bertahlil. Perbanyak subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan minta kebaikan dunia, akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Dan apakah kita termasuk orang yang hatinya hanya terpaku pada dunia, atau kita berusaha juga mendapatkan kebaikan dunia, akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka? Ini bisa disampaikan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz wa iyakum. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayahnya agar kita semua selalu berada dalam ketaatannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa ucapkan salam sebelum bertanya. Nabi SAW bersabda, assalam qabla sual, salam sebelum bertanya. Terima kasih atas ininya. Pertanyaannya, Ustaz, mohon nasihatnya, sepertinya saya banyak miss di bulan-bulan haram ini karena masih banyak kegiatan dunia. Lalu izin bertanya Ustaz, memperbanyak saum itu seperti saum apa? Bolehkah saum Daud atau boleh saum setiap hari Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, para ulama mengatakan jangan berpuasa setiap hari kecuali di Ramadan, karena mereka tidak ingin Ramadan itu disamakan dengan bulan yang lain. Maka kita bisa berpuasa Nabi Daud kalau kita ingin berpuasa Nabi Daud, atau kita lebihkan gitu loh. Tapi jangan berpuasa setiap hari. Dan niatkan puasa di 4 bulan haram sebagaimana hal ini disunnahkan oleh mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi kita bisa puasa Nabi Daud atau lebih dari itu. Karena kalau kita puasa Nabi Daud kan berarti kan setengah bulan saja. Kalau mau lebih boleh, silakan, tapi jangan setiap hari. Artinya jangan full satu bulan penuh kita berpuasa. Dan niatkan puasa di bulan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, tim, seluruh kaum muslimin selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Imam Nawawi dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Afan, ana ingin bertanya, apakah ada doa atau cara agar bisa bangun malam tahajud bagi yang kerjanya sampai tengah malam agar maksimal beribadah di bulan Dzulhijjah ini? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, niat ya hadirin, niat itu penting. Dan kalau udah niat, ketiduran pun kita dapat pahala. Masih ingat sabda Nabi SAW, man atafi rasyahu wa huwa yanwi an yakuma yusalli minalaili faghalabathu aynah kana lahu manawa wa kana naumuhu sadaqatan lahu min rabbihi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menuju tempat tidurnya dengan niat ingin bangun di waktu malam untuk mengerjakan qiyamul lail, lalu qadallah ketiduran, maka dia dapat pahala amalan yang dia niatkan, dapat pahala amalan yang dia niatkan, dan tidurnya itu sedekah dari Allah untuknya. Jadi yang pertama niat, yang pertama niat. Dan yang kedua, jangan lupa baca doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur itu sangat ngebantu, sangat ngebantu. Baca doa sebelum tidur, baca tasbih, tahmid, takbir, 3-3, 3-3, 3-4 yang pernah kita bahas itu kan memberikan kekuatan. Jadi baca doa sebelum tidur, baca dua ayat terakhir Al-Baqarah, karena akan mencukupi. Kalaupun kita ketiduran akan mencukupi, tapi insya Allah enggak kok, kita bisa. Lalu juga minta sama Allah SWT untuk dibangunkan. Dan kalau misalnya khawatir karena kita tidurnya cukup malam atau larut malam, kita bisa witir sebelum tidur. Dan kalau kita bangun, kita bisa sholat dua rakaat, sholat dua rakaat tahajud kembali. Jadi udah dalam itu yang bisa dilakukan. Dan jangan lupa tawakal kepada Allah, itu yang paling penting, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya punya rutinitas puasa Dawud kurang lebih sudah 5 bulan, alhamdulillah. Saat ini saya sedang melakukan KKN dan pengabdian yang dimana sering bermukim bersama kawan sekelompok. Sebaiknya saya tetap melanjutkan puasa Dawud atau tidak ya Ustaz? Karena khawatir amalan tersebut diketahui banyak orang dan khawatir riya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, ada sebuah ucapan dari salah satu ulama klasik yaitu Al-Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, tarkul amali di ajli nasriya, meninggalkan sebuah amalan karena manusia itu riya juga. Walaupun dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa kalimat ini tidak secara mutlak, karena bisa jadi masuk ke strategi dakwah atau edukasi, sebagaimana Umar pernah tidak berkurban karena manusia, dalam tanda kutip, untuk mengedukasi manusia bahwa berkurban itu bukan wajib. Dan itu dilakukan oleh Khulafa' Rasyidin. Tapi yang dimaksud Fudail bin Iyad ini adalah kita meninggalkan amalan karena khawatir dilihat orang atau khawatir dipuji orang. Itu itu bisa jadi bagian dari riya juga. Karena yang jadi tolak ukur manusia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tetap beramalah dan niatkan karena Allah, dan sembunyikan semaksimal mungkin. Jadi jangan ditinggalkan. Karena itu tadi kata Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajli nas riya, meninggalkan amalan karena manusia, itu bisa jadi riya juga. Jadi tetap beramal dan niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sembunyikan. Dan sebagian ulama klasik itu kan sampai orang rumahnya gak tahu loh beliau puasa sunnah. Dan mungkin aja, tapi masa iya sih Ustaz? Iya, sampai istrinya bawain bekal dibawa sama beliau sampai luar, bekalnya dikasih orang. Jadi orang rumah berpikir dia gak puasa, orang luar pikir dia gak puasa. Karena orang rumah berpikir dia gak puasa, kenapa? Karena kan bawa bekal. Misalnya kalau bahasa kita, gimana gimana yang sarap, aku buatin sarapan ya, terus nanti bilang dibungkus aja, di apa, dibawain aja deh. Begitu dibawain sampai kantor, kasih orang. Orang kantor berpikir, oh dia bawa bekal, berarti dia gak puasa, cuman dia baik aja. Terus dia gak sahur dong? Gak juga. Bisa aja dia sahur pakai korma 3. Nanti kalau sahur pakai korma 3 misalnya sebelum subuh, bisa gak ketahuan istri? Bisa kan? Bisa. Bisa mas? Gak ketahuan? Atau mah Indomie juga bisa ya, gak ketahuan istri. Dan kan korma 3. Jadi bisa aja. Apa susahnya? Jadi bisa aja disembunyikan Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz, keluarga, tim produksi, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, seperti iblis sudah mengganggu saya dengan membuat bingung. Untuk itu saya bertanya kepada Ustaz untuk menemantapkan hati saya. Ustaz, sebulan ini saya tidak bekerja, kontrak saya telah habis. Alhamdulillah saya masih memiliki tabungan untuk penghidupan sehari-hari. Yang membuat saya bimbang mulai ada keraguan-raguan soal istiqomah dalam bersedekah. Sudah lebih dari 5 tahun ini ada pos sedekah yang alhamdulillah secara konsisten saya keluarkan setiap pekan. Tapi semenjak mulai tidak bekerja, mulai terpikir kalau saya tetap melakukan dengan nilai yang sama, dalam setahun tabungan saya sudah habis. Ini mulai memunculkan kecemasan-kecemasan. Di samping juga saya khawatir tidak bekerja bisa membuat saya menjadi pelit. Saya takut dengan muncul sifat pelit justru akan menjauhkan saya dari pertolongan Allah. Mohon pencerahannya supaya saya tenang dan tidak terjebak bisikan syaitan. Ya, jazakumullah atas pertanyaannya. Yang pertama, coba renungkan surat Al-Baqarah 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu menjanjikan kalian, menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Ini perlu kita, kefakiran. Dan mengajak mereka dan banyak dan menyuruhkan membuat perbuatan yang buruk, kikir dan lain-lain. Fahsya, keji. Adapun Allah menjanjikan kalian ampunan dan karunia. Karunia. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Pokoknya kalau kita terbesit nanti gua miskin, nanti aku miskin, nanti gimana, apalagi dalam masalah bersedekah, itu udah jelas clear dari syaitan. Ini ayatnya Al-Baqarah 268. Dan Allah menjanjikan ampunan dan karunia. Karunia, Allah janji karunia. Kita berinfak, mana kasat sadaqatun min mal. Sedekah itu gak akan mengurangi harta. Kata Nabi kita SAW, gak akan mengurangi harta. Justru menambah, hadirin. Menambah. Dan ingatlah sabda Nabi, kana Allah fi'unil abdi, makana al-abdu fi'unil akhi. Allah itu membantu hambanya saat hambanya membantu saudaranya. Dibantu. Dibantu. Jangan pernah ragu. Dibantu. Yakin sama Allah. Allah akan bantu. Itu kunci dibantu sama Allah. Bantu orang. Bantu orang. Kecuali kalau misalnya kita kasih, kita sedekahkan, nafkah wajib kita tidak bisa penuhi. Nah pada saat itu silakan kurangi, tetap istiqomah, kurangi, karena nafkah wajib kita harus kita penuhi ke istri, ke anak-anak. Tapi kalau semuanya sudah tercover, insya Allah bantu. Insya Allah itu mempercepat bantuan Allah. Dan bukti di mana-mana jemaah. Bukti di mana-mana, bukan satu dua orang yang membuktikan hal tersebut. Di mana-mana. bantu orang, apalagi hari-hari begini orang-orang susah, hadirin, bantu. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu salah satu bentuk ikhtiar kita selamat di akhirat lalu selamat di dunia. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khair, sudah selesai. Waktu sudah habis. Makasih banyak. Dan ingat, kita masih berada di hari-hari mulia. Kita belum kembali normal dalam tanda kutip. Ini bukan hari-hari biasa. Ini hari-hari beramal dan menjaga diri dari dosa. Jazakallahu khairan. Dan apabila banyak orang yang lalai tentang masalah ini, justru itu peluang kita menambah pahala besar di sisi Allah karena kita beribadah di saat kondisi lingkungan lalai. Tapi bukan berarti kita sembunyikan ilmu. Sebarkan ilmu agar kalau ada orang yang terinspirasi atau mengikuti apa yang kita sampaikan, kita dapat pahalanya juga. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik dan semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita, dan semoga Allah menyembuhkan yang sakit dari kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan memberikan taufik untuk bisa bersyukur bagi kita yang sehat, dan Allah memberikan taufik agar bisa bersabar bagi kita yang sedang sakit. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al-Kalimatu Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizallahu ta'ala. InsyaAllah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. Kajian ilmiah di Masjid Al-Aidrus, Komplek SDTK Hati Beriman dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu. Karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-2812-9100
7: 93.2 FM.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan, karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Keluarga muslim dan sahabat Buzz FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat subuh. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salah.

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala. InsyaAllah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. kajian ilmiah di Masjid Al-Aidrus, Komplek STTK Hati Beriman dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu. Karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-2812-9100.
4: Ayatun minal Qur'an.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
6: Kitab Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

0: الْمُهْتَدِينَ.
1: Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Khala.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan.

kehidupan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu, dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: perintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
1: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
0: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.
1: Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yawmin azim.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
1: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
0: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

0: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku, yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah, yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
1: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku di

Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.

yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya, terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Halo.

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.

Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki, hamba sahaya, yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan. Dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
0: Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati, dan mereka akan mati pula.
1: Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu.

0: kafirin.
1: Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir?
0: Walladzi jaa'a bis-shidqi wa shaddaqa bihi ulaa'ika humul muttaqun.
1: Dan orang yang membawa kebenaran, Muhammad, dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa.

mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik.

0: يعملون.
1: Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

0: العباد.
1: Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum?

0: Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang bertawakal, berserah diri.
1: قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak, kamu akan mengetahui.
1: مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ.
0: Siapa yang mendapat siksa yang menghinakan, dan kepadanya ditimpakan azab yang kekal.

0: Sungguh,
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan.

Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira.

Katakanlah, Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka persiapkan.

Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan.

Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: يعلمون.
1: Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya, itu adalah ujian. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri.

Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian, kamu tidak dapat ditolong.

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya.

agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah.

Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa.

0: Atau agar jangan ada yang berkata, ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik.
1: Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbart wa kunta minal kafirin.
0: Sungguh, sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir.
1: Oh, ya.

Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri?

0: Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati.
1: Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil.
0: Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu.

0: Miliknyalah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang yang rugi.
1: Qul afaghairallahi ta'murunni a'budu ayyuhal jahilun.
0: Katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh?

Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Dan tentulah, engkau termasuk orang yang rugi. Karena itu, hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur.

Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah.

dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan.

Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Orang-orang yang kafir dikiring ke neraka Jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, neraka, pintu-pintunya dibukakan, dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini?" Mereka menjawab, "Benar, ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir."

Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu. Kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri.

Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu. Maka masuklah kamu kekal di dalamnya."

0: Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling ars, bertasbih sambil memuji Tuhannya, lalu diberikan keputusan di antara mereka, hamba-hamba Allah, secara adil, dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم
5: الدراسات القرآنية
6: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
5: الدراسات القرآنية
7: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
5: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
8: Assalamualaikum, Lek Robat.
9: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
8: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Lek.
9: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
8: Akeh, Lek, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Quran, lan lain Lek. Ustadz yo top marko top.
9: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
10: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustadz Muhammad Qasim Mahajir LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustadz Mahfuz Syafaruddin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustadz Arif Ardiansyah LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustadz Qori As-Salaki LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Sireka LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Jukri Amin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi, 0857-4364-1222. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
11: Ada, piye yo Pak Bayan?
12: Ono potole isuk-isuk sambat to.
11: Bojoku ki rasan-rasan pengin umroh jane, Pak. Kek danane kok yo akeh men.
12: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wis eto ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem le. Ndhe bojo salihah to.
11: Pengajiane ngendi kuwi, Pak?
12: Kene rungokke.
10: Hadirilah kajian muslimah Kuratayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
11: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayan.
12: Ho oleh.
11: Bune, ayo mangkat ngaji.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi doa keluar rumah. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa ketika hendak keluar rumah dengan lafaz bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya dan tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Tuhai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar jangan sampai aku sesat atau disesatkan oleh setan, baik dari kalangan jin dan manusia, agar aku tidak berbuat kesalahan atau dicerumuskan ke dalam kesalahan, agar aku tidak menganiaya atau dianiaya, agar aku tidak berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.
10: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
14: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Pas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca alhamdulillah. Kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Disambung dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjut dengan membaca subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih subhanallah, subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu tunggangan yang kami naiki terkelincir. Kemudian aku mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, la taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dalika ta'azama hatta yakuna mithla al-bait wa yaqula bi quwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dalika tasaghara hatta yakuna mithla ad-dubab. Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi SAW bersabda, "Al-zulmu zulum."

0: kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-zulmu dhulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah zikir selama berkendaraan. Zikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak zikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun adzakiruna Allah katsira wadzakirat." Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.
1: Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Gria Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala. Insya Allah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. Kajian ilmiah di Masjid Al-Aidrus, Komplek SDTK Hati Beriman dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu. Karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2812-9100.
2: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala. Insya Allah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. Kajian ilmiah di Masjid Al-Aidrus, Komplek SDTK Hati Beriman dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu. Karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2812-9100.
0: 93.2 FM.

Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.

الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizallahu Ta'ala. InsyaAllah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. Kajian ilmiah di Masjid Al-Aidrus Komplek SDTK Hati Beriman dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu. Karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2812-9100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Adeh, piye yo Pak Bayan? Ono potole isuk-isuk sambat to.
3: Bojoku ki rasan-rasan pengin umroh jane, Pak. Kek danane kok yo akeh.
2: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae, Le. Enek hadiah umrohe. Wis eto ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem, Le. Ndek bojo salihah to.
3: Pengajiane ngendi kuwi, Pak?
2: Kene rungokke.
4: Hadirilah kajian muslimah Kuratayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
3: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayan.
2: Ho ole.
3: Bune, ayo mangkat ngaji.
0: 93.2 FM. Udu.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
2: Pernah nggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
0: 93.2 FM.

0: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Senin pagi di Pondok Pesantren Donasi Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pendengar Radio Buzz FM di seluruh tiga dan sekitarnya, Radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya, materi kali ini akan menyelesaikan pembahasan tentang anak dan rukun Islam, yaitu bagian yang kelima setelah kita menjelaskan tentang rukun Islam yang keempat berkenaan dengan zakat. Saat ini kita akan memasuki rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan haji kemana Bu? Ke Baitullah. Baitullah itu di mana? Baitullah itu di Mekah. Baitullah itu di Mekah. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya ibadah haji itu merupakan salah satu perintah agama Islam bagi pemeluknya yang mampu. Jadi di sini yang diwajibkan adalah yang mampu. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji buat siapa yang mampu. Buat siapa yang mampu. Berarti kalau yang tidak mampu berarti tidak nombor, tidak wajib. Nah, sekarang kita kira-kira mampu atau tidak. Kemampuan itu adalah dari dua sisi minimal. Pertama, kemampuan finansial, kemampuan uang, gak? Yang kedua, kemampuan apa? Kemampuan fisik. Ada kemampuan uang, ada kemampuan fisik. Kemampuan uang, ya punya biaya. Kita tahu gak? Yang namanya ONH di Indonesia itu mahal atau tidak Bu? Mahal. Berapa juta? 35 nomor. Kayaknya orang tahu bodoh gitu, nggih. Kayaknya mudah terus, nggih. Ya. Kapan, nggih, biaya ONH niku mudhun. Ini adalah kemampuan. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang sebenarnya mampu, tapi dia tidak mau. Wonten tiyang sing mau tapi mboten mampu. wonten sing mampu tapi tidak mau. Sing saya sing punya niku bu, sing mampu dan mau. Niku sing kadang-kadang mandan angel boleh-boleh niku gebu-gebu. Kadang-kadang kita sulit nyarinya. Ada orang yang mampu tapi tidak mau. Ada orang yang mau tapi tidak mampu. Tapi kadang-kadang ada orang yang sebenarnya mampu, pura-pura tidak mampu. Kalau orang betul-betul serius ingin berangkat haji, maka dia akan menabung. Dia akan menabung. Walaupun mungkin tidak sampai tabungannya. Tidak apa-apa, yang penting sudah niat. Kalau misalnya kita sudah niat, walaupun akhirnya kemudian tidak bisa berangkat, tidak apa-apa. Ada sebagian orang mendapatkan pahala amalan dengan niatnya, walaupun dia tidak melakukannya. Contohnya itu, orang yang sudah berniat ibadah haji, sudah menabung, kemudian ternyata kedahuluan usia, alias meninggal dahulu sebelum tabungannya cukup. Kalau dia serius, dengan izin Allah, dia mendapatkan pahala berhaji walaupun belum pernah haji. Nah, panjenengan ini, ibu, sudah niat apa dereng? Sampun niat apa dereng? Serius apa mboten? Sampun nabung apa dereng? Alhamdulillah. Ketone sing sampun bersedih gue sing nabung gue. Niatnya tahu is niat, tapi nabungnya dereng. Berarti niatnya dereng se serius loh. Soal tentang duit ya ora kentang. Setiap bulan itu mengeluarkan nabung 10.000. Ustaz 10.000 sih kapan boleh gudul? Tadi kan sudah saya katakan, yang penting awalnya adalah niat. Kalau kita niatnya serius, kita akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau misalnya kita nabung saja enggak, katanya kok serius, nabung aja enggak. Maka ini perlu diperhatikan. Jadi berhaji itu bagi mereka yang mampu dan kewajibannya cuma sekali dalam seumur itu. Berarti kalau misalnya sudah sekali tidak boleh lagi, Ustaz. Boleh, tapi hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya adalah sun. Berarti yang wajib itu cuma sekali seumur hidup. Adapun setelah itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima atau seterusnya, itu hukumnya adalah sunnah. Sehingga kalau dikerjakan tetap insya Allah dapat pahala. Sudah. Nah sekarang kaitannya antara anak dengan rukun Islam yang kelima ini, yaitu ibadah haji, maka tergantung kondisi kita. Apakah kita termasuk yang mampu atau tidak? Seandainya kita termasuk yang orang-orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan lebih dalam masalah harta, maka satu, kita berangkat dulu, kitanya, orang tuanya berangkat dulu. Kalau misalnya masih ada kelebihan, maka gak apa-apa, bagus saja anak kita diajak ikut berangkat berhaji dan berumrah. Walaupun masih kecil, Ustaz, walaupun masih kecil, tidak mengapa. Kalau memang kita mampu. Ada sebagian orang memang memiliki rezeki yang sangat berlebih, sehingga untuk dipakai haji 7 kali pun duitnya si anak masih ada. Gak seperti kita-kita ini, kadang-kadang dipakai sekali saja boleh mikirkan lama sekali. Ada sebagian orang memang duitnya banyak sekali untuk menghajikan dia, anaknya, cucunya sekalipun itu cukup. Nah kalau misalnya termasuk orang-orang yang seperti itu, maka bagus mengajak anak untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Walaupun masih kecil, iya walaupun masih kecil. Walaupun masih kecil, kalau memang kita mampu diajak saja. Kenapa Ustaz? Karena Ketika anak-anak itu pergi beribadah haji, dia akan melihat pemandangan-pemandangan yang luar biasa yang akan membekas dengan izin Allah di hati. Dia akan melihat orang-orang yang tawaf di sekeliling apa? Ka'bah. Yang jumlahnya ribuan, bahkan mungkin jutaan. Semuanya satu alur mengelilingi Ka'bah. Kemudian ada juga yang mereka melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian melihat orang-orang yang wukuf di mana? Di Arafah. Yang mabit di Mina dan Muzdalifah. Semuanya dengan satu pakaian yang sama. Dengan kain ihram yang sama. Tidak ada bedanya antara yang kaya dengan yang miskin. Antara pejabat dengan rakyat biasa. Tidak ada bedanya antara yang kulitnya hitam dengan yang kulitnya putih. Tidak ada bedanya antara yang matanya sipit sama yang tidak. Semuanya sama. Pemandangan yang seperti ini tentu akan membekas di dalam jiwa anak yang masih suci. Seandainya anak itu dalam keadaan suci, belum terkotori oleh noda-noda, dosa dan maksiat, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pengalaman rohani tadi akan ikut mencetak perilaku dia di masa yang akan datang. Selain dia melihat dengan matanya, dia juga mendengar. Selalu dia di dalam ibadah haji mendengar ada orang bertalbiyah. Talbiyah itu adalah syiarnya haji. Yaitu ungkapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus itu yang dia dengarkan di dalam kesehariannya. Tidak ada yang lain yang masuk ke dalam telinganya kecuali zikir. Kecuali bacaan Al-Quran. Dia tengok kanan orang sedang berzikir. Dia tengok kiri orang sedang sholat. Dia tengok depan orang sedang membaca Al-Quran. Dia tengok belakang orang sedang duduk bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemandangan yang dia lihat. Zikir-zikir suara-suara zikrullah yang dia dengar. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan mempengaruhi jiwa anak kita. Itu efeknya buat anak kita. Adapun buat kita sebagai orang tua, maka kita akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena yang membiayai anak kita berangkat berhaji adalah kita. Makanya kita pun akan mendapatkan pahala. Makanya diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada suatu hari di musim haji, ada seorang ibu yang membawa anaknya berhaji. Masih kecil. Bahkan diceritakan itu anaknya masih agak bayi gitulah, ya sekitar balita atau batita. Di bawah umur 5 tahun atau di bawah umur 3 tahun. Dia ajak berhaji. Kemudian di tengah-tengah haji, wanita tersebut penasaran, pengen tahu. Apakah kira-kira hajinya anak kecil ini dianggap dan mendapatkan pahala atau tidak? Maka ketika ada kesempatan ketemu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tentunya kesempatannya tidak semudah yang dibayangkan, karena saat itu yang berhaji pada zaman beliau ada sekitar 100.000 orang, jadi tidak setiap kesempatan mungkin mudah ketemu dengan Nabi SAW. Ketika ada kesempatan ketemu sama Nabi SAW, langsung ibu itu mengangkat anaknya. Mengangkat anaknya diperlihatkan di hadapan Nabi SAW sembari ibu itu bertanya, Ya Rasulullah alihada hajj. Wahai Nabi, apakah anak ini mendapatkan pahala haji? Ini pertanyaannya si ibu tadi. Wahai Rasul, apakah anak kecil ini mendapatkan pahala haji? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Napa bu na'am? Nggih. Nah, iya. Na'am itu artinya iya. Iya, anak ini dapat pahala. Walaki ajrun. Nah, ini Kata Nabi SAW, anak ini dapat pahala dan kamu juga mendapatkan pahala. Berarti yang mendapatkan pahala itu bukan cuma anak kecilnya saja, tapi juga orang tuanya mendapatkan pahala. Kenapa? Karena orang tuanya mau mengeluarkan biaya untuk mendidik anaknya berhaji. Ini bagi yang mampu. Ini bagi yang mampu. Nah, sekarang kalau misalnya belum mampu, bagaimana Ustaz cara mengajarkan ibadah haji kepada anak? Bagaimana cara mengenalkan haji kepada anak seandainya anaknya seandainya dia ini dari berasal dari keluarga yang tidak mampu? Alhamdulillah, sarana sekarang banyak. Paling tidak, kalau memang kita punya sedikit rezeki, kita berikan buku tentang ibadah haji. Di situ ada gambarnya, gambar Ka'bah itu seperti apa, gambar Safa dan Marwah, kemudian di Arafah, kemudian di Muzdalifah, di Mina, kemudian ketika orang melempar jumrah. Jadi sambil dijelaskan kepada anak, enggak mesti anak itu paham betul, yang penting dia itu sudah punya gambaran, sudah punya wacana bahwasanya saya ini beragama Islam. Dan orang Islam itu punya kewajiban untuk pergi ke tempat yang namanya Mekah, yang di dalamnya ada sebuah bangunan yang dibungkus dengan kain hitam warnanya Ka'bah. Itu minimal anak tahu seperti itu. Jadi ketika anak masih kecil, minimal dia punya gambaran. Jangan sampai anak-anak kaum muslimin ketika melihat Ka'bah itu tidak tahu bahwasanya itu adalah Ka'bah. Itu jangan sampai. Atau dia tidak tahu bahwasanya kita kaum muslimin itu punya kota yang istimewa namanya kota Mekah dan juga kota Madinah. Maka kalau misalnya kita kurang mampu dari sisi harta, kita nggak bisa mengajak anak kita untuk berhaji, maka kita berusaha untuk mengenalkan kepada anak-anak kita dengan buku yang bergambar. Atau misalnya alhamdulillah sekarang banyak VCD, ya, banyak video yang menjelaskan bagaimana ritual ibadah haji. Kita setelkan supaya anak melihat, sehingga tergambar di dalam benaknya ibadah-ibadah tersebut. Dia bisa melihat bagaimana orang bertawaf di sekeliling Ka'bah. Dia bisa melihat bagaimana orang bersa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian dia bisa melihat bagaimana jutaan manusia berwukuf di Arafah. Mereka semua berduduk bersimpuh di hadapan Allah, berdoa, bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah seandainya kita termasuk orang yang kurang mampu. Juga di antara cara kita menanamkan pengenalan tentang ibadah haji ini, kita bisa mengenalkan ketika anak sedang sholat. Nah, kalau anak sholat itu kan disuruh menghadap kemana, Bu? Menghadap ke kiblat. Jadi kalau misalnya anak sholat menghadap ke utara, atau ke selatan, atau ke timur, itu kan kita harus meluruskan. Ya. Kita harus meluruskan, mengatakan pada anak kita, nak, kalau sholat bukan menghadap ke utara, kalau sholat bukan menghadap ke timur, kalau sholat bukan menghadap ke selatan. Kita di Indonesia sholatnya menghadap ke barat atau barat laut. Ditanya, loh kenapa, Pak? Kenapa kok kita nggak boleh sholat menghadap ke utara? Kenapa kita harus sholat menghadap ke barat atau barat? Barat apa? Laut ya? Barat, barat laut, utara ya? Barat laut, betul. Kenapa kok kita sholatnya harus menghadap ke barat atau barat laut? Ada apa di sana? Dijelaskan sama anak. Oh nak, kita ini orang Islam, kalau sholat menghadap ke barat atau barat laut, karena di sana ada Ka'bah itu apa? Ka'bah itu adalah kiblatnya orang-orang Islam. Oh bagaimana ceritanya tentang Ka'bah? Nah, anak itu dibikin penasaran, berusaha untuk mengenal, mengetahui apa itu Ka'bah. Ka'bah adalah sebuah bangunan yang pondasinya diangkat oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan juga oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Jelaskan sama anak kita. Ka'bah diantaranya adalah simbol persatuan di antara kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin di dunia ini ketika sholat menghadapnya ke satu tujuan, yaitu Ka'bah ini. Nah, tidak ada orang yang menghadap ke selain Ka'bah. Nah, yang seperti ini ditanamkan ke dalam jiwa anak kita. Setelah dia tahu tentang Ka'bah, dia tahu tentang Mekah, dia tahu tentang Madinah, kemudian kita tahu, Rina, kamu pengen haji enggak? Oh, pengen. Kenapa? Karena ibadah ini adalah pahalanya besar sekali. Orang ketika beribadah dengan ibadah ini, dia akan mendapatkan pahala, dijamin masuk surga seandainya hajinya mabrur. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada pahala lain kecuali surga. Kemudian juga dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita jelaskan itu kepada anak, anak jadi kepengin. Ketika anak kepengin, loh bagaimana caranya Pak Bu, saya pengen berhaji. Caranya harus ada duitnya. Loh duitnya dari mana? Ya nabung nak dari sekarang. Nah inilah yang saya katakan, kita mengenalkan ibadah haji dan menanamkan kecintaan tentang ibadah haji kepada anak kita sejak kecil. Jadi anak itu biasa untuk menabung. Menabung itu bukan hanya sekedar untuk beli sepeda. Menabung bukan hanya sekedar untuk beli tas. Menabung bukan hanya sekedar untuk beli HP. Tapi anak itu dilatih menabung, ini nak kamu nabung untuk haji. Itu Masya Allah. Dan ini tentunya harus dicontohi sama siapa? Sama orang tuanya. Ada sebagian orang tua, bapak-bapak sebenarnya mampu untuk berhaji. Tapi uangnya dibakari setiap hari. Buat apa Bu? Buat merokok. Itu mungkin diantara ibu-ibu masih ada yang suaminya masih merokok. Kalau sehari saja satu bungkus, satu bungkus berapa harganya? 10.000. Padane sing murah bae 10.000. Kan ada yang mahal, ada yang lebih murah lagi. Yang pertengahan 10.000. Kalau misalnya 10.000 dia bakar setiap harinya, andaikan yang 10.000 itu setiap hari ditabung, satu bulan dapat berapa? 300.000. 300.000 dikalikan satu tahun, pinten? 3.600.000. Dikalikan 10 tahun, pinten? 36 juta. Bisa memangkat gaji, mbok? Bisa. Kayak gitu kok katanya tidak mampu. Seandainya dia mau menyisihkan saja rokok yang setiap hari dia bakari itu. Dia nabung setiap hari 10 ribu. 10 tahun dia bisa berangkat haji. Nah, kalau misalnya ngerokoknya sudah 20 tahun, berarti sebenarnya dia bisa memberangkatkan dia sendiri dan istrinya. Ah, nek wis ngerokoknya wis 30 tahun, berarti bisa ngomangkat siapa? Anake sisa. Dia, istrinya, anaknya. Nek wis 40 tahun boleh merokok, berarti dia bisa berangkat beserta dua orang anaknya, kalau anaknya ada dua. Kalau anaknya cuma satu, bisa sama cucunya. Maka ini perlu kita sadarkan buat kita sendiri dan juga kepada teman-teman dan saudara-saudara kita. Kemudian ada catatan penting terakhir, bahwa tadi sudah kita sampaikan bahwa anak kecil ketika berhaji itu dia akan mendapatkan pahala. Tapi apakah sudah gugur kewajibannya dari ibadah haji yang hukumnya wajib? Para ulama mengatakan belum. Jadi kalau misalnya anak itu berangkat, kita ajak berangkat haji, misalnya usianya masih 4 tahun, berarti kan belum balig. Belum apa? Belum balig. Atau 5 tahun pun belum balig. Misalnya anak itu masih TK, kita ajak berhaji, apakah dia dapat pahala? Dapat pahala. Tapi apakah sudah gugur kewajibannya? Maksudnya tidak wajib haji lagi nanti kalau sudah besar? Menurut mayoritas ulama, belum gugur kewajibannya. Alias nanti kalau sudah dewasa, dia harus berangkat lagi untuk menggugurkan kewajiban ibadah hajinya. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hajar dan Al-Albani. Kata Nabi SAW, ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha fa'alaihi hajjatun ukhra. Kata Nabi SAW, andaikan ada anak kecil yang melakukan ibadah haji, setelah itu dia balig, artinya dia haji ketika kecil belum balig, kemudian setelah itu usianya tumbuh berkembang sampai dia balig, maka saat itu dia masih berkewajiban untuk menunaikan haji lagi. Wah Ustaz, ya eman-eman duit deh ya. Kalau orang kaya kan gak mikir gitu, gak? Kalau kita ini yang kurang mampu ini ya, mungkin lebih baik nanti kita tabung sampai anak kita sudah menginjak usia balig. Dan kalau sudah balig, dia berangkat haji, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia sudah teranggap gugur kewajibannya. Tapi kalau berangkatnya sebelum balik sekitar 5 tahun, nah itu maka itu nanti masih ada kewajiban lagi. Yang tadi itu hukumnya cuma sunnah saja. Ketika usianya kecil, ketika usianya belum balig itu dihukumi sebagai ibadah yang hukumnya sunnah. Adapun nanti ketika dia balig, misalnya sudah 13 atau 15 tahun itu biasanya sudah balig, atau 17 tahun bahkan, itu sudah jelas insya Allah dianggap balig, dia berangkat haji, maka saat itu dia sudah gugur kewajibannya, sehingga nantinya tidak wajib lagi untuk berangkat haji. Tidak wajib itu artinya kalau mau berangkat tidak apa-apa, tapi hukumnya tidak wajib. Ini adalah anak dan rukun Islam bagian yang kelima. Kesimpulannya, mengajarkan ibadah haji kepada anak, kalau misalnya kita termasuk orang yang mampu, syukur-syukur kita ajak anak kita untuk pergi berhaji ke Baitullah. Ini kalau kita mampu. Tapi kalau misalnya anaknya itu belum balik, walaupun sudah pernah haji, maka nanti setelah dia balik, setelah dewasa, dia perlu untuk berhaji lagi yang hukumnya wajib. Karena yang kemarin hukumnya hanya sunnah. Adapun bagi mereka yang kurang mampu untuk berhaji atau tidak mampu untuk memberangkatkan dirinya atau anaknya, maka perlu mengenalkan kepada anaknya mulai dari usia dini dengan sarana, entah itu buku bergambar atau dengan video atau dengan yang lainnya. Juga bisa mengenalkan saat sholat dia menghadap kemana, dijelaskan ini adalah nanti kalau kita sudah mampu kita bisa berangkat ke tanah suci di sana nak. Atau juga bisa dengan cara mengajari anak untuk menabung sedikit demi untuk memberangkatkan mereka beribadah haji kelak insyaallah. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Silakan. Untuk ibu atau saudari anak di Babakan, bagaimana caranya supaya anak itu patuh kepada orang tuanya dan tidak bandel? Caranya mulai dari kitanya di dalam mendidik anak. Apakah kita sudah betul-betul maksimal di dalam mendidik anak kita atau belum? Apakah kita sudah mengajarkan nilai-nilai Islam sejak dini kepada anak kita atau belum? Ya, kadang-kadang kita kurang memahami adanya sebab dan akibat. Kita cuma melihat akibatnya saja, kita tidak melihat sebabnya. Akibat itu anaknya bandel, sebabnya apa? Kok nggak dicari? Bisa jadi anak itu bandel, nakal, karena orang tuanya kurang memberikan pendidikan yang memadai kepada anaknya. Dari kecil mungkin tidak dibiasakan untuk sholat, kemudian juga kurang dibiasakan untuk bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Orang tuanya pun juga kurang memberikan contoh kepada anaknya. Makanya ada ungkapan, buah itu kalau jatuh tidak jauh-jauh dari pohonnya. Buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali kalau jatuhnya itu dimakan kampret. Nah, kalau dimakan kampret ya bisa nengen jiwe. Tapi kalau umumnya buah jatuh itu ya paling di bawahnya agak kesana. Kita kurang memahami adanya sebab dan akibat. Kita cuma melihat akibatnya saja, kita tidak melihat sebabnya. Akibat itu anaknya bandel, sebabnya apa? Kok nggak dicari? Nah, bisa jadi anak itu bandel, nakal, karena orang tuanya kurang memberikan pendidikan yang memadai kepada anaknya. Dari kecil mungkin tidak dibiasakan untuk sholat, kemudian juga kurang dibiasakan untuk bertutur kata dengan tutur kata

untuk kepada anaknya. Makanya ada ungkapan, buah itu kalau jatuh tidak jauh-jauh dari pohonnya. Buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali kalau jatuhnya itu dimakan kampret. Nah, kalau dimakan kampret ya bisa nengen jiwe. Tapi kalau umumnya buah jatuh itu ya paling di bawahnya agak kesana dikit. Artinya apa? Artinya perilaku anak cerminan dari orang tuanya. Maka ini yang pertama harus diintrospeksi, bahwa anak bandel sebabnya apa? Apakah karena orang tuanya yang kurang memberikan pendidikan yang cukup, atau karena apa? Ini yang pertama. Mungkin akan mengatakan, oh sudah memberikan pendidikan yang cukup. Mungkin karena pergaulan. Karena apa? Pergaulan. Maka di situ peran orang tua juga memberikan pengarahan kepada anak supaya anak bisa membedakan mana teman yang baik, mana teman yang tidak baik. Karena kan yang namanya anak-anak itu kan belum memiliki pemahaman yang sempurna, belum memiliki bekal yang cukup untuk membedakan mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Maka inilah peran orang tua. Mengajarkan anak, ini adalah teman yang baik, ini yang buruk, ini yang boleh kamu jadikan teman, ini yang tidak boleh. Dengan seperti itu, insya Allah dia bisa memilah dan memilih. Kemudian yang ketiga adalah masalah doa. Masalah doa. Jangan lupa setelah berusaha mendidik anak dengan baik, kita selalu lantunkan untaian-untaian doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doanya adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan dan keturunan qurrata a'yun. Kurotayan itu yang menyejukkan pandangan mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami teladan buat orang-orang yang beriman. Atau juga membaca doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah keturunan yang soleh dan soleha. Itu doa yang seyogianya senantiasa dibaca. Semoga Allah mengaruniakan kepada ibu dan juga kepada kita semua keturunan yang soleh dan soleha. Allahumma amin. Buat Mas Hadi di Purbalingga, apa tandanya haji yang mabrur? Tandanya itu adalah perilakunya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu tandanya mabrur. Berarti kalau perilakunya tidak membaik, berarti tandanya hajinya belum mabrur. Contohnya nopok, contohnya berkaji malah tambah medit. Oh, berkaji kok malah tambah medit. Setelah berhaji malah pelit, tambah pelit lagi. Itu namanya dia belum berubah menjadi lebih baik. Itu hajinya orang mabrur, itu hajinya mabur tok. Sembarang mabur, numpak motor mabur. Jadi belum mabrur, dikhawatirkan belum mabrur. Atau misalnya setelah berhaji sholatnya masih enggak baik-baik juga. Ya. Setelah berhaji masih suka menggunjing orang lain. Dulu ketika belum haji menggunjing, sekarang tetap menggunjing. Dulu sebelum berhaji dia sholatnya masih bolong-bolong, setelah berhaji sholatnya masih bolong-bolong juga. Yang ibu-ibu sebelum berhaji jarang-jarang pakai kudung, setelah berhaji masih jarang-jarang pakai kudung. Nah, itu adalah tanda-tanda hajinya belum mabrur. Yang mabrur itu adalah kalau perilakunya menjadi lebih baik dibandingkan sebelum berhaji. Silakan dari pendengar radio yang lain. Bagaimana menjelaskan kepada anak ketika anak bertanya, Allah di mana? Nah, ini kadang-kadang kan.